0: Tage biango ba yadigo balile la busen robe ugchile.
1: Aba hariego.
2: Le frumiet.
1: Aba tilariego Jesus ho.
0: Ni naru hau, luago shorti mala he belo no aguber hatia licenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. La diga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufuta hon idalubala li gabri habagaridon. Mafia no tulon. Ahanya ti ha guber habanya licenso na gumati hama horu afinya ti lon. Huya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lun hafinyaru lon. Agamba humwe aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha waguntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunwa lubahani, abalona hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natag mitinya. Abariga, harigudu niya natag mitinya musu hagiya, bulese hemei aba, afar humei aba hilagubay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timatinya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga natag mitinya hong. Lagumu hong, abalona hanilira, abalarinya gulungwa rugu, inebe benira hon dale harini balina dag metin lira abaharin go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa fara li hilagu bay rede wa mamu go law alaga abate harigu duni abahasagaru ni lidagi chari abahafaru ni hilagu bay
1: abalalig da ha Jesus o lariaga
0: dame tiliabi labure me chari kabage ladaga hauna dag metin hage
1: abaharin go lu
2: la fara go bay salufri te hage hilagu bay Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuago. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timate. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rua inha bungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la rua inha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempu li burile lichigu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lubay ti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi mousu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wuriba tiyan, aba tabu incho muna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyeng. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi ragunga kei luba aba mariei. Aba larinya gu uruwe hon hae teni rubanya ludabula. Gragua humui lugu di luma luhub. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahuaha akuni hamelari.
4: Abalarinha gu Jesus honha agambu bale.
0: Gibetinha agu arutinha luhe belurun lidon la ruin habungiu. Gamalumon, mi betinha anua di rutinha.
1: Aba houdi fariseugo. Aba houare do aria kabala gayara la haduga. Lo haria gagaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria galu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni labaringo be. Logo gina rufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de uganika wei. La duga ni kata la lueri gu grigiabu. Rubo ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iromana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba laria guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanugu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laliga dunia.
0: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba haria gulun.
5: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilaria gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti haria gulu Jesusu.
6: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon haseden. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sed gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye toa uti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinha humagi li sanle larinya gu bungi yu wanari gu hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ite la linya lubei te. Ahin hamuga hilanyu hanya lubei wuguni hagia lun sunda. Marinya gu ti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungyo te hilago anyo bungyo, habungyo te mi wanginyo.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi lou le larufu da habay. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati liduru du Moisesi, abu seruti louchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linha. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungua. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru dun Moisesi luma harufu dan ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinago Jesusu hon.
0: Kasa haritago be libubiri Kristu le lanuma dirubi bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinago lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinago Jesusu hon.
0: Idalinyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Aringa tega Davidi, larinha hare bungi luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu ni abaga ni yon labu giyon bugudi. Ida lubati, ladiga wagunla Davidi Kristu ahi walubali Davidi wanarigu Kristu nabure me.
1: Uwati ni aba, launabu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigi tini aba lu leabi alga dagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larin gu Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu da tiya li luru do Moises hama fariseo gu luha fura wagoduni lila li luru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aninya gatiya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, Madugu tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kata ilon harihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadag ragun tau o to dururutu. Usente harga dani lupi doaga yu baru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habusu ragun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon, au le kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga kristurugu yin habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya li luru du Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya ni le sielu bay loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Luti ibidi wala aba hadangu furia yule migine guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya hahumai barana alu wa hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti dimurei, ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi, kagi ya weiri guti mabai, golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arianga tunginye luagu ahila ichi gagurigia dumuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Kama lumu ahila afiron luagu kate ili adagara guduwa bui luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwalinya hao marihi kagi weirigu timabai kate ili luagu bui lataru odi lataru la digu bali kate iligia lun sagrau bui la. Le afiron bui luagu lataru mamaru ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo bui lataru. Legin ya afin rube tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafira. Lafira nya ginye luagu bungyo le aganobe tida. Legin ya afin rube luagu cielo, lafira nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyurube luagu halaligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da ni le weiri gu temabe li dan li luru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, minkinu ka humei me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya aruhu da hatin ya li luru du Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lu harita gu gurigi ya luagu buidu la higaburi, itra hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humei uweru luma siya do loragiru gu gin furumiye, aba meginya la ruma du bogu digiya libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da hatinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu digiya libiti. Uende ti lari hiya. Ahin luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. itrahinya bog dige hibiti malubui du hari hinu hakibu gi agrigia ahi muna dege hibiti bui hinya lau maraswa logo luma figo fugiabu gu huwe ya rufu tahatinya li luru du mwesesi hama farisogo biangu watigibu ruhu mutidubu rita kwa gu li luagu hamua ha profeta gu wende gu dahumei hamua agrigia hama habuidu banya abati harinya gu luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gu bali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirago berekia si, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ninaru hau luagu laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguia Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigua huguia dubu hawago halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetoti, teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati lenyibu bay lidan liri wabureme bungiyo.
3: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinya gu Jesusu
0: Itara lubati arui hani lelani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi Aba hafridu lu haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luele lida bai halampu Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, abaladabu dagung ga hago sungu bai, abaharumu gun. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Abaha sarong sung uriya ni buri ingin hagiya, abahagume seru aran se hai halampu. Abaharinya gu hamaran seru banya, hon haran se banya, ruma murusu lida ge higasi wong. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haran se banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenya lu bai la lugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi. Ligia liabi in adari. Hati haran se banya. Abahebelu ru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu nu hibiri uriya niburi ingiye hagiya. Abaharinya gu. Wabure me. Darabai bena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidya tunno.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidya ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso, aba lagu waru hon lumusu niya, aba lishigu ni lisensu, Labu giyon haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. Keiburi milu lun aba. La fari ha ni hon kei ha bafu lun ha wadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubay bian milu. Ganyin ti bian milu laun. Ahinti eleresi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi eleresi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiadru bichu guno, aniha sengu milu naganyiru ligibu agon. Abalari agon, iyubu diri lon, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubei lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyan bile resi birubei biyan milu fiyadr. Aba larinya gulun. Ni yubu diri, biyan yin milu fiyadr bichi gulun, ani ha biyan milu naganyan uligi bogun. Aba larinya gulun li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei kunfli bubei lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti labugin bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Liga liyabi le resi birubei milu fiyadr. Aba larinya gulun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti kubei numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligi ananufu tadumbei, aba nidin aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubei ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti kubei binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubei mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubei yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya kwa honha nyembanya, gidahu meisensu le luma bei luei, ruhu meilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bei, lichuguba lau unlun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bei buiti lau murusun le luma bei, lagi daruwa ba luei. Musu ti mauniti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewari ga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, rutu egini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganyaha nubai keichi ludugati, rutu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo no. Dale nasandiru bai, nyudutu arihana. Dale nadagru bai, nyudutu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida bugagiya wariha bu lau magrabo, aba vichin wa duna bun. Ida bugagiya wariha bu keichi ludugati, aba vichin wa muna bun. O madagra kunga, aba vichin wa dagwa bun. Ida bugagiya wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gya namule no, kala luna bumbay, nun ginye hadugay. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ale lumbay hasufri no lun sunda. Eba lidon watuga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechi ludugati michuguntun muna no. Megetina dagwa michugutun no. Sangitina, dawa au, miditun arihana. Aba me harinya gu uriba tinhagiya no. Wabure me, ida bugagiya wariha bu lau ilauman o magrabu kechi ludugati o madagra gunga o lau sandi o furisirugun lu midira gu wamanibu. Naniaga me hon, ni nare hau, lagu furumi warigil na kate ile madagun hubay hon gurigia, ka la luna bubay, madagun humuti ginyan no. Aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufriru nyen lu sundan. Ha meti rishago banyi legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi murusu pulata ligie hon habuti gu fadirigu luma hon gugiri ya wairigu tia, aba lariya gu hon.
7: Afigo hadin la un de que lo aba hukuri maduru tulu nowe
1: aba haria golo
8: kami gele wam bugelu bari hilau lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo de rugun aba lidi ati grego lungo aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba haria gu
8: Siente vichu gu sensu leti don grafu tolage li sensu na bungi la dega la begi oweni
1: aba howere do Do lagayen hon lo fula so aba wugri le adikibay kate lo ti muwa lo sensu ligia lo habu no hon trenche yen. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia chile lo modan le. Itere le lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi muisu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lo wugri ligia. Aba hagai hani lufula su aba hudirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, lariye gahon.
10: Buguya saharu etabai huriyu.
1: Aba lariye gu Hesusu lun.
0: Buguya guanari gu ariye gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiriye weri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lariengo pilato lon.
10: Magabo bumuti sa lariengo ibuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligire gade aba denriti hon grige lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le... Damuri yuhaya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, pilato, larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya guwa Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago lalale lani nagusaruni, aba tauna halumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weri gutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafri du barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba laria gu hon.
10: Kahata ge biang be husar bilo nigira gudu hu
1: aba hariya go
12: barawasi barawasi barawasi
1: aba lariya go pilato ho
10: kapat na dugala Jesus le go lariya go Kristo
1: aba ho na go sungu be aba hariya go
13: dago be lo aguguru
14: aha dago be dago be aguguru
15: dago be
1: aba lariya go pilato ho
10: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti ma haguwa ragun, ariyenga.
13: Naguwa bai la uguruwa.
15: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
1: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwediga chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibuge grigia, ariyenga ina.
10: Mama ulube narihi lau lawe ungiru maduro tile. Hukuye lun harihi lau.
1: Aba harinya gu sungrigia.
16: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda ragu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
17: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu were guni. Anige he maburu ligia. Hicha goi labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadagri nu ladagra guluwago, aba hanigani lu ladara waguniwa luwago guruwa. Dale afuri deina haya lube, Aba haduro guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Ochori gulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahuweru sudara ubunuruni luha fare hanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemhe laburiha bai profeta.
18: Agureta tinha o bundo do mim, o rani e cava lá cada dia, ele era tão na dor.
1: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburihoni loudia litigu ne nyei lubei laringa kala lidurube, itere linha aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bibagu lumu templu, aba ye barara magidunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen lirubu baibungi, lariba loige guru.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba haharia gu hama gua,
6: Salva ti amo. Ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afinyo mamamu ga luagu. Rula lafinye luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lubei luagu hinsie la lung. Kei aninya galali lubei wong luagu lirau la bungiu.
1: Anaba hamuti gien hiwaru tia ha daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
16: Lagunhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu ha hibiri.
15: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias isalbare.
12: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya la digi Jesusu aba agua raguni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handibu. Aba lahune chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudarago, hama sudarago, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
10: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yen yenu sarago uriya ariyegua disegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyong Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladoru ni umuha lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, Lari yeranse hani loba luweiri emere agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinye go lumo.
8: Wabuti, arito go omuti lwagu arinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye go hongirigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba laringo pilatu hon.
10: Barihma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga yi huarats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale lasi gribe, luwe yure mera agoni, ani aruga de ina linya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuahu, aba lagidaru ni dubu le obe ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
18: Manufude da bumana, subuse titum lau ala uyenu kesu sulegi, aga lau gubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu. Igo umarihi flasu lehidi nukwe lichugu. Ama mehidi furese. Aba mehariendu ho lana disiplugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubapu wa kali lehu. Nyei wa tarifu. Ani habu dogadu le lungwe lichugu niku.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagain ho disiplugu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
5: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumu gaariyabu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyago ni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya go hon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowak. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nanime disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugu shile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
8: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
18: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu o tiago umala lirida fulasu magenda bati, larinya ka. aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
10: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu la purichi ha. Anti halle hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
19: Anite baya ba le gaba fatimat nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga le keidi. Au lau duna na bad seran. Ahi legia la bad serbad lau sefri sand.
10: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bu ilimuaha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bu ihordan. Dan le lafri dun bu Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinagun aba umalale cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apuri chi hauga nubuiti luma ge buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
10: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubai buga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyangu hon.
0: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
10: Aba higirunu haseni furese furese. Aba an haudi luma. Aba ti leibugun Jesusu murusu ya. Aba an larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu hanigi grigia lau sun le larinyengu bwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
20: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazareti. Bia bia san luba giri shuguniwa. Subudi numuti kata bula luagu bugu ya la lira bungyu le sandubay.
10: Aba ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi ya wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isale, kata isa iseri arufu dahanile, grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
10: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tat.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: La luz.

0: Tinha algum lum.
1: Falava, né?
0: Aba laçarum levi aba la falarum. Lari guinhete, nhenhin ressusso eiga lubinha levi. Nhenhin no guinhete sarago agubra tinha licenso na gumadi. Hama amu gafigo tinha nhu logo dabla uara luma. Hama lani discípulo. Ladiga sarago hanya a falaroti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du moisesi ha fariseu go kala uma leiga aba harian go hon lani disipulu.
2: I da linya sa leigu in bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
1: Hama sandi banya memege iruti sorosi. Ha sandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia aluha gurigi ya richagwati, niabia aluha ya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alugide Jesusu harinya galungu.
3: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Haba, Launa bunia Jesus.
1: Gayera tifunage hayuna ro amisro hoti lidon aba Maria dale anih la adari nye hama. Ani anih lubai adari nye sinyati hayuna ro luti hegi. La chilu ro bada lula nugunu wa adari hama gi. Ligia meti hadani lu hayuna ro. Mafa da hotu dogo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri gi rubon. Tahiri da gubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri da tima ba hairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aban aga I weru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aban lueyu remera aguni, eibuga inalinya Jesusu, Hau lani disipulu gu labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gu fariseo gu lun Jesus.
4: Ariha ba hombani gu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueyu remera guni.
0: Aba larinya gu hong.
1: Malay hagidu luagu lemeha ladugu bi David luagu abadan, dan le lalama chumbayi, Ligia hau son libi yugo. Aba lebelu no lubi un bungi dan le avi atare lan fadir we le inyo timabai. Aba leigi no fein to sagrau bon, to maha wabon heigi no amu gurigi hau edige fadir go segun liluru do Moises. Ani ru ligia hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bai lunweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garao warugati luagu luweyuri emeraguni.
5: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligilisi huriyo. Nyenye ti aban uguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luweyuri emeraguni. Lun hadari run lidurun, aba larinya gu Jesusu, lun le hilali bai uhab.
1: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligu duninya ha hibiri larinya ga on.
1: Kalumbi ladugun walina luwe emera guni, buiti odi uribati, lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun, aba ati larinya gunia Jesusu, Lau iganyu luma iruni, ladiga tidere hanigi, aba lariyagun lun wuguri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni, aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu, aba hagumeserun adimure hahamagua, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagubwe. Aba tilidi Jesusu, Haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu bai logo onwe buburi katari le ladigi bai. aba haya bingo grigie hudegie Jerusalemgie idumegie lobo afurugu ginye duna Jordan tiru ginye luma sidongie lun harihini ligia larinya gubo Jesus hon lani discípulo lun aran señor hama aba uguni luba loe hamur daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sunsandi tinya aba hagura gun hongo luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadagin harinya
6: lero pungi puguya
0: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nyi luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugri hagi simon leumbe lagua ha Jesus u fedru santiago lao juan le lamule ha leranhun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira leranhun wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukurio, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Balin Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondara Gosaragu Grige Nye, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi. Danle hasubu dirubali liduhin Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe hanuguni laduga harinya gugri gelogu lulu halilan lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba harinya
3: gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate
0: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba alariyangu
1: ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu fulmi aguar garu hani le afani ragute lu againda guhama gua laguni chaguba anisinya begin hadura ro idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya bela dura no lagumu chaguagu le rugu be lira Uwa tinia balule belurun lubin aba uguri le herete lun lanuguni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginyin gayara la libero hani lilago. Ni narun hau, la ugayana la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinyago begurigia. Lwey digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesus lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambu. Lari gini aba tachili runlugu chu Jesusu haula mule nule nye lubo Jesus aba herede runbogu. Aba hauna agudu nluagu. Hati nyumba nye geyegu lau Jesusu aba harinya gulun.
7: Anu hati abugu chu hauba mule nubogu di halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba larinya gun, hawagun hanyumba nyegeyegu lao, aba larinya gun.
1: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga tilugunda abungi yu, hagia na mulenu banya nitunu tuma nugu shubon.
5: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi lenyi luboi. Ke gibenya luboi grigi nyi. Aba ladinu Jesus tidon aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grigi laru duna. Aba tilarufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano. nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri aba labur halabat naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur halabat naguan hiu. Aba la wei na mudun hiu uwa la luma. Aba la nyara da guagu duni magin du ti nadligia. Ani hinti lida agen abur hati lidon mua buiti. Aba la bouchon, aba la weinu mudu ma lu buidu aluba houti lida agien. Ani hin lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagariga iruguba nyalu hagambu, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
1: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate yaramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kele ilo le abu nuwa bai lagana guwa dubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
0: Aba lariye gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya getiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
1: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lu aba uugiri le abu nube lila nadu lida amua. Ligiye me me lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gu bai.
0: Itara li ya ha, la rufu dhan Jesusu logu la ruin hampungi yon, hon la usaragu hempulu, libe le dari le, nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon logu la ruin hampungi yon mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon la ni disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu lagunu.
0: Aba ati higiru ni yasun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafura gu aba garaba liherete, aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu, tiyu na ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gu lu.
6: Maestro, me parece que tu pusa la agua ti pero cuál la.
0: Aba Lázaro un Jesúso, aba la deña lún carabali, aba la riña con lún lagún.
1: Manipa, derecho de guapa.
0: Aba la galuma dun carabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña con hon lani discípulo.
1: Casa wagu luenri bai hanufude, casa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halgi dagun hamagu.
8: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
5: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu urugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Krige ligia kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati laga lomaruni. Sun anda ha leibugun ariabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gine. Aba lagua ragun lung.
6: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guwati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
1: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
6: Lehiyo niña, diga kipetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri uribat nya hagia lun, hariñaga lun.
6: Una bawahado buiru hara. Rubo umawo luwe belu ruhado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafuri dun loe grigye ligia. Aba hebelu ruhado buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagu ha onigiru bali ya buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu arahi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubwe lun grigi ya lebu gawagu bwe sifiri uribati ya luma hawagu tibwiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulu guri lebuga kawagu bai sifiri uribati ya lun lun lidin lun. Mahati Jesusu harinyanga regiti lun.
1: Beba bubi unhamu mbidu hanyo. Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bumbi buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bi. Dan lela giri budu bi Jesusu, tida uguni lugu bafuru gugiye duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tiliabu ya aba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali vugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun lariyaga.
9: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma, saragun hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiego ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungu arugu.
10: Lauru kumena kuru no la dagregu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutungua, luogu areita guaulan. Aba ti, la sandira un Jesusu, luogu areita guagu dalilan grigie lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga gienbanya, aba lalik daha larinya.
1: Kaguru bituagu na dagregu.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
8: Hariya gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bimwa.
0: Aba lariya gun Jesusu ke ye gulao alu hakala aguru bimwa. Aba ya bimuri tuguya adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau daranglo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
11: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubei. Aba lariya gulun wugiri ligi.
1: Manufu de daba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chakagu hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba lariya gun on.
1: Kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itera. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haan lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahuto matuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba teibugu. Weiri oheru, du siru mutawu. Aba tawiri du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure here ti hon, lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
7: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luye relichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu gien litun.
0: Aba hichugu mabaduni luago. abalarinho com Jesus o hão.
1: Gunta tinha som guriga lá o aba profeta. Mama regali ligia lida que hageira o hadu hela o tila na haba.
0: Ligia lá se anu bela duga amu milagro nhei. Loi de li chugun luha bu hawago bian aru sanditi. Abalarei da guagudni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanya bian bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sainsu, lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinha gatiginha em hon.
1: Na mele rebelo retido aba muna pusura, rei de huma nhenti da meme muna tuguia dari hafuri do lida nge fulaso ligia. Ahun ti merece do huma lida aba fulaso, maha hagia me hagambunu, ui huma nhenguia, aba me hafuri do ni kaliti luegui em hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulaso ligia. Igira huma nha kei hadari lagun honua, nenaran hau, Lagu dame lala chilo no luwairu bungi no lagusira gudunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni nigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agenya la chiluru, larige rigun uruwe Herodesi, saragu hanya arinya kuti.
12: Sarai ya huwa lea bati sehebai lida geoweni, lige luweni belubafu.
0: Hibiri arinya ga.
7: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinya ga.
3: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali Herodesi sunle, aba larinya gu.
12: Uma lemeha na dira que depois chegue sarai ali da geoveni
0: lemeha sucera dubai ou na halimeha erodesi adagre huan aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumarime aba meha ladinha gun huan lun erodesi
12: moulumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere kutun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, sinyatumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwe. Ladiga aba lawegiri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalan lagambu ni Herodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidi uga lungaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarinu ni Herodesi tichansi, tale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kutin hagali lewa. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti Herodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
12: Amuri habai lebabusa runuma lichukubu.
0: Runuma tilereru untun luagu lichukubu ilan furumia gwayo gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tugushu.
13: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tun.
13: Amuri habai lichukubu huan lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
13: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, kama lumu kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahi tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dali hagambu bali lani huwa. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige Agiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chiha. Aba haundara gu luma, aba habahuda gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Igo ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumo saragu hanya hada ge ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara ge lachilu ni Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu brigia aba hakute medagu lumo. Ladiga itara hanya lan kaimu lumo hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Lan letari hali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
8: Kari hali tia, eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri, nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Ladiga uwa tinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gungu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gungu lu.
11: Gayara tifunagi wodi ya gai hafei hon. Usea wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hafei hon sujuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulu.
2: Sengu fei hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la rihu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichu gunu hon lani disipulu. Luha fare hanu hadan grigi agi. Fare ingu wa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duhusu faninye, la utife fein, Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya igitinya baugu din hawai urinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhali la honlu, ehewa, ladiga, abaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ligibu wa gutuna. Lasu guraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba lariyan.
1: Ganigu huma ei, manu de da huma, au le.
0: Aba ladinu, idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro, le latigu baitau fein, logo gabafu lan lu sun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nye. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe flasu, arabu yebe. Aba hicha hon saliti ya ume. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu agurunu saliti ya hagia, luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo guhama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. Ha nyumbu ibanya Jerusalem ngi logo Jesus. Aba harihi logo anya ila hada ge disciple go magufuli ruti ya lao etu ni lelani na aruma duni ligibu ge bungi. Au tinya machibu go hamai haha. Falaha motifari seo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumaigi hama magufuli runga agia lao etu ni lelani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie maigi banya machibu go hamai haha. Ani hiburi ginye sarago luyeri etu ni hafalaru kaiburi la chibuni oweru saudi yoru baulu asie abati haligu duni fariseo guhama adufu dhati ulilurudu moisesi hajia Jesus harinyaga lungu
2: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibie hahap
0: aba launa bunia Jesus
1: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu ala higibu larinyo hare grigi haa Hayumaro rugunye hichi gai nebe seino, ahon tu haniki tise to noi. Mala te hau duragun no, la duga leane gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari binadu garigi. La sibunu wa saudi ero, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chinyo to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, la tiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu aregun la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti lidere gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Aduga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa tini kate beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ngepungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya ligiawia da gudubali ligibu ngepungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logo himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti sangu furan da huma, uwa ti sangu furan da humani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon grigi ya, si ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu ti tidon lanigi, luraga irugun le belu ra, nyengi aba ya lafri don lidan gien.
0: Laulira, larinya gun ya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lidaga grigi ya, Vie da gudda lumuti ligibu ge bungi yo. La diga lida gien grigi ya, o tida gien hanigi lafru da la gubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi grigi liabi, ligia te avieta da gudubali ya.
0: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ya belun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesusu. Uri tuguya mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tira. Aba lariyangu Jesusu tun.
1: Nuti nedara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hangunli.
0: Aba tona buni tariyangu.
10: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine haigi ti dage ti fefento hagu hobo isaniko
0: aba tilarinya gun Jesusu tun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uriba ti ti dage birag
0: tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba ti ti dage Aba lafri do Jesusu lobo ginye tiru. Aba lasi gunu sidon ginye. Luma, lida ange buri fulasu lani na Decapolis. Aba la chidu nuluagu lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba la dinyuru Jesusu nye ingye lau Hawaii brigu. Aba ladaru biya lirahu nyuluha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinho.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nun ladimure habuidu. Aba larinha gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani, nikaun. Tatuma larinha gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinho.
7: Adiga lumuti sungkati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoron Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
2: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
8: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naranhau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gungu laguni. Bulie hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gung, disiplu gu, adangwa.
11: Ladete manugo mafeng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galwago manugo hamafeng. Uwa gali gufuna da huma mefeng huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige iruko. Marita gu hamali san dale nafari habaron sengu feng hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tauti feng habudun.
0: Aba harinya gu.
2: Duz.
1: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi afaninha buin habudu.
0: Aba harinhagu.
2: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachiluru beti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga duni Jesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyengu.
7: Ariha numuti ya ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu luha bu luago lagu. Aba larihi girigia ligia lau bonigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, arinyenga inalu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, Maria gobei meluni abani.
0: Lari gie, abalidi Jesusu haulani discípulo gu nitongui nero inflasu lege yego bei lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada abalali gu dini yalani discípulo gu larinya gahom.
1: Kata na saharinya gogorege.
0: Aba hauna bu harinya galu.
2: Anyang harinya gu tinya luago kuan lale abadi seha bei buguye. Hibi harinya galuago profeta ban Elias. Anya hengin yarinya gutinya luagu amula profeta buguya.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguya. Katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gun fedrulu.
8: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon larinya.
1: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutin lida hafiye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gu nile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gumulungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungi yo. Basami narunkei wugurinya.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadunlungu, aba larinya gum hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nila. Barule iluguruwa falalana. Daduga le abusen ruti le sefuru ni libagari, le feri di rubai ainti le feri di uti li bagari ya ubo gu nuege luma nuege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagie hu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni gurige luagu tesefron luwani le anego ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hagibu gen gurige muwara tia anigafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banye.
5: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
1: Ni naran hao. La guanya hen la hata ge ha ya banya gwen to. Maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari yin. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma Juan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
8: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
14: Alihangiru le hisi ya boine, adiga humuine nuboi bine.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei loe dike Jesus. Dan le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa, alugu daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halugu duni Jesus harinya galun.
2: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti laliabin Elias ifurumye lubaragi Eliabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubi lwagu Elias ibala nyubi ifurume anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwagu awle uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, keitarinya gu nilereru bungi yuluagu itara luba la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao.
15: Ninyanuginye arufuda hatinya liluru du Moisesi asigene ham. Dale harini bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harini ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu du ninya larinya gahon.
1: Kawagu hasigene hahama.
15: Aba lonabu, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
9: Maestro, mihanero nanugu bu. Ani haba sifri uribat luagu, mererungu gudala. Nyelu mutu larga de sifri uribat ligia, lahu churu ni muarugu, aba lafri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane de sifri lugu, lu hasagro ni sifri uribat leluei, siya hamut.
15: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafiana de tinya, atribuy sa da lu nerederu ni huma, ida me lagumu cha mafiana ni lehida bay. Baru mirah ligia nyaho.
15: Aba hanuguni lu. Dale larini bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto libi mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dal lau itara.
15: Aba larinya gulu luguchi.
9: Lumage nyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu la yebelu lafaru ni hilagu bay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate, budeme wa mabun idre go bawa.
15: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay, son kate gayara te lulen afinyo bay.
15: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
9: Afinyo tina, idre go bana lutima lagongu du nafinyo.
15: Dale larinya be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu
1: sifri magamba diti mania gati ania gati na bulu bafridon igre beira hile anime belo radigia ba lidon
15: aba lagua ragu sifri aba elowe hagduni irahu ligia aba lafridon aba lere deru irahu ligia kama hilal saragu hanya ria gu tien logo hilala. Aba lariku duni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba haliku duni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
16: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
15: Aba larinya gun, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
15: Dale houdi nyingi, aba hasguru galilegi
16: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo arinya gaina ligia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veyo.
15: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwagu hadimure hadaibuga ina huma.
15: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gubuihon.
1: Le abusa eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bay, ani lunginye le servidu hon songu bay.
15: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
15: Aba laniyagun huan lun.
2: Maestro, ariha tiwa aba uguri asaga hati sifiri guuri batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
15: Aba laniya gun Jesus.
1: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea diga ti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagin nyen. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Libihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi ya warigle afigo ngututi aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago Buiti mati hamuga lun la guru nu barana ho lau aba ome budubu le muli gulai guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gusha deligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanargu. Buiti mati
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mati amuga

0: au son leiba honua recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya weto hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya hagia bafurumi ya tinyan.
1: Luwaku nyanu yuma luun Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falaru balinya. Lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu. Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinye gailee lumbe ila susere du lum. Aba larinye gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wa muderi nyalun Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au leo gugur geruwa rugutia. Hon habute hu hafadiri un kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi. Halubo nye hasia dorunina lun nome. Aba mehedere garunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswe ragu badina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lagu meluru aweyu, aba menasaru lida gen oweni.
1: Aba ati hayabu in Santiago luma hua, aliran nyo sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
2: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
1: Aba ati larinye gun hon.
0: Kagi habu senrobe luna digun ni hon.
1: Aba harinya gun lun.
2: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Oti habati se irun lau ibadise ilen lube ni bihini.
1: Aba haunabun harinya.
2: Gayera wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Lon ti hatu ni unien gufiti len lube natu ni. Badise wahugia me lau badise len lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
1: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
0: Ke hasobu dirun. Haguma diha banya hada ha mama banya huriyo. Aruhu da watin hongu wa kamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada. Aruhu da hamuti habafu. Ahi hida. Mama luba. Leabun seritu lu wiri gula hida. Lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia. Le abun seritu lu ligia bala furumi ya te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia. Aule uguri garo warguti. Lu naseri duni wa. Niabia lu neseri bidun luma lu nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun saragu gurigia.
1: Aba ati hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marini tiligia aguara. Larinyak.
3: Jesusu, ladega wago Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatiya lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
3: Ladega wago David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi no.
1: Aba haguaru lun marini tiligia, aba harinyaku lun.
4: Raga baguras, saraba, laguan hanya bu.
1: Aba la curun ulidau, aba la cubarun, aba la yara fadun lu Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
0: Kapa bu serubai nadegu bu.
1: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
3: Maisturu, agi yoguagi da bayi narihin no.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kaya rati bidin, arita guadibu, ladega finya dibu nuagu.
1: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidin larigi Jesus.
5: San Marcos, capítulo 11.
1: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén, aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le unabubi libidi wibu olivu, aba larinyago Jesusu hon bia hadange lani disipulugu.
0: Eba li dan li rere agdu le wagibu ginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme, aba me hanugu ni nyaho aho algu du wakala wago hadiga ile hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugu du bilan furesa
1: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugu di luoi umu aba hafara gaduni aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
2: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
1: aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanug ni buri gu lu Jesus aba hichu gu hada logo buri gu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atuleru tu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasu gu Jesus ligi bogu gi Haubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara.
6: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu, biniwati aruwe hini le nyimbi bi le lumbu itrala keisi meha laruwe ha waguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira tempulurugun. Larigine larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu ladiga Taru halila. Laruga, dale hafri dumbui Betania gien, aba la lama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gin tubai. Kama lumo, ubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gilila lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
0: Maginta digia ba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu tempulu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia, luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia tempulu rugu gye lao anugu. Aba lariyangu lida larufu na hahong.
0: Larinha hare bungi uti dan leneru, luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son neshani, ayin huguya, baru maru kei haba hiveru tiyan.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, logu le larinha gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiyan luwe. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gu ginyo. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama duu sulani disipulu gu, lida gie meme uma ligi. Aba harihinu titibu igu logu saka la luma gie tilagri. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Jesusu.
7: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugu nyari, saka.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boi.
0: Afinha huma logo bungi, ninaran hau, logo furume guarga la le arinha gu telu, uobu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon, ahi uwa lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagunfliru ba la le larinha gu bai, itara loba. Ligia narinha gu bai hon, logo son la le hamuri haluma bungi, ahi afinha hu bai logo recibi huma li la, itara loba. Tamele hafuri e dunya la, Anya nihi lubei ladiga aba grigi hon le misiati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungi le sielubei. Ahi uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungi le sielubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus tempulu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa wairi gutinya lita hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
3: Ka ubafu badagu isun le, o ka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi buri kate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
6: Aha waninya ga. Lagu bungi la ona habali, larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waninya ga, lagu hauna hala wuginia, fugia bugu wagi.
1: Luhamuga, hauna bungitara, hanufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. abati harinya gulung Jesus.
8: Ibidi eti won.
1: Abati gien la niya gu Jesus hon.
0: Maniya gu nobe gien hon kala au gu bafu na duke kateile.
5: San Marcos, capítulo 12.
1: Abati la gumeso nun Jesus adimure ha hon grigi ha nye imbanya la un himpulo. Aba la niya gu hon.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adika ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha ya hani li shari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hani lari gon michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gon dubu luago. Bogu hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi mechari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gen aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibu ga aba lulona hani. Aba lirao hinsieti lon. Lagomo hon ora aba lona hani. Aba larita kung lagu inebe bela hong la duga lirala. Aba harinya kung nadag me itinya hama kuwa. Ani halain lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagi alamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lidag ya fulasu ligie.
1: Aba ti lalag da ha Jesus.
0: Kaba ti la duga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara kung niya nadag me itinya hilagu bay. Aba me lichi kung ni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme ha auboi me beresen hama abu na gutinha. Legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kateile. Ani weiri tu wanigi lau.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu. La dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie. Aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu Herodesi. Lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
9: Maestro, subudi wa muti logu harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanudu ni lun. Tanle larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gun lun.
9: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gun on.
0: Ruhu meitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
2: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyega. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyega. Ligie meme asusera da luma le horua. Maria itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dangme le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le watu ladiga libidye tawuti lerenu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu sielo. Ahinti luagu saraha mahi lanya lunya habagari don, Malinga humagi lo san liluru don Moises lo agule dumre ha bungi lo lidage aba bubu goti durungu muti. Larin hare lo. Au lo bungi te boya aburamo. Lo bungi te Isaku. Lo bungi te Jacobo. Ani mama ha bungi te hilagwa nyo bungi yo. Ha bungi te mima agin. Ita la niya lo baiti huguya weiri ti habule idagwa.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru don Moises le agambu balien hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus subuidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya galun.
4: Kata isalida ke liluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesus sulun.
0: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsia la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weirigu timabwe, ani lele bia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weirigu ti loe biamale.
1: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
4: Buit baninya gu ni, maestu. Binari luagu abar ginyin la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hinsia la bungi umo tau sumwa nigi, lau sumwa samina, tau sumwa wani, lau sun were luginye hisi hama wabiri gwon kaisi wishe gwongo gebeki disun lira ligibu ge bungiu sugilau sun wadagar gudu lu luma sun kata ile agu dubai lu agu latar
1: dati lagambu Jesus lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: madise di bulwe lila na ba la ruwe habungiu
1: aba manigi hanyala lu halugudaha Larufu dahayati Jesus o templo go larinha.
0: Italiã sanharinha go beyarufu tahtinha liluru don Moises luago ladugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gunia baga ni labu yon bugode. Italubati ladugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba hagan aba hani Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
1: Loga ba weyu, nyun liya Jesus templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariya gu hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu isensu. Ijetia bi aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesus hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninarun hao, lagu gibeti mala tichu gumwuri to sugu hao sunha ichu gumanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha giya, lidage le igre gubay hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu muti sunle tumabailuye betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri dunya la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubu le giribu olivu le tigibu genbo i templu. Danti le nyun linya lubo Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
7: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi. Uribu tise huwe. Manu dedagu wa huma. la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumu chon buba ulira la genta guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigo gilime le lobe la sufri runwa goni gigwa huma hungwa la duga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida burihaligili sinhuriyo Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu Nuwai gine Itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine Lubana gye lagomu chungubou La puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga Masami nirago bai humei Aninyaga humei le larinyago bai bungi hon lida ore ligie Laduga mama bahugu ya dumrehe Sifri sandu lige badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubo nuwegi. Le hafagu titari lumo lagumu hon lige aba asalbara. Aburhati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligye le nye lubay mou la lun nye la le alih bay kufuna dala. Hamet Yehudea banya, lun timet ya hanura haluagun wubu. Grigye ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabugun me uriya ha dagayna telidon wayi ligiya ha mahagarahin yutinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera du digi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gu lame hapure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya waguwa hon, ariha huma aniha kristu bai, o aningi ta, Mafin era Roma. La diga hayabi beye hati aninha gahawogo lagu Cristo la hagia. Hibri aninha gahagia me lagu profeta guhama. Ani hayani me. La diga basaini luma milagro lu heye da guninha ibini hanua diralanya banya bungi yoahin gayara. Aran senyi huma. Aninha ganali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligia, la rigia me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie. Aba me latada garun sun sielu. Aba meti nari hinua. Aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou. Luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu. Aba labou chun tubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, damegien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. Lagu lasuse dubala sun le lubare gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. Lasi gribo siye lu luma ubou, ahi inereron, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi ya ti nika on, Ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukuchile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidnye ti hon ida melala chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri don lubi nye gen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie hawadi gumari. Ariya galigin lule lagu bi bena lun launi giron. Aga gu duwa nyo huma lubayti, la daga bidi yati hun kabala awra na giri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyen sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gu bayi hun ariya ga numuti hun sungu bayi, aga gu duwa nyo huma.
5: San Marcos, Capítulo 14
1: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua fein to magana bolebin. Aba ti halu ha habu ti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu lun ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba harinyagu
10: marig da woma ili da fedu loi hafudu grigi
1: betani anyin jesus lubien simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu linya lubo ilu wagu dabula aba tiebi aba wori lao aba budin bui lao ibinyin le emet le seruti aba tadara uni budin aba teseru ni ibinyin labu lugu jesus aba haganyin dun hadanyin anyin banya aba harinyagun hamagu
4: kame sale feri diru ibinyin hemet ile Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemeti.
1: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Iger homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lu hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sumu bau. Lenye ilu muti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugu bai wuri to lun larita wagu tuwagu.
1: Abati lindi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu. Adimure hama habu tigu fadiri gu lun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagunda ragun, aba harinyagun, lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru huda si aluha ida lubala le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi ya tiweyu lida, fedu le nyin lubo iteigu wa feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefurumi. Aba haligudu ni disipulugu Jesusu.
7: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa, Luwegine egini le lani na luwei de asefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya gu no tabure memuna. Larinya hare maestro, agaunege rumu to lubo nyen la leigin egini lani na luwei yuri esefuruni hau lani disipulu gu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutin, aba meti aranse roni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina lueye ruesefuru ni nyen. Da le lagunye dubay, aba lachini run Jesusu hao duusu disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga, Aba larinya gu hon.
0: Ni narin hau, lagula lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bainoma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uergu ti, Laule tenye kubilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lugu wagiri ligia, lumagre honi wagube ila.
1: Dale, anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luhaburugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu honu, arinyagai.
0: Hauhuma, nugu bule.
1: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen luhaburu. Lari gen le teringu ni buingi utuago aba lichugu nuhon. Aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen Darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida larue ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ari ebu le, ladiga tarinya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai haunirin mudun hilagu bai, aba me herederun mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
7: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
1: abalarinya gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau. Arya bu memele, lubara gela yugur hagayu biang wei aso. Uru alime wei aso beje degunau.
1: Abalarinya gu.
7: Niyahin lulu bay nome buma, meye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Abati hachilurun lidong aba flasu giriti, hetu samani. Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuru humaya. Nibuga afuri de lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma hua luma gua. Aba la dijerudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede humaya. Anigagagu duwa ni huma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniyi gifiti le, kama lumu, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba oura gagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri de huguye meloi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyunia la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
1: Aba ya lidi, afuri da lubu ingiyo, Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi, liru wa weyasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wa huguya. Buidiri gali, shiluhali ora luna derege runwa aule wugui garu warigote, aha burgun kafigo tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chili runhuda sile aba hada agen duisu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efen luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu, arufu da hatia nilulu du monsesi, hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinfon ita.
4: Le gugurin le na churu, ligia, au mehari guduni aba mehanigri.
1: Itara linya lubayi ti dan le lachini rubayi aba la yara fadun kuda si lu hususu aba la rinya gulu.
4: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
0: Kau wabu hiyabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoyura. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nya hawweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina. Kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini. Kama lumon, aba lesefurun hawwey, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabay. Aba hondara gu sun habu ti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tuburiru gu luba fadiri le inyuti mabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu ti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lungu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
4: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
1: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ti lasa arun fadire le inyutumabu ihada agen sun hagia. aba larinya gun lun Jesus.
3: Mona butibusa ni kata? Idalia salenharinya ku bibuago.
1: Aba lerederu Jesus o maninho. Mona bugu ni kata. Aba elalgu de ni fadire inyu tomate.
3: Bugie sa Cristo bilele re bungiu. De lubu ile salboro ni agrige ni dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus o lun.
0: Aha. Au. Ani huguya ariho badna aule wuguri garo wuruti. Nyolo wengen longwene sonti kabafo ariha humeme niyabi lida duweri siyelu kinye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragun leli ganyo, aba lariyegu.
3: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, adogura guwala uligibu. Abule sere, ariye gati.
11: Ariye gabai ke kala gayo boy buago.
1: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyei nyei fedro bururugu. Ligi atia bi aba lumusun fadri le inyu tumabe. La letari ni bali abacharo go la rugu go watu. Aba tariye goni. Aba tariye gulu.
12: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun fedro lariye.
7: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubayi tino kalawagu badimirha.
1: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariyero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagu on a nyeimbanyo.
12: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye edagun. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalun fedru.
13: Inarini, duya bahada ge, ladiga galilene na buguya, itara niya badimure akeha ge.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragwa luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida oura ligia, aba layuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu fedru logu le larinya guboibuga esusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beye da gubanao urwa weyaso.
7: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
1: Larugan binafi, aba hondara gun habuti gufadiri gu hama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu ugiri ha weiri gutien lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyuang liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galun.
14: Ukuya saharu etabai huriu.
1: Aba launabun Jesus larinya.
0: Ukuya guana rugarinya kubali.
1: Aba burelichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gulun.
14: Mona butiku sanikata. Ariha bati nila biduru ichuguti.
1: Mona bu memete Jesus ni kata, aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu nkumadi. Aba ti hajabu grige aba harinya gulu pilato lun ladug kanya haladug aba lalug duni
14: buset saloni gira gudni haru te huriyu
1: larinya gubali pilato lira ladug subudi lani logo ladug alla gimug edere ge habu ti fadri kurig da hamanya habu ti fadri gugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagudu na barawas aba ti larinya gun pilato.
14: Lati hebu seru bayi nanti gula oleh wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
1: Aba haguwa ragu.
15: Tahu bayi wagu guru.
16: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
1: Aba lari yang gun pilatu hong.
14: Lati huri batu nanti gitu.
1: Aba ya haguwa ragu.
15: Tahu bayi wagu guru.
16: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
1: Kaiti pusing la pilato lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari jeti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanuguni sudara lidun kuduru luma urue, aba hondaru niwa sun su darag aba hadira gwa gudni tawa ba dugu funat aba hadud na bari di lau di di aba hitu duni labulu aba hagume seru aguar halu hariya
13: da pagari la haru ite huriyu
1: aba hagayo ha labulu gu lau aba wewe aba haswe raguni aba hahudu ragu abu suralu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dugu funat to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru bunyingi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguni Jesus li donga ba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyo lao mira lu gama lumu matu lumutu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
0: haruwe ite huriyu
1: dago tiengi ya bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan leburi ti hasugirin grigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni hariya
9: bugelerin gubu logu fui bong mela templu aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu go ba bungwa rariba loige guru
1: aba ginye her ha habu ti kufadri gu hama arufu da dun di duru du Moises lao aba hariya gu hama
2: sefu ti amu ani sinyati le sefu regu lungu rarila Kristu Aruwe te Israelina, luegi guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
1: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen haa nyeye mbanya agambuti aba harinyegu.
2: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu darinyegati.
13: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi, areire gudei
1: aba tiladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyugelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rara biligibu ke Jesusu laguara gu ari halle italian la longwi aba lariam
0: inare ni luago lirau lambungi ugarile
1: nyenye nuginye urinya ariya gutinya disegi Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo Lucho Santiago, le riñiru Tuma Gilibe, Lucho Guiñe José. Uriña ha falamos de Jesús al ítere guamuti también al le Galilea en Lugue. Niño Guiñe Sarago amo Uriña, a Ñingu y Baña Jerusalén que uara Luma Jesús. Lo para que en la ley de un bello, Aba Liabu y José, Aba Uguri y Nepe Watihada a quien, Liño Aga y Lurudo, le agura Babali Lagumes en un larú en Japuingio, Tausun Lanig. Lila na fula sule giribe ari metea. Kaiti luweji rulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya helugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilala. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lubura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
5: San Marcos Capítulo 16.
1: Dan le las gru belu ye mera guni aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus leyu dimaso lafna de la ruga aba houdi logo lumu aba de harinya gu amagua
12: kaba sagidrei dubule ke luben ri mu ha
1: da harinya be u alila unye bu dubuli dia lidan lubara aba hebelu ro lidon umu ha aba harini aba wugiri ni burengili nyunye luigi ya lomere tau aba gonu arutu aba hanufude dagu aba larinya gunhon
14: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua uotia sara lida geoveni ari huma isa flos le nyelbe lichugua heiba harinya gme hulani disipulu gu lutima feduru logo anigira la luago uma lugale leon hubaragi Hari hubenyi ke larinya guni hu.
1: Aba houdin burinya hagia aiba gwe na nyinje la duga lebeluro aba unwe bu anufuden hu. Maria gutinya ti ni kata ni ka un la duga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge uveni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi Aba tavisaru neha ibu banya meha luma dan le tadari rubalinya hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa jali la logo arihatani mafinyeti. Lari ginye aba larufuta kwa Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha ibu kwenye luma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisaru niya ha hibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu da gun Jesus lungo hon un su disipulu gu, hage da le nyu hama logo dabul. Aba la denga hon logo li logo hafinye, luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba la rinya gun hon.
0: Hei ba lida son ubao apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiye luago, batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tiya hasia diruba. Ani ha sai ni le lube harufut ni ha afinya banya nuago. Hasaka haba si firigu guriba tiya hawe gurigya lida niri. Hadima haba amu di mure ilwe henero. Aha ya arigu da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bay guriba ti hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sandi tiya aba me harai dagon.
1: Lari ige la dimure ya hon Aba linyuru no Jesusu sielu. Aba linyuru luigen longere buingiu. Aba hafri dun disipulu gu. Aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunflasu. Jesusu meme idara gualumutinya. Ani chauru gu dalei uganu le hapuri chihaboi. Lau milagro lebure adugubai.
10: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben agarige ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bongi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali bri kate ligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luago. Au alaga da hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, Luguma di abureme. Masani gutinya, la degasinya la tagaru di Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu, abati la salir ogo aba lani wabure me angeli lu sakaria si rara luegen lonvere la tari leñi lubai kupali dan le larihi bali sakaria si angeli ligia abata weri du lanigi aba la nufu de dun aba lariya gu angeli ligia lun
17: malufu de daba sakaria si ladiga akamba lali kwenji bayumuru tagali du ba kumari aba irahi aba me bichu kuhuwa lirimi tabuinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu hapa ginya unda mtinya lau lagu hako ladiga waire kubi bira wili kibu ke buinju matu kwe diwenyu ni bini ane buin luba lau sifri sandu luma ke mbareka lagu hako ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata ke israeli na luka buinju te lidi ba luba luba kure me lau luba afu luma lani profeta Elia si sifri lu laranda la gubri ya gubri muhammad sana bi lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana itara lupa laransa runia lupa haresi kuruni hapure me
10: abalaniya gu sakaria si lu angeli ligia
18: itara pake nachoro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiwa
10: abalaniya gu angeli ligia lu
17: gabriele au lubuwe mwenye ligeuna habole na adimara habungu lu nichibu yugano kuitilebo Gueto, que me fiero que voy luego a leer nadie voy con. Veré de la manera que daré me lago a subir el gabufo de vacate le le dale dale.
10: Sundan le, haña hati buga grige bongo di agora bahisa karia si. Oiriti hanigi luago le lusan duare rugu. Dale lafo di duboy, sinyan la dimure hajón. Abati ha subo di runi luago saligo a la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rigekate ile, abatadaganya du isaveli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
12: La diginye ibungi ulubui du kata ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
10: Sisi hati larigen, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flasi watibu Maria, anihi abore mingungu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu, pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu, ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruai ha.
10: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
12: Ida lu bahaya la susare dukate le. Ma mari gi di nagu.
10: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Ya di pasifri santu guagu. Aba me lu bura guni bulpa pa puin gule ini utma bai. Ligia santu bai rubai irahle rubai pagar utni. Dira puin gu lu pa lagu aru. Ya di bidu heto Isabelle Dagai naruji lausu wayarula. Itara linya lukuiti. Tomeha wago bohariye ga wago sinyala tabaritu. Anihe isisi hati dagai la ituwago. Ladiga uwati nikata lasa rubungi.
10: Abati tariye gu Maria.
12: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatabeluru lubion Zakaria si abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
12: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina, Lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abatitaniya gu Maria.
12: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu, nuguya leli damu. Umagi ngwele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li lu...
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Gidala añaja gabafu.

0: animaja tiligruni ayumro guadi na hom bani discípulo gu lu hasaga ru disifri uri batille luai siahamuti
1: abalona bu Jesus la niega
2: ubi agurigi mafiere de ti ani uri bati atribai sa dan nere de ruhuma lubaga yara la hafiero nuago ida me lagu mucha mafia ni le hida bai barubai bero yahu
1: danye bele lidi irah ligi lu abalahu churuni sifri uri bati muorugun abalowe hagdini Aba la denha Jesus lu sifiri uriba tindigia, aba la reida guagaduni, irahu, aba le deregeruni lu luguchi, aba ta weri du hanigi sungubai, la uluweni gu bungi. Sunga nya ha la, la utuweni hanigi, la ulele degubai Jesus, aba la niya gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humoi kate le boido, na deregeruwa ba, aule ugari garuwa rgate, aha burugun nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulu gu, lelarinya gubay, la daga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gulun, lu lafuna guagadani lelarinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba larinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
2: Neveri dirahumai. Ladiga le mama bai wagani wama gianyain.
1: Dan le la yara fa du bai, dan lu la nagani wa Jesus u sielu, aba larig du anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, Lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
1: Aba haudi lidon amu liraru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lu hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lu aba.
2: Falabana.
1: Larinya ga lu.
5: Nabureme, igira ba lu nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya lu habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapungiu.
1: Aba ya tilarinya gu aba lu.
6: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumo naibu ga yebea yoro gon honha wabi yebe.
1: Larinya ga Jesusu lu.
2: Le ishi gutiluha bulagu wa wohu gulei. Larige aba larinhi larigon. Mabui dunti lulila na melaruin habungiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le, abala nuadiru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalauna hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbay lidinyi. Larige gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa, ane logu watinyo nadagimitinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha nadagu mentinya hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, meredera gung huguya mea yanu ha ni ka uma uma darugu. Da mele hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangila hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ha butin lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide humati da muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hau humai me gura leishi kuti hon uo gabusigano, daduga garicha tina dagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro lenyilu muti heresi biruwa, ohume leishi kuti hon, arida guagda humanya sandi tia hanyentia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa lilaru in habungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro lenyilu muti meresi biruni wa huma, urihuma lidon buri uma, aninga me, Ibi nilikali ki hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai shunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai shun lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin, fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
8: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruha dina la ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwago anihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lidan ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riengun.
2: Ruti na uweiri guni buon nugushin, bugiele la bureme siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagduni honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kata inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginyan ni aba subudi habuti kata inya la nuguchin nwaidigia hama haa untia na bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubalin kata le harihubay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruway ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
8: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
1: Aba launa bularinga.
8: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu, kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
2: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda atiligia, Larufudu ni lagu buidu la lalagi dahan aba larinya gulung Jesusu.
8: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti launabu ni Jesusu larinya galung.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lung uburu gung heriko. Lagu luwaya sun aba harigudu ni hiweru tiin. Aba hiweru hani sun le luma bai tumaladawra gung. Gulese hamei aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lidan gien meme umaligia. Dale larinya bali wuguri ligia. Aba legeye dunluwe, aba lasigiru ni leibugun. Sigiligi aba hada gien laduga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali, aba gien legeye dunluwe. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri samariana awoye suhatilidage umaligia. dan le larihi balin aba lagu deme dagun lon. Aba le abin, aba lagare ni halun biti buri le luagun bai lau garabba tuma diwen. Aba lagure goni, aba lawari da gudu ni luagun le lugun buri gu, aba lanugun ni tidon haba chi ludu gutiyan, aba loni giru ni. Larugan, dan le leibu galan samari na ligiya, aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larihi galun, goni gu bai wuguri le, aha bu agastar amu loy le nichi gu bai bun luagun, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalga dini Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho wali na barita kon.
1: Larinya ga lun.
8: Le gudem he bubailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba ani ligia me mela badiga.
1: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
9: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumon. Apar gin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kati ilia lubi magida rubi latwe.
7: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gustarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gu bailabu gen luburiga, lagam buwa balida larugonga. Leharinya gu baidarugu bena hao, laguwa rahoa batablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girige ha gabafu bainilun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwa ilun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu po ilu louna hanu huwani mafi ugati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idibu le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun laha gufe saruti hakibu ge gurige lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gule harinya gu tikati uribati nuago aule ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gion luludu lun hagoseron. O hagibu gion la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufu dubai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
6: Maistur, aringa ba lun nibuganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
2: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
2: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu le hon laringa.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba honi buiti. Abati laringa risiti le longwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isun le naluba habai. Aba laringa gu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kapa saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni gua. Gamaluma gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Arinha gatina lubei tem hon. Madihre do huma logo ribagari, cabala haiga, ni logo hugubu cabala hadara. Gebegi timate e bagari sugulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinha huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, maga ligi haigi, lausun lira, ou da lumutinha bungio. Mebegi timate o funagi sugulau do nur. Ua tiniaba hidagi e gaiara telisigo ni ibini aba ora. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubeiti sinya lubei hadugni le mene gubei. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma idelin ala lahu chumfulur. Ma wadigi mariti, mahu chagun ligi ala daurako. Ani lausun lira, ke narinya guni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Me wende tunti ke aba li dagien. Ahin ti itara linya lubei. La daira kwago duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia di game sa madura kwago dun la, logu tafinye hugia le. Madihri da huma lubeiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahin yu ubo le, larigin ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habube ilu sun lehe megi rubay, alwa ha humay lubeiti ha laruwe ha bungi yufurumye, aba me lichi guni sun lehe megi rubay hong. Manufu de da huma lubeiti nirahinye, lau sumibe huma gunda te bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra humele humate, hizi ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma weya datitu. Luma irisini magumucha diti jagu ta sielo. Le nye lube sinyalahe belu run hiberu tiyan, uwa hage ha muti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, fulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha, agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumegen. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
4: Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
2: Nun furumi agwarigo au nigiriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liyubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agunflira lau luwadika mari dan le la chiluron. Nenaren hau, loago lichi gube lan liyubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia loago lugi li lan liyabi liyubu dire, aba me lagume sono austena yan hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lu la sufri lu ni le ha sufri rube ha magunfu ni banya. Musu le subudi he bube lu kala la busen rube liyugu dire. Ani maranse ronti, ma bahu din le la bu ichu basarago. Ahinti musu le e bindi yeti lo. Aba la dugu kati leburi lu ti la bu ichu lue gine. Ma wairi ube la bu ichu. Le unti lichi guwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gine. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Niyabian adona kwaguta watu ubowogu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasi guna luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumuchun. Harita kwa tunsa luagu niyabian la ichi ka darangi la ubowogun. Manugu tina darangi la, fari nguwa na nugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Aliyenga tigine Jesusu hongirigia itara.
2: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyago luagu laro gadala, aniligi asusirada. Bian watigi buhugu yale, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo, ka wago ibidin lubai luago ti ligabre dan le gata balon hong. Ka wago sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hongo. Ahin aguara gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluran. Manika lamu gabu ligibu giyon agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba me lada runibu furisurugon, Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyigi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawan.
7: San Lucas capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba de golu Jesus hawagu wugiri en Galileena ha lafra gu banya Pilatu ura hama anima lugu ha afra wagu banya lu hadagara gedunwa lubungiu aba laringu Jesus hon.
2: Harita guatusa, luago la diga na luerin hafigo en Galilea na hagia, segu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Ua, mama luegen lira, lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hoa iku baginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya le zile silo ebe hawagon. Harita guatun, luago ueri timala hadunu segu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, Narin ane hon, lagu ahon la masakri ha, hoi gubaginye son huwe.
1: Aba labau dagunin Jesusu hemplu le hon, larinaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larinago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago terede na nyen lwago ni kata. Aba luna bunile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha guamua luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyunti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligi. Sinyati tasururun ni mulusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
2: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladega larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
10: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabune me Jesusu lun.
2: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere tila mostasa, le lagunu bai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
2: Ka kate umu bai gayara la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linye kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu daheina ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
8: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lida gen. Ladiga kay narinye gu ni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen ladoru ni tabure me muna lubenari. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinye game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron ariega, hou hati wa, gura wagi buma, aruta habugi ya wang umadurgo, aba meti louna bunu, laniega me, ariega nali hon, luagu ibidinye huma nu, ibidinye nu halia na huma, dice huma noi sun hugele dugbe uribani legia bahaya huha akun ha mehari dame harihni Abraham Isaac luma Jacob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi hugie me asagaru bogudi aya bi bogori ga luigen obole nyenge lube la bocho veyu luma luige le nyenge lube laluda luigen norute luma luigen suru luhanyuro ega lida la ruin ha bungi nyimba nyati hada ke ha gumo honi banyagweto agia ba furumietia Ameti e furumieti e banyagweto agia ba agumo honi
1: Didame me veyu ligia aba hayabi fariseugu aba harinya gulu Jesusu
8: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai
1: Aba larinya gu hon
2: Heiba harinya ga melu uguri bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasi firi guguri batia hada agia garigia arei da guagda aume sanditia larigi haruga lasora nuadigumari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahum Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru no kitoinu giru niya gayu tirahinyi labu nye taruna. Mahatun. Igra lado bungio ani narinya ne hun lagu mari hindi kia humadi na la tarime la chuluru da lo hariego biniwati le nyibi bai le dan liri wa pureme
7: San Lucas capítulo 14
1: Lo agaba veyu le emera guagale abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti ani sunha nyibanya aba hariego ni Jesusu nyingine aba vugiri sandi lauginene Abati lalga daniya Jesusu arufu datin liluru do Moisesi ama fariseugu laniya gahun.
2: Gayarati larida wakwagudun aba wugur lida luweire emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu abati lanugani Jesusu sandi tiligia aba larida gwagudni aba lariya gulun lulidi aba lariya gahun fariseugu.
2: Furume gwarga hidangia ahin eigwa de lilugun bagasu o lilugun la burig lidan aba fusu lida luweire emeragu ni La saga rubai nyegi ya furese.
1: Aba hasi ya lugu hongwa luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya aba laniye guhon.
2: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu habai lubidu agai ubaru nyubu inlien aba ya misuro houti weri gutimati boi. Aba meliabi le amisuro habalu laniye gamebon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiga no anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru. No dame la liabin le, a misura habalibu, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
1: Ariye gatigine lugu gurile amisura habali.
2: Tamele bichi kwa aba adineru ni ofedu. Mamisura habanya bumadago. Ni bamulenu. Ni bibu ganyanu. Ni hibiri biduhenyu. Ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye. Bibihu bati bafayi ruaha. Tamele badugun fedu. Amisura habanya hagudeme banya. Asinyako banyo unguwa. Adanima banya. Hamarihi banya. Aba megunda ba. Ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame lehasa ronha richagwa banyalidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
5: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya go lagu siya la haudi. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ido, ligia siya lubay nidi. Dale lagirbu dubai musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun oma le uburu bai, banuga nya me ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubudire na bureme adiga nali le bubai beino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ngu yubudire lu musulu giya bai balida son umo bogudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabili don no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la niya ba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: Saragu hanya gerege afalaru ti Jesusu abalagara ragun abalari ego hon
2: Sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigo sugunau Legi manungu ti luguruwa ani abalafalaru nina Sinyati nani la disciple. Ahen arita kwa aba hida ge ladiga aba wayelesi. Manyuro bai funagi furumi asami nara. Atri bai la lagasteron lo larihen ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu. Lari gien me la sinere iwadagi managumucha. Eher hapa ha arihu bali lao. Haniega me. Gumese te uguri le aba wadagi manu. Sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lon, luma uri bon hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Ita la linye lubai ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bai lon la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu hon la, mabuidu halime nilo labu na wagu nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
7: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesus hon la ni disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayino buwago. Ariye ga bayino idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le rederon au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwa rigu. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la ni yubu diri wadagmanu noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi gariti nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona haha wagu hadowe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sa barinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigara da. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau aunigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
2: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le ubogu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresibiru ton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bai lida le mi bebei, gunfulu bai ginye lida le gi bebei. Le marisha raku bai lida le mi bebei, marisha raku bai ginye lida le gi bebei. Ahon lu bai ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubou le. Kabagi ya afinye ra huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau hai mege amu, kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sere vidun wa lun bungiyo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga grige. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai grige kei kate uweri ti linsye hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumun li dani huang, la purije honya uganu buiti le lagu di la rua in habungi. Ani sungurigia, houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lan, aban letra li dagen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ari nyega tiginye Jesusu?
2: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudemeti giri ti Lazaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lugaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu le nyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise ginye luma Lazaro nyu loba ginye. Abati laguwa rugun larinyega. Nugu chi Abrahamo, gudeme na bon, ouna habu Lazaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyego Abrahamo lu, nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lu Lazaro, uribati meha da, kwento buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi nye lu ilira, Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamo lu bona hani Lazaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lu ladumure hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufriru nile. Aba larinya gu Abrahamo lu, anihin le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinyega, binaru nuguchi Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyega Abrahamo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinyegu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
7: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinyegu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi haringa buon luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengu rikubi lu, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bilu. Uwa. Uye ginyati, dame laso mo hadugani le uwagu be larinyago bungi yuhun lun hadugani, lunti harinyago, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubay lida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lun itara.
0: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
2: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinye luboy, aba hareidago. Yine ti aba hadage, dale la lehi ba ilagu areidago ala, aba lagiri gu dulenye luboy Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. aba lahu drogun dari la dagaru ligibu muorgun lulichugu etengiru ni lun ani samari na wuguri ligi abatilariya gu hesusu
2: ma disinya norei dagutinya aganya ge ha hibiri nefu ani ha gubairi gu lubai terenchele agirbu da etengiri bungi
1: abatilariya gu lu wuguri ligi ya
2: saraba baiba arita wadi wula duga pafinya
1: aba haligu duni fariseu gu hesusu ida balala gumesera la rui habungi abalarinye guhon.
2: Damele lagumesero laruwe habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali laruwe habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulugu.
2: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu humabadina la, ibi ni luaguru gaba weyo, gama lumo, masusara dube lida adaligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, Ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafarugu ninye sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munada me belura la sagare. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridiriti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
0: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
2: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
7: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labawi dago Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
2: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, aba larinye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinye gu Jesusu.
2: Aniha larinye gu bai agusere gu diti le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tinye loo ariye bu weyo gu. Lalu duba funagi ye luba launabu niya. Narinye hare hon. Lagu lichi gu bai la haricha hon. Ani badara se ha bai. Gama lumon. Damele nagiri budon au le waguri garo warigati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita kubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anaganya amu garigia kei nikata, lariyega.
2: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia wei aso lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nubon. a gente ia gubra ti licença na gumadi, a balerede no disse. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinelo, le luenu luna bun lanangu lungu. A bohar gule la nigua gulau igarigo, larinaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinha rehun, luago giribula a gubra ti ligia lubion, recibin yule bungiu, mama fari seu ligia. La de galea nago ti lungu aweiri, una bubela nugu, ahi le una bubela nangu lungua, weiri bela nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luha sigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma lunha yabi irahi yonumo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi ya, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
11: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubrigu bon.
1: La niega wugiri ligie lung.
11: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba la niegu lung.
2: Mege gili aba kate lung badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
2: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasi gurin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
8: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
2: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama ti luwa falaru nibu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu luba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinye guhon.
2: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira. Son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo vergati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyo. Ehera banau anaba hamana me suwegua. Habai chubadina. Lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem. Ibidi egu baiti hon ka la wago la dimure ya hon. Darugu ati la nichi gukate ile larinye gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia aba laligu daha ka la susere bai. Aba harinye gu lun lagwania la Jesusu le nasaretna asi granyige. Aba ti lagu waraha larinye ga.
6: Jesusu, la diga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tumalagua raha.
6: La diga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
2: Kapa buse rube na diga bu.
1: Aba larinye gulun.
6: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
7: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu herikou. Aba lagume seru asugara uburugu ginye, nye ingaba wuguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubra atin lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la deganyuru ti lugub, anigibeti egrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toagaba tidubuwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigribe Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu sakeu.
12: Sakeu! Lariba furese, la diga nuti nerede rububi ngunye.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lu Jesusu.
13: Nabureme, nichika lamida le nuwabwe hongu demetine. Ani ahi ibiru hadna lubay loy somo grigye lawa yera aguni. Nagui gudu bagadri wa yasu sigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
2: Seluhali asal baruni tidon muna tau gunye. Lugundun, la diga wagunginye Abrahamu buguye. Liganyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariaga nibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadai na lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume será la laru ihabungiu dan ligi, abati lariye guhon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariye guhon. Agar abah humai sensu le dari negir budon, kaiti liane gubi wugir ligi honli le nafulaso, abah huna halari ki, luhaniya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuseru hamani lun haru iteme, lausun lira ruati uruime, abah lagir budon lagairon, dan le lachun lube, abah lona hawagun lumusuni, habuga umbanya lichi gay sensu lun lasub diruni atriyin la, lagayenu kala aban, abah liabi le furumiyate, abah lariya gon. Nabureme, ganyinti na diisi weya suligibu wa kumbi senso. Laringa uru wa ilo, buiti, aba musu buiti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu nruguti, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabia ma, aba laringa gu, nabureme, ganyinti na sengu weya suligibu wa kumbi senso. Aba ginya laringa gu lo, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba laringa gu, nabureme, anihabi senso. Arida numuti tida aba pakiti la duga nanufu de boy. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya le nyi lumuti mabu na gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu guma di. Luago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luago. Aluba hau le nyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru guma. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
2: Gida humay sensu lwey, ruhu may lun le disi bay luma.
1: Aba harinye gu lun.
2: Wabureme, anihin han le disi luma.
1: Aba larinye gu uruwey.
2: Narin hane hon, luago sun lan le gamati, li chuku ba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bay, lagida ruba lwey. Ahan yeti naga niyo, haye be mabuse rumbanya lun uruwey na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginyan.
1: Larigen laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme lilidon burifulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala riegu humbiyan hadage lani disipulugu.
2: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginyan bay, damele hechilu runyeyi, Hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudugu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara keilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudugu ya laburinya hariega hon.
14: Ka wagu hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
15: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, abahichugu nuhadaura gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesus luagu ke awain serena la Jesusu atule heina hamon hadaurugu umadaruguluba dan la yara fanya lularari rububule olivo aba hagume serusunha afala rubali aguraha la ugundani luma adimureha luagulu wairi gubungiu luaguburi milagru le haribe hariaga
16: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wa bureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli ni daliri wa...
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hanyimbo ya,

0: La daga masun si hati bukaba la un baringe inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria guhon.
2: Kasa wagu habusa irahishi ga sadara no ba. Aruhu ta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
0: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba tilaria guhon.
2: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyaha muti abri gada tidong hasadara. Lau lebri laria gubai. Hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lau lo na bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, arie I Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti harie gulu Jesusu.
3: Maisturu, larie hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine maria ita hama sedugu boy?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
2: Lidan ubo le, maria iti uugurie hama urinya. Ahin lida me dalen lubi liabi, uwa bay amari du ni sielu hadan hagarisha banyalun asaro ni lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamari idu banyanyin, micha ha hamanya me harahinye lu maria, laduga, Mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Arhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai liburu bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungi tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Arhuta lumuti Moisesi. Luagu wibu aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. La duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi sungurigi.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
0: Buiti bariyegu ni maisturu.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Lariyahare Davidi guanarugu tida liburu togiribu salumu. Lariyahare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la dika wagun la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusaragu garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
2: Gawunigi guahuma hongu wa hawaya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgu dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudaranigu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagunda ragun, aba hariyegu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesus lo feduru lo mahuan.
3: Hei baransere eigni le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Lariye gahon.
3: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna hasigari mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure memuna. Lariye hare maestro hagon rumu tonyimba lubaiga yara lan neigini eigni lani na luweiru esefuruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egi ni nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon, aba haranse roni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
3: Ome bu nabuse ron neigini egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digi anali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun flirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi la riega.
3: Baruhu meile, farin wahume hida gua. Nari hani hon, lagu matu digi adna la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigie, aba la nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariye gina.
3: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin gueto, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigie heigi, aba la nugu ni veru tau diven, aba lariye gu.
3: Aniha nita, le lubi labirun lida gen nugu bu huagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
3: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo wagua tiha wagu lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai, le anyuru bai eiga lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au, itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
3: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keile weni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lum lanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
3: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariengu Jesusu hon.
3: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariengu.
3: Uwa maestro, memege iru tiwa nikata.
1: Abati lariengu hon.
3: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia melaga isenso. Le mefente ti, alugraron labite lulagain han lefente. Narin hane hon, lagu lagunfli rubala le tarin agu beleren ubungi yu nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiyan, son le buruwa nyu bain nuago lagunfli rin agu eto.
1: Aba ti harin agu.
5: Wabure me, nuha bia efen ya.
1: Aba larin agu hon.
3: Buiduru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larin agu hon.
3: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la disa du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniaga.
3: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uni en gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lun, daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larie guhon.
3: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maaburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abati larie gu Jesusu lun.
3: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gulun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyutumati, le lomene, aba laria gu Jesusu.
3: Iger humanya, buidirugali.
1: Aba tila guruni, Jesusu larige musu ligia, aba larei dagu, aba larinha guhon, habu tigu fadiri guhon, hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, luma hon habu tigu tisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
3: Hayabi e sanuago tau efen luma webe kamahamuga hibertina, daleme e huma na templu rugu sagu weiu, margu dun humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora li lun laguma din hale labure me bai luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, aba hanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, aba tila falaro ni fedru disegi, aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba genla nyuru fedru hada, kititarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyogoi, aba tariyagu.
7: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu fedru, lariyaga.
6: Ibidi antivu girili giyano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba larinha gun.
6: Hani guguinha bugui.
1: Aba larinha gu fedru.
6: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin. Aba e larinha gu aba.
8: Inarani logo luma nha hanya ilá. Uguri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha gu fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aninha gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Jesusu. Ariha logo fedru. Aba larito gu fedru logo lebu galarinha gu goi Jesusu lun.
3: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye da gu banau urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugiri ha onigri bali Jesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gu nin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinha gen hagaya.
8: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Arinha gu boi ge kalagayu ha boi buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga duboi, aba hondarago ugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habu tigu hafadiri gu huriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinho aga iluru du, aba harinha gu lunyi.
0: Arinha ga bai won, buguia sa Cristo boi.
1: Aba larinha gu hon.
3: Anha narinha ga hon luago au la, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, narinha ga abakate hon, lumagia kueto, nanyura aule uguri karuwar gati, luege longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai,
0: bugia lubai tilirai bai bungi u.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Uguia guanarugu arinha gu humali luago aula.
1: Aba ti harinha gu.
0: Mabuserunga do gefen hama amu won, wagia guanarugu agamba wa mali liumu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugini Jesusu ligibu gion pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
0: Dariwa malivugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyahere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salbaru niya grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lun,
9: buguya san harue tabai huriyu,
1: larinha ga Jesusu lun.
3: Buguia guanarigu arinha gubalin.
1: Abati larinya gu piletu hun habu tigu fadirigu, luma hun hibiri girigia.
9: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here.
0: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahun.
1: Dan lelagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai wagariligia. Dan ti leharinya gu bailu gali le na la, aba launa hanilu erodesi legu mada galilea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligia. Aba lagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la diga milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katai. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu. Hama arufu datia liluru du muisesi. Magumu ti hichugu lidunu. Abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladore gu urue. Aba yelouna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, la dega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londeru ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, abalarinya gu hum.
9: Kukuya nungu bali wakirile nu, harinya ka logo chaka wakadalaani ya grigi. Alaka tagua naali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya kubai luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu kadalaa mongu. Hariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Na baicha kadali lubaiti, lari geme aba nigira kuduni.
1: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira kudu aba adu riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
10: Afara bai le.
11: Barawasi.
1: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Luagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma haguwa ragu.
10: Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru. Dagwa bai lau guru.
11: Dagwa bai.
1: Aba larinya gu pilatu hon. Luagu luru wa weyasun.
9: Katuhuri batila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na bai chakitali aba menigira kuduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, guladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la digu ni pilatu le habu serubai, aba ti ligira kuduni ugiri le habu serubai, le adorubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha diguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba haregdu aba wagiri sirenena giriti Simon. Li abin arabu gen, aba hanuka gduni guruwa lun, aba lidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
12: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagia maduga hama laule mabwe hali.
1: Bariti yeginye, biyanga farahatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatia hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
12: Nugu chin, ferud nabanya, laduga, Ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agi enteredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariaga.
0: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naruni lubai lagu ligia la Kristu bile la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburilu.
9: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salpo gobabungu.
1: Yin ti aba aburu ho ni lege lichigu, larinya hare nyi.
8: Aniha aruwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadagen, gafare hati yin hadao gubin logu guruwa, Jesusu larinyega.
11: Ahen buge lubay Kristu vi, salba guwa ba bungwa, salba ba wame.
1: Abala denha le aba lu loba, larinyega lun.
13: Manufu de tibu salwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lun wa sufuriru. Ladiga wa fai haya lwagu le wa digi bay. Ahiti ugiri le. Madigi ti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
13: Jesus. Harita wa bati nuagu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
12: Ninaru bau, lagu numa bati pula, cielo, ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Jesusu.
12: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
1: Kilarinya gu itara, abalonwe, dan lelarihi bali. Abu tisuda ragu romana le suser dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu lariega.
14: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile suser dubai, abahudi nyingie, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, abaherede rudise arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidung aba umuohu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri bu dubu habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilarinya gunin liluru du Moises.
4: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wurinya luagu umuohu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohage ilafuna, Ligi harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagiya hon.
15: Kawangu halwa hilegiyo habayhata hilay, uwa tiya sarali lida gyawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhun dale kalile gui me. Logule rugu la susa hizubu, ligi ale wugiri gari wadibuti. Luot na ledrege rungu haka hulgu kafigu tiya. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa rulida geowe ni logu yuruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubay Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habauda gu nisun kate le Jesusu rubay hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, Aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuohu. Dan le larihi bailura gerugun, gamise rugaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, Sunti adimurein hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gomeseru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatila niya gu hon.
12: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina hama,
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kliofasi, abalariengun.
13: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abatilariengun hon.
12: Kagi ya susere dubai.
1: Harinye galun.
13: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibai, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hederegeruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu, ligie bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto, luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wiri gudahamaru, hada ge wirinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, abahayabi abahutogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, abahadari runi itara kei, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abatilaniye gu Jesusu hon.
12: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibir unu luweiri gu.
1: Abatilagume seru afuna waga da isun le tanye gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama harinye galun.
13: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinye guhamagwa.
13: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubwe wong umada. Arinye galei, tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinye gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagu daguni, bian wuguri hagia le susiru dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abala busuru hon ariyegina.
12: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Abalarinye gu Jesusu hon.
12: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lowa bi hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guruhumana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
1: Dan larinye gu bali lira, abalarufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, abalarinye gu Jesusu hon.
12: Anihisa egini huma ya,
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
12: Le asusenru dubaino, ligie le mehe wagu be nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yubay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiyu, aba lariye gu hon.
12: Buruwa nyulinye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge oweni luagu lurum aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri han lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi haniligye uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentun luagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubai.
1: Aba tila nuguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba la nuguni wa siye lun. Larige hahu durogu lun, abahagiri bu duhari gon uburu gon Jerusalem, mahagunda, su andanti templo ruginya nula, ichi go weri gon ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lagu Jesusu, kapitulu Aba.
16: Dalela, kome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubait lagume serum bai sun kate luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun kate. Uoti ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichugu bai bagari lu sun kate. Ani ligia arungu gandagdu bai hau gerige. Arungu gandagda ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidai mama hua le lu bai larungonga dagdun au gerige aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri habala luagu larungonga le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagdu bai hau sungiri gya ubogu Lida hali meha ubo ani lau sung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakona. Lagayro yebe liabi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la liregu bai le abaragati. Le buimbai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Aba lania gu.
17: Aniha lenya hawagu bai nadimu rehu. Dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihi halila meha nubara geginyi.
16: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma ge moisesi ileresi biruwa liluru dumbungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili niaba arihiti bungi. Lirele abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la aniha lania gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inila aba lania guhon fura
17: mama au Kristu bai
16: aba yeti hali guduni
3: tata buti profeta lia si buguya
16: lania guhon
17: Uwa mama au.
16: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
16: Aba larinya gulu.
17: Mama ginye au.
16: Aba ti harinya gulu.
3: Kata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara abai barinya guwon guoguo.
16: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, larinya gulu profeta Isaías.
17: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
16: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seiha.
16: Aba larinya guhon.
17: Au lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti huu paganagu. Liyabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
16: Sun kata ile lida fulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
17: Aniha amudun le launa habai buingiu. Lu lagi taru ni hafik on gregi. Lu aku nyaha nadung mereha dan le nari yang guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutu sugunau. Laduga ni halila me hat mubaragi. Ni au ibidiyati me habugiri ligenu. Kamalumu abati sehad na lauduna. Nu hasubu diruni Israelitin.
16: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai run sielu gie aba larara mugun labulu. Ibidiyati ebe nu kata ila habugiri ligi. Ariya ga irugiti me hale auna habalina abati sehalauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu. Aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abati se boy la usifiri sandu ari hana aliti gefe au logo ligi la lire boy buingi
16: laruga nyenye ye hwa hama bia hada gelani dale larihi boy hwa las gun hesusu aba lariye go
17: ani ha mudun le la no adiru boy buingi
16: aba haga buni bia lani hwa disciple go lariye go itara Aba hafalaruni Jesus. Aba ti la digira go Jesus lari go. Kei larihi hafalaruni aba laniye go hon.
18: Kahariya habai.
16: Aba haniye go lu.
19: Maestro, halia baganao.
16: Aba laniye go Jesus hon.
18: Igo go harihei.
16: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libriweyo ligia lumu. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
19: Dariwa mali Kristu.
16: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulu
18: Simon bugu ya lelire Juan cuento sefa se babiri mini la irile Pedro
16: Laruga aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea aba la dura gun luma Felipe aba lariye gulu
18: Falabana
16: Felipe ligia Bethsaida Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe aluwa hei Natanaeli aba lariye gulu.
20: Ei, ariha wa mali ugile wagubay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagubay haburu ha profeta. Jesusu le lirau Josele Nazaretna.
16: Aba lariye gu Natanaeli.
21: Ani hengfunagi Nazaret na buiti.
16: Aba lariye gu Felipe lu.
20: Higabu bariha.
16: Dale lariye Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba lariye gu.
18: Ani ten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
16: Aba lariye gu Natanaeli lu.
22: Ida liyangi ya basubu diruni.
16: Aba lariye gu Jesusu lu.
18: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bon. Dale tabu gianyati bulanti di bu igu.
16: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
22: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harua itaba Israelina.
16: Aba lariye gu Jesus lu.
18: Pafinu bai nu ladegar gu nariye gu bun. Luago ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
16: Ariye gati gie Jesus.
18: Ni naran hau. Lago harihu bai lan sielu darago. Anyaha melani bungi yu angeligo amude hea luma arari hanaugin aule lira uuguri.
4: San Juan, capítulo 3.
16: Nyenye aba uuguri lida geti hadamuri fariseugu. Aba hadage habuti guhuriyo giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
22: Maestro. Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
16: Aba lariye ngu Jesus ulu.
18: Ninani ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe hapungi yo.
16: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
22: Ida lubage lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nuya turage irugun luguchu. Lunya tagura hani.
16: Aba lariye gu Jesus lu.
18: Ninari ubao. La ulela magura houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sandu. Sinyati le belu nun lidon la ruin ha bungi. Le agura haube hata ge agubri go ha gurigi banya. Itra linya ligaburi keisi ha gaburi gurigi. Le agura haube lida ge sifiri sando. Itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubeiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra ge lafuno garaba li lenyegi lumuti la pusera agamba bai la muri ani ibidi ya tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi ya sunha agura hauba nya lida ge sifiri sando.
16: Aba yati larinya gu niko demu no.
22: Ida lubasa kata ile.
16: Aba larinya gu Jesusu no.
18: Aba ome bu maestro Israel na buguya ibidi ya tikata ile bon. Dinaru bau, laule lawa subu dirubei, liga lawa dimure habei, gefema gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salbaro bala sunha arihiti ya tuwago Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwago Meferi dunu hamamoga Kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi
16: Aba la sigiru Jesus wariyaga
18: La duga wairi iti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun launa hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gung hadunru gurigie, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyo ti luago, masiya di runwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nriguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugulaw la rukon ka. La duga kati la uribati hatagu bay. So ha duga banya kati uribati, iyere guti la rukon ka hong, aba hadisatun loy la rukon ka ligia. Loy la subu diruno wa kati uribati le ha duga bay. Ha duga bali lugunda bungiyo, insi ti hong lun lita hama la rukon ka lun larikino lagu haruma la le ha duga bay, lau lubafu bungiyo.
16: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida fulasu le giribe eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yegi la sarago duna. Aba buriti ayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege la deiru hua la sutere da sun katile. Abati hagumesenu Hadange lani kuhua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua.
2: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
16: Aba lanie kuhua hon.
17: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulu. Kagamba humuti lubai gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tilibunda laula gambu ni ladimureha itara ninyo ginyeti dayari halini bunda ngueto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma Jesusu le nyeibu iba isia lugin au ginyu sungregi ahi le ubo waguna lere gunyei lani na ubo ufura ndala ani luagu layano ahi le nyeibu iba isia lugin Hau gini sungrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinya ruti luago le lariyangu. Ahinti le afinya ruti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa ha bibuingi o, le reru buingi o ladimure ha boy. Laduga, mebe hati lichu kuni buingi o la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi o lu, ruha ligini ya ubafu lu, logo sungkate. Le afinya boy logo li reru buingi o, kabagari ti le magumu chadi ahe le maha bai lafinyo nulogu lira bungyo mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu laburu haru gba liganyo bungyo luagu.
4: San Juan capítulo 4.
16: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhuan aba gibet mahama grigye nyibite lu lu habadi seiro lausung mamala hesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali hesusu katile aba lafuri dun hudea gien lu la giri budu galileo lasu gribati lobo uge samaria dida waya suligie itra niati la chilera lido aba flasu samaria giriti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu hakobu kiti buchala luagu hesusu waibuga aba la nyuru la rufusu ligi kiburi ya midiri gora ligi aba titiabi aba uri samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania kwa hesusu tu
5: rugo morusu dona no
16: anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu aba ti tarinya kuburi samari na tolu hesusu
6: ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri yuma nuge samarian misi ya wati ya huri yuhongwa hama samarian
16: aba lania kwa hesusu tu
5: luhamuga subuti bani ya dewa nile lichi ubaipungiyo subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma bamuri ya hain hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bon bon
16: aba tania gulu
7: uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule ida lubati bichugu ni luya riduna ligie nu hako uleme hau wagucha igirubali fusule won gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago wairi gutibufunage sugilau hako
16: aba larie gu hesusu tu
5: sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba ahile atu ti lida ge dunda le nichu gubai ma sandi ro dugi ya lime magrabo da duga dunda le lubai nichu guni lo ge sen sebe lida lo lichu gui bagari magumu chati ti lo
16: aba tarinya gulu
7: rubai dunda lige no ma sandi ro dugi ya namu ga magrabo mia bi nugu ya me ya fusu ru ga dabura dunda
16: aba lariya go Jesus tu
5: bai ba o ge bumari aba me bi abi
16: aba tarinya gulu
7: mama ritina
16: aba ti lania go hesusu tu
5: binaru lau barin go lagu mama riba la diga seng hanya wuguni umat ya bagano ani mama bu mari le umat bagano go eto inaru ni le barin go bai
16: da tagabu bali uri to katile aba tania go lu
7: afinyet na lagu profeta ba wagicha go ha samariana hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nyei la wahuduragua lumbungi.
16: Aba larinya gu Jesusu tu.
5: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragua lumbungi yu, miti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kala un hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahuduragua ladika hata agi huriju liabi ya salbaruni. La chilurba ora ani aniha ora ligia lun lauduragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linha la buseru ugu chile lun lauduragun lun sifiri bungi ani hauduragu banya lun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
16: aba tania gulu
7: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame tiliabi la fura guagu du beisun kata ivo
16: aba laria gu Jesusu tu
5: Au Kristu bai, le meme ayano habai buma.
16: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba uri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kala tabuseru bai o kala wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni uri tugia taga itina aba tidi uburugu oga ya grigia. Aba tarinya guhon.
7: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
16: abati hodi wa uburu gengelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru galu Jesus lu leigi. Laniya gahong.
18: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hong.
16: Abati haguma seru disipulu gu alg dagua hamagua abahaniya gu.
22: Mafuna sabaruhi eigi ni lu.
16: Aba laniya gu Jesus hong.
18: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagu mochini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege igi ligadir hati luba luba hane. Ain au nariya hane hong. Ariha humay nad. Lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubai bai lariya wagon. Amule abu nagubai, amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagunhuma. Amu nadagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
16: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finye rutia luago, Jesus lau taniye gunguri tuguye hon, luago, aniye galani sunle adiga tali baitu. Dati le hachili ribai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumuro gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gube. Aba ti hariye gutu uri tuguya.
0: Mama rigali logo le bariye gube mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligie la Kristu bai le la salba hubou.
16: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu. Lido fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nye lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nye nye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi di lida fulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesus lun.
18: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya to.
16: Lariye go wugiri ligye lun.
22: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
16: Aba lariye go Jesus lun.
18: Giribu babu ubiyong, areta kwa libira.
16: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le lariye go be Jesus lun. Aba lidi, da layara fadun ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariye gulu.
22: Arei da guali birag.
16: Aba lal gudunia kala aura lagomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
0: Gunyar la dengri aba rabume yu la gidara biri wului.
16: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyenu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digbe Jesus dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
16: Lari gine abalidi Jesus lo wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihini buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapa liluwe yuri esefunu ni. Le hafedu huri. Dala rihi be Jesus luagu saragu haya la grigia pala viti. Aba la niegu lu Felipe.
18: Haleba saa wagani haigi ni hon songu rigi ha.
16: La riegu bali lira lurugu lagabu kabala la riega Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la digu. Aba la niegu Felipe lu.
20: Ni bien san fiadil fein logo bon le tafane honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
16: abat lariego andres abage hada discipulo le lemole simon fedro no
8: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago gregeha.
16: Abati larinya go Jesus.
18: Anya go ma hon songo belu hanyoro.
16: Ye no hawara seng milu ugonia bogudi hawai unia hama irahu. Keiti nye nye la sarago sagadi di daflasu ligia.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Su fe

0: दुली दा गेले नाने अब मैं लसुब दिराग दिनी हूँ मुरुसू दा लारी गेले मरी ही हूँ माँ दिन में मुरुसी हमें दा लारी गे अब हमें हरी ने ना लतिका नहीं बुगा ले नहीं लुबे नूगुशी
1: अब तिहाल के दागु हाँ दा गेला नहीं हेसुस डिसिप्ल गुहा मगुआ अब हरी ये गु
2: कासा मिनी लाले लाउ लारी ये गुवन मुरुसू दा लारी गेले मरी ही हूँ माँ दिन में मुरुसू यमे दा लारी गे अब हमें हरी ही लदिगा नहीं बुगा ले नहीं लुबई नुगुची कामी निलान लाओ मुरुसु दालारी गेले वो ती गुफारं दा वामानीन काला वागु लदीम रह
1: अब लसुब देरु ने हेसुसु लोग बुसे हम हाल गुदगुनी अब लनिये गु हों
0: आये गित न हों लोग मुरुसु ला दान लारी गेले मरी ही हुमादिन में मुरुसु ये लामे दान लारी गेले अब ये लामे हरी ही निन लिगेले वागु भी हाल गुदगुआ हो मगुआ निनार हाओ राव हया हुआ बला हीरो वह गिया में आह ये तिगरी गिया हा लाने न उबोले हगुन दारुब लाव सुन लीरा इबी नि हीरो हुमा लसांस रगु बहीरो लु उगुंदनी में दानले तागर हाला अब आवूरी सूफरी तुला दुग चिलु हला तोरते लारी गें लागर हों इराह मरित गुं हारो लागु गारिति लदुग उगुंदनी ले तसान जो बे लागु अगर हारो ला अब इराह उबोव इतर लिया गें हुगु या हीरो तुं वे तो नरीहा या बदन आबा में तबुइन चो हनी गिलाव उगुंदनी आबा उगुंदनी ले वो बीगा यार अति लगी दरुनी हुए लीदा में वे जो लगी या मालुग दुन हो मादी ना में लागु नी काता निनारं हाउ लागु लीची को मेला नुगु चीन सुनले हमुरे हां लीदा नीरे लुम हों सुलु लुम दा ले ममुरे हागी दुन नी काता लीदा नीरे हमुरे हां आबा में ही भी ही बुई हां मामुगा लाव उगुंदनी अनिया का नाली बुरी काते ले हूँ लाओ हेम्पलो अनिंत बई दान लो मदीम रहे हाँ हाँ दिन नला में हूँ लाओ हेम्पलो अब मैं नदीम रहे हाँ फुरांग हूँ लागु पूंगी उगुचिले इता मैं वे लिगी या हमुरी हबली दान नीरी बनिया को तीन ना लागु ना युमर को बल्ला लूं नुगुची हुआगु लदग लिगी को नारु को हिंसिय तो लो हिंसिय तो लो लदग हिंसिय ना हूँ अफिया दुगे लागु लुमगे ला बूंगी नियाबी लुमगे बूंगी उगुचिले नाफ्रिदा अब नियाबी या उबोगु वेतो निगरा लियो बोले नहीं बोए यालू मुन्नुगुची
1: अब हरिये गुलानी डिसिप्लुगु
2: अनाथिंग वेतो बदुमन हाय फ्रांगु मायूसुनुंगा हेम्प्लु अरिहा अमाली गुएतो लागु सुबुदी लासुं काते इबु मोला बालगुदु लागु नी काता लदिगा सुबुदी बानिंग हरितगुं गिरिगिया लागु लीरा वाफिन्यरा लागु लुमंगे लाबुंगी बियाबी
1: अब लरिये गु हेसुसु हों
0: अफिया दुंती गुएतो अनिते ले ओर अनि गुएतो गुएतो दामे ले हचागर गुन सुन हुगुई काल अब लुएगे लोग बदिन अब मैं हीगुरु निन नाबु गुआ लाउ सुन मामा ला नाबु गुआ न्यादिन लदगा निहीं नुगु चे नोम नरिये गु बाले सुन ले हों लोहादारे रों दारांगे ले लिदा हफिया रों नुआगु हसुफरी रुबाव उबावगु कमालूमों गनिगी हुमा गान्ये नाली उबाव
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larigue laniego ni Jesús son cateile, aba larigi cielo, aba laniego.
0: Nuguchi, siluhan ni Dani, rubo weirigu ni lubira, rulamu gaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubira hawagu sungurigia, lulichi gu ibagari magumu chaditi honha bichi gu banyalon. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugi ya lebungi amarigote. Le inare uniti, luma luha subdiruni na au Hesu Kristo lebona habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Kumuna ginye le wagu bebona hana. Uetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bebuma lubaragi ya meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha pasagaru banya, litagi ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gumeha aba bishigu ni anu ani nyudu tia laule bubai bai weto subudi hamale lago son la le bichu bai nu bumagi la liabi runa li uganu le bichu bai nu hon ani resibi hamuti ani subudi hamale lago inare ni la lago bumagi la niabi afinya nyaginya lago bubia la au na habale ni ajumra wat na bun hawago majumra guti na hawago lani gu ubau na yumro gon hawago habichi gubanyano la duga bani hama sonle nani bani le bani nani aniari huati noirigon hadan. Au merede di nou bogo, ahin hagia herederoba. Au neibuga bumon, nubuchin sanduti, gonigi banya habichu banya no laububafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago, gonigo numuti ya mea habichu banya no laububafu. Meferi di ruti na niaba hata agia, luedi ga leme haferi di halibay, no lagunfle no le buruan yubaiti da berero. Weto, neibu ka liyihin bubay, lua wanaha wala ubowago ariyaga numuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubow, dadega mama hama lanigo ubow itera keisi mama na lanigo ubow. Mamori hati na bumba lumba sagaro niya ubowago gine, namoni habuma luboni gironia loi uribani. Itra kai mama na lani ubole, mama gine lani ubou hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lubafu bereno le inari nibai. Kei bona hani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itra gine nona hani hadon lani gu ubou. Ani derebe wati na nungu wabon hawagu, lungi hedere garagun hongu wabon le tima timati. Mama rigunyi hawagu namori habuma, amoni atinagi ya hawago halumba ya hafiharo nuwago dame leha gambu ni uganu hama gini. Amoni atinabuma lulida hama aba sunha gia, lun aba meme hama wama kei au buma, buguya numa, lulida hama aba buidu buidu, lun lafiharo ubo luwago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon, lun aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenet na lu numa banya la le nye inumuti. Luharihi ni uweri gu ni le bichu uba inu. Ladega hisi ya kubanya di nabuan lubare gen ladegu no ubou. Nuguchi rishago ati. Ibidi ya tibahon lila na ubou. Gamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gini uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariyan guni Jesusu, kata ile, aba lafri du hau lani disipulu gulun houdin, lo bafru guduna le cedron. Nyei yaba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelu re Jesusu haulani disipulu gu. Subudi lumuti kinye huda sile aluguru bali Jesusu flasu liye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulu. Aba lubai di lachilu ni huda si nyei hau saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gari matatia bari ina kinye lampu luma tochi. Te subudi la lila Jesusu le lube la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
4: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
1: Lania ga Jesusu hon.
0: Au Jesusu le halo habay.
1: Nyenye ti judasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
4: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Awati lania gu Jesus hon.
0: Ania gadina ti hon lagu aula ahin aulu bai halu habai. Igi de humanya halu haudi.
1: Yesus tere du bai lira lu lagu fle lu le lania gu bai Jesus guanal.
5: Me fei di ti ni ama hata di na bichu du bai.
1: Awati la sagaro no Simon Fedor le feinte. Abali gu le rige yama lu musu fadri le iyo tima bai giri ti maluku. Aba lania gu Jesus lu fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula li lubay nubuchi uni engi fitile nu. Mou le muti funagi anatuni.
1: Aba ti hanigun hi sudara gu. Guma da hama sudara ni gu huriyu. Jesus wadar. Aba hari gu dini. Lari gien aba hanigun ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timabu ilida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gu bai hon huri luagu buiti mala hon lu lo we aba uguri hawagu sungurigi. Abalini Simon Pedro numa amu discípulo lari ke Jesus. Kiti subudi lani fadiri le intima boi discípulo ligia. Abale belu numa Jesusu idon tiburi numa fadi. Aiti Pedro abale redero bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe discípulo ligia dimun hetuma. Pa undi girubani ben alu debela guduni Pedro. Abati tal guduni undi girutu ben Pedro.
6: Mabuguya abahada gelani girigele disipulu gu.
1: Maringa Pedro.
2: Mamau.
1: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu wat. Rana hanyati nye abachara gua. Nyenye ge Pedro hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagume suru fadiri leinyu timabu ya aligida gu Yesusu kata yan lani gu mwe disipulu. Kata ilagiye larufu da habai. Larinye ge Yesusu lo.
0: Bau kita na dumre haligibu ge songo bau. Songa da naruhu da hati da ligili si luma templu rugo lenye lubai hondara gua song huri. Ma dugu kita na lubai tini kata ramu da guar. Ka wagu au lubai balgud. Algud da bai hagam bu balina. Agi alarinya ge le wau be na dumre hong. Subuti hamu ti le narinya gu bai hong.
1: Da larinya gu bali Jesus kata le. Aba lia bi aba hada ge su daragu ha. Tani na templu. Aba lagayu ha ligibu gu. Aba larinya gu lo.
2: Itra linha sabun no bunifadri lenho timabui.
1: Larinha ga Jesus no.
0: Ahin arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha ni la luriba. Ahin ti buitu no bai len narinha go bai. Kagi e wagu bagayo hanuago.
1: Abati lona ni nasi grago no gaifas. Fadri lenho timabui di dairum ligi. Suti dale anego bu fedru abachara go larigu guat. Aba hania go lo.
6: Masa buge abahada ye lani grigi le discipulu gu.
1: Abal la yeda ko Pedro abal la niego
2: mamau
1: abati lal gudni aba hada ge lumusu ni fadri le inyu timabai abal idu le libu go Pedro ari ge
2: mafu na ge ari anu muti bulu mali dan flasu le burinyi lubai tidi boliu
1: abay la yeda ko Pedro li daore li ge abal la yugru hagai abati anu ni Jesus lubai ge gai fasi lubi o gumada aru ke den liati levelu te huri palasi rugo loi haviedu Sinyal megada lania adine ni lelanina wi resefuru. Ligia lafridu bay pilako no la dimoneha ham. Aba lania go hon.
2: Tasa le duro bay grigele hum.
1: Aba haria go lo.
2: Luhamu ga madu gila wuri bani. Medere ge ruwa muti amu ga bun.
1: Aba ti lania go pilako hon.
2: Baruhum. Aku sara ga humai kai lania go ni lulu du kwanaru.
1: Haria ga huri ulu.
7: Wagia huri yu. Maricha tivalun wasia diruniaba grigia lun longwe.
1: Italia la gufliru le larinya gube Jesus luago ida luba la longwe. Aba le belo lu pilato palasi ugo. Aba la gua no Jesus. Aba larinya gulo.
2: Pukuya saharu eta bai horiu.
1: Aba larinya gu Jesus no.
0: Luago bani bungwa balga ta haluago lira o de la dega hania guni amu bunu ago.
1: Larinya ga pilato no.
2: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habati gu fadri gu. Hagi ada gerbali bunu, kage biduru bay.
1: Abati larinya gu Jesus no.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itraniya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huriyo. Mama yana na ruiha.
1: Abati larinya gu pilato no.
2: Urue lupa iti buguya.
1: Larinya gu Jesus no.
0: Buguya arinya gu bilagu uruina. Lule nagar ho. Lule niyabi lidong ubole. Lundaniya gu nile inaru nibay. Zonha gagamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le narinya gupi.
1: Narinya ga pilato lu.
2: Kata iti naru ni bay.
1: Lariga ladeng ni pilato alu gudahani le. Aba ya lafri dua dimu ya hama huri. Aba laninya gu hong.
2: Madari iti nani murusu duru logu wakiri le. Kei hechu huma lu nigira gudu aba adan ruti hong. Lida fedu le luwe ruwe seferu ni. Kusente lu nigira gudu ni hasusu le haru ita huriyu.
1: Aba ya haguara gu song hagi.
8: Migira gudu bay le. Barawas la bigire gida.
1: Barawas ligia, aba hiberti.
3: San Juan, capítulo 19.
1: Abati lanigo ni Pilato Jesusu, aba lona ha abaycha gide. Aba hichu gusuda la aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu kolor guch. Da meme jarafaya lubado ariye gaina.
2: Kapagari laharu ite huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafri nu pilato Aba lania go hon huriyo.
9: Nasagara liyahu. Luha subu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafri du Jesus lauri di lauti hiyo lapli. Tau la daire go color guchu. Aba di lania go pilatu hon.
9: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariye bali haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hagu meseru aguara.
8: Dago belu aguru. Dago belu aguru. Dago mei.
1: Lariye ga pilatu hon.
9: Baru kemeiti, dagu home logo guru. Lalu gaau, madarit nani murus duduru luagu.
1: Aba hariya guhori ulu.
10: Wagi galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome. Lalu galariya guluogu alogulire ulabungi.
1: Dan lagambu bani pilatu le, aba timala nofu dudu. Aba elebelu nu palasi rugu, aba lariya guhulu Yesusu.
9: Halia nasa abugu ya.
1: Mona bud Yesus nikat. Aba lariya gu pilatu nu.
9: Mona bu bumut nasa. Bidat sabun logo gabafuna lu nigra gudni bu. Gabafu au lu nadara gwa gudni bu logo guruwa.
1: Lariye ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia. Aba lalu gu pilatu ida luba na nigra gudni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
7: Ahim bigira gud. Mama buguya lumada uruwa i romana. Furumia guarda glearinha guti luogo lago rua ila laga ni rua roman.
1: Ta lagabo bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lago halule agusera gle. Ubaro eleo beharinha ga dubu, ga bata alida herenu hurir. Ta amidi heli, lea bawe ilubalu eire sefuruni, abalanyia gu pilatu hon hurir.
9: Aniha hurua ita.
1: Aba haguara gu.
8: Ilala, aha, ilala, dago bela uguru,
1: dago bela. Lariega pilatu hon,
9: busi antiufu na gea nada lago ni huru ite logo guru,
1: lariega habu tiku fadri gulu,
7: maru ite tio amu lua yuru e romana,
1: laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu, ladra wagu logo guru, aba hanuguni, aba ti lafri de Jesusu, barina le luguru alu lidi lidon fulasule ubai. Hari ini galu fulla sun labu ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hadar agui logo guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ye kalau. Aba lalu nha pilat tuhici gakuda. Aba abur huni logo guru a. Dari ini ganyai.
9: Yesusu nasaret na aru ite huri.
1: Saraguha yang hadar agi huri walihati abur huni ligi. Ketika flasule ini lupai, ada ragu Yesus sebagai guru wa mati situ buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung malatih, daburi tu. Lagi hari yang lupai, habu tu kafar dini, huri lu pilato.
7: Ma buru daba nyai, haru ite huri. Beruba, le hari yang lupai lagu haru ite lah huri.
1: Awal hari yang lupai pilato hong,
9: le beru nali lupai, beru nali.
1: Lari ke hada ragu ni suda ragu Yesus sebagai guru wa, abah hendak gunung lato ragu. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie hanugunu lisimisi. Ki maucha wagun tubai. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba haria gu sudaragu hamago.
9: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama amuga gabala aganyi iru.
1: Itara niya lagunfuli nule tania gu belene nubungi.
5: Fani kuwa hafuku na dagara gu kama.
1: Aku yang hendak buat tuan tu disini sih, kata lah agaknya. Itulah yang lupa itu, hendak guni sudah. Nyanyi lugu guru atau matamulan. Maria tolong mari kelafasi, tuh Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Isi abel lu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Apa lari aku lu disipulu?
0: Anuha, hugu cum.
1: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilan Yesus lugu, gumpul ni lah, sun le lugu, ladug ni, lugu asal baru, abah lari aku, lula gumpul ni rum, le tari aku bayi lene lugu ni.
0: Mager buhadin.
1: Yang ia abah food tau diwe, garuh itu. Aba hati teragut tu, aba mudu siti na, diwey tu gua, aba hichu guni luagu aba wewe, aba hichu ni luagu liom, aba latu nu Yesus diwey garuh tu gua, aba lariya gua.
0: gum fliha som kate
1: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei re sefru mabuse rute di huri yulu lele de nu hago bugri ge logu guru alida vei re mera guni la diga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato lo lo na ha ahla hei hayada ha dawa goni banya logu guruwa Lugie lagi danu hagu bunyegi. Aba dihodi sudaragu, aba hala chuni liada furumeti uguri hadangi ha, dawa gu ibaya logu guruwa, uwara luma Yesus. Lari gie, aba hala chuni liada leaba. Dale hayara fadubai, lu Yesusu, aba harihi logu hilali la, ligie mahala chu hamali lubai liada. Aba leabi aba sudara, aba liminuni, Yesus lobo ogun tau aba efein. Aba lafri du hita luma du na nyengi. Me arihu balinle, ligi abahu da gubani, ani aniga lumuti inaruni. Subudi lumuti lagu, aniga lani inaruni lugien hafinyaru. Laduga, lasusere duba iburikate ile, lu lagumfule nule, taniga belerenu bungi.
11: Mahala chuma bai ni aba abu wala.
1: Aniga tigia tida lerenu bungi yu.
11: Harihu baile himi lagubai.
1: Lari gesung kata ille nyengi aba uguri ari metea na giri ti Jose. Falalu muti meha uguri ligia Jesus. La usu aramu da gwaru gila ladugai lanufu de Hawaii huri. Aba lamuri hani lugu bu Jesus luma Pilato. Aba lichigu ni ilu. Aba lanungu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo le meha nyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo. Aba leabi lau saragu ibinye. Aba tihanungu ni Jose luma Nicodemo Lugu Jesus, aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibinye ligia sagu hagaburi huri luba habuna. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida ti fulasu ligia, nyenye aba umuho iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuho ligia, naduga ginye lagume serala buga lue yuri ameragu.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Vei di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umoha nye. Abatidi eba gwena, le nye wabai, au luma Simon Federo. Abatania gumo.
6: Bari hama Jesus lindage lumua. Hali ufunasa hichigai.
1: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangu wagia iba agwaini. Foreset na lui Federu, aba na chile rafurumi luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rigunyo nari hanyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federu, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gien lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang apa tu mabur itu awal negara wagu? Hau berkutinya tabu gu. Aba get nebeluru, aba narihi nille Yesus eru Dubai. Aba nafinya rulagu sarali lah Yesus lida gu oweni. Ligi aliti gufuna dana nille taninya gu belene rubung yulagu lasa rubala Yesusu lida gu oweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, aba terede rubogu de Yahua lubadu muha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba haria gu angeligu hagia tu.
11: Kawagu ba Yahua.
1: Taria gahon.
6: Baruha manaburema. Bide tinuhale la hichigu.
1: Kei taria gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesusu wa ni hala nye. Ibide titun lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
1: Sunti taria gu lagu le la. Oni girubali ufuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba taria gu lu.
6: Ahi banaga lu bai. Aria ga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
1: Aba tilaria gu Jesusu tu.
0: Maria.
1: Aba tagara ragun, Aba tania gunu di daherenu huriyu.
12: Rabuni.
1: Mini lalira maestro. Tania ga Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Veime meligia guño ondra guhe disipulu. Gelin ile ti ben hao la de ganu fo de hoy huri. Ligia le belu Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busuru hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
1: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda ragu disipulu gulau hari ini Jesus. Aba elania ko Jesus ho.
0: Nye la darangilo hita. Itra ke lona nina nuguchi. Itra linya ge nona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba lania gun ho.
0: Recibi humai si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uwa ferut na humani. Rede hali uwa ga ferut na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bai hania gamado. Uwa tihama dan leliabi bai Jesus. Lari gen abahania gun hahi bidi disipulugu lun.
7: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Lania ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun louba siyambi na finyeru.
1: Vidiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu lien la bena hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidawa. Aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lania gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Dabi bai me buhabu lito nauba. Masigra ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lania gu Tomasi.
8: Nabure me. Nubungi yute.
1: Lania ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi na la. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yeti Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye ti dali buruto. La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan capítulo 21.
1: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani discipulu gularu dona le giri be tiverias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu behania gamado Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Pedro hon.
2: Neibuga esenia.
1: Aba hariye go lun.
7: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutidon hagune. Aba hodi. Suwari obligia manyugo tia nikat. Dale aruga dene lubai. Aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu go luagu Jesusu lan. Aba lariye go hon.
0: Numata go. Manyugo gitu san.
1: Hariye galu.
7: Ua.
1: Aba ti lariye go Jesusu hon.
0: Si u maluegen tonwere ugune. Hanyugubo.
1: Aba haguna. Lariye. Si aye behachawarunu. Seni dunarugugi. Lehi beudero tida. Aba ti lariye go. Au huan lu Pedro.
7: Jesusu ti ale.
1: Ki ilagambu Simon Pedro. Luago Jesusu la. Aba ladarunu ladarago. Aba lachubaru dunarugu. Hahibiri disipulu go. Aba houdi larun beye taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugun ila sa metru hadisa lui beya. Dale harari nubai mua rugu. Aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Aba lariyago Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadigi banyo.
1: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe. Mahiri dugu tu seni. Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata pachato.
1: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dugu tu kate ila. Laduga subudi hamane lu agu Jesus la. Abali abi. Abalani gu nu fein luha buru gu. Abalichu gu nu hon. ligi me la duga la udure ligi lirwa la rufu da go Jesus lu go ha lani disciple lu lari ge lasaro lu da ge weni lari ge hatu bachati aba lari go Jesus lu Simon Pedro
0: Simon lero Juan hisi tina sa bon su go la unisia ho ha
1: lari ge Pedro lu
2: aha na bureme subudi tubun lago hisi en banu
1: lari ge Jesus lu
0: goni gi banya tinanigo
1: aba lalgo dini logo libia ma weyas
0: Simon lero Juan Inse tina sabun le timati.
1: Lariega Pedro lu.
2: Aha na bureme. Subudi tibun logo hisi en banu.
1: Lariega lu.
0: Goni gibanya tinani.
1: Aba lalgo dini logo liru ma weyas.
0: Simon, liru Juan. Inse tina sabun.
1: Aba liru dago Pedro le diga lalgo dini Jesus logo liru ma weyas ahi. Hisi lu bailu. Aba lariega lu.
2: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu logo hisi e banu.
1: Abalaria go Jesus lu.
0: Goni gibanya tinani go. Ninaro bau. Lau na lame ha nibure ngi dubu. Sansi gwa tibu apabidi le ngi lumuti babusera. Gamalumo. Damele weya dibu. Iyura rugu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le ngi lumuti babusera ubabidi.
1: Lau laria go Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala li gabri loo e fedur. Lulichu gu uweiri gu nilu bongi yu lao. Lari ge, aba lariye gu lu.
0: Falabana.
1: Da la digira gumba yu feduru, aba larihi logu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai loba ge Jesusu lida adinerana. Le gie, aligu dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da larihi bali feduru, aba lariye gu lu Jesusu luago.
2: Nabureme, asan le, kapas asu serdalu?
1: Lariye ga Jesus ulu.
0: Aha nabusne la bagari dun darime nagir budu, kame ge bumo, buguya falabana.
1: Abati leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus ulu agu mowe baila. Ariye gari guti.
0: Aha nabusne la bagari dun dari lumo nagir budu, kame ge bumo.
1: Ligeme me disciple ligue le chorul bani buri kata ile aburha banugi e gara dato to hali ha mungueto ani subudi wati luagu inare nila le laniya gube ani hegi e saragu kata ile diga Jesus ahi hamuga aburu hawa aba aba afiye wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hau tu lau lida sumubo.
13: Hawade gimari apostolugu. Capítulo Aba.
14: Luntiófolo. Aburha tina bun ti da furumeto nigara da luago sunle la digubai Jesus luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le lamude irubai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimureha hon luago larue habungio. Dame hanle hamage li lubei apostolo go Jesusu, ariyaga timeha hon lu mafri du hama lidage uburu go Jerusalem, lariyaga hon.
15: Abuna ba huma lagunfiru furama se lelishi ube nungu si hon, le wago binariyaga hon. Subudi humuti luago kadise gita la huan lauduna. Gama nubo, na subu dirangdi hum, luago malu hadun lagi ahu batise wa lau sifi isana.
14: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesuso, aba hali gudini.
16: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
14: Lariega Jesuso hon.
15: Sinyati ya subu diruni kala weyu o kala dala lundi ube nubu chingau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelelea di sisi di santu wago, tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tantu Jerusalem ki lobo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogo.
14: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa sielo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya guhon.
15: Wugiri ya gali lehani.
17: kawago here de ari go zelo Jesus me mele mu de rubai zelo humani liabi yaba itra me me ke hari hili lidi
14: abati hagiri budo apostolo go loige wubule giri bai oli olu uburu go Jerusalem yara fati kai buri mil metro dale hachil rubai uburu go aba hamude ro lido rumu inyoti yen Pedro hada Santiago Juan Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le Liregalfeo, Simon le Lidabai Adamurini le Giribi Canonisite, Luma Judas le Lamule Santiago. Ondere Guanyuhaya, Sunhage Sun Adan, Luhafuri du Hamaha Hibri Wuria, Maria Tolugusu Jesusu, Hama Lamulen. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro, Hagibuge Sun Afinetia Hayembaya. Hawara san wen grige, aba larinha guhon.
2: E do renyu, um tipo galago filo le larinha gube sifri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, li da le ladum rehabu ilo agu kudasi, le adun de rehabali aha anigbalin Jesus adara. Aba meha handa gyewani gu kudasi, eni gafanan ti meha li da wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, Aba lagain haba fulasu la usensu lea fai irube ilu luagu uriba ni lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba maluga. Ua hama aganouti tida. Aringa tiginha nyen. Rua la lubara lu amo. Itaralinha lubaiti. Lunti wanoa da ha aba bugiri wada gie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu. Darilumu dan le lamude rube sielu. Lu le megu ala kudasi. Lu ganyara baila lichigun fe uara vama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
14: Abati hiri du biama hadaga, Jose, lememe girebe barusuasi, lememe gie girebe justo, luma Matias, aba hafure du itere.
16: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungriya, arufu da bai won kala hadaga bian wugiria ha banua dirubai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi lali Judas i lubara, la diga la figunha. Ani nyudu ha lidu fulasu le laduna bai.
14: Abati hadidu ubunuruni, aba labri haluago Matias, lumage ore ligia, aba halila hada ge apostologo.
3: Hechos, capítulo 2.
14: Da la chilirubai liwe yuru fedu le pentecostesi, ondere gunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido usumune to yei habayi. Aba lasalira gu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachuge. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimrehe lidaburi amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifiri sandu. Lida uburidan ligia, yei buriyano huri u Jerusalem ge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi he hon kaba la hasami na ladega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida hereno guanarigo. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
18: Mafu magia gali lea na haa dimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi frasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini Roma na, agano uti ya ya. Anyehi hadagi huriyo, laduga huriyo, ama hazugrigu. Ibiri, Hariga maliligaburi hafini huriyo. Anyehi ginye grigia kureta na hama arawia na sunwagia agamba wa mutinya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida na vereru mguanari.
14: Weri tihanigi sugu bai. ibidi ha ho kabala hasamine aba buriti haliju da guhamo we
16: tasamine la sunle
14: ibiri aba hehera ha ho lani bi hesusu aba hariego
7: bacharu anyami ruguhani
14: aba tilaramu federo hama ha hibri unso postologo aba lariego lo umala lihereke
2: uguri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem agamba humele lube nariegu ni hon buidu subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bai mabachar wati ya mugiri hake haritagu ladana gubai gili nefu binafi gueto kate le harihi bai ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubai lidon burime lagum hon veju linya larian gubungiu Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere hava hisani gluegie nobadina. Gevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti luma dueri la ugumulali ubowo laburi gaduba veju lafu na dubahati kei hita dubarage la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti ani sume ha guwari tuliri bungiu ha salvaruba agamba humai lubeti la lube nania guni hukuya vugirinya israelina kele hisubudi Jesusu le Nazaretna Aba meha bugirle ya nuwa diruti eni arufuda lumuti bungi uluwagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lida agia. La usunlira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau ke dere geru ni hon wugiri yunga figo utia, luhadara guni luwagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritaku bai bungi uluma gie furumi yetida. Aba la sefru ni bungi lida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hata ge hilanya. La diga sinyala gabafula owe ni luagu. La rinya hane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari dubasun nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuotu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, anisubudi lumuti meha lagu frama silali la bungi ulu, lagu afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana ukristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni imbungi luegi lomere, la usarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Laria hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu guruwa, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
14: Daha gambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, Aba harinya gulu Fedro luma hong Hebrew apostologo.
18: Wadu enyunu, kapasan waduk.
14: Aba lerinya gu Fedro hong.
2: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. ferudu nu alamu ga hifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagulichi gube la ginye sifiri sandu hun. Luma hong ha diga abagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sun ha laguara ubanya bungiu, lulani guhama.
14: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hong, aba larinya guhong.
2: Dire kuma, hawe ha gubiri grigia salufuri dinya ha.
14: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luwagu Yesu Kristu weyu legia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhong. Afare inheina hamai hamati. Ondara go hagia lu heigi fein luma lu hafuri eidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seine luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana go apostolo. Sunha afinyero baya, lida yano aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara go tempolo rugulu hahudro gulu bungiu. Lari gya, aba hondara go lubi aba hada ge lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba ha halawaha ni bungio, aba ti hinsi ha ma hongrigia, aba ti ha anahe na lania bungio ha asalba rubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
14: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang templu rugula dangri irwa robo weyo. Le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu ti luma ge laguri yahon. Baru wugu tiha, lobado ti benari tempul le giri bay bena buidu meruti. Lung lamuri ha hama ebeluri te tempul rugun. Danle larihi bali maibugu ti nige fedro luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedro luma huang luago. Aba lariago fedro lung.
2: Ariha baba wago.
14: Aba larihi hawago, agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larihi gu fedro lo.
2: Masensu tine, gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
14: Aba larihi deni fedro lo ige luho gule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeluru hama tempo drugu, eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harihi nisungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mareutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le arida gubei, Pedro Luma Huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempolo le girebe lubara nda Salamon, le nyen habe. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya guhong grigia.
2: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi, kawagu haria guwa kama hamunga wagia arida wagu dubalimbu girile. Eibuga gede la wabafu oluagu la uaragu woma? Mama linya, bungi le habungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lunlichigu ni linyu age uweirigu ni lun Jesu Kristu le liragu. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira bagdun Jesus le sandu bai eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira bagdun aba gafara hati. Itara lin hafaru ni le ishigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu guagdun ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha vugiri le harihi bai eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesus ligia le resibira erei. Afini luagu Jesus ligi areida guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habuti. La usunlira. Gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti la sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri kakuma.
19: giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitun huwani, la ulona hanen Jesus le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereden un Jesu Kristu cielo gueto, tarime laran serune bungyu sun kate le larien gubihada ge profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisés y Juan waguchagu, lona ha bababure me bungyu aba profeta hidan ge guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gunihun, Adiga sunha madiguti en gasu laule lariego bei profeta ligia, hagida ruba hadagi lani gubungi. Itaralien lubeiti, sun profeta gulumagi Samuel lulubaru ago, adimere hatinya, libugiri buricate le lumbe la susera de lidon buriveule, uguya lumbe jeresi birunin, sun le lariego bei bungi hadagi profeta gu, lagu tigini hafule sei, daradu lemeha ladigu bei bungi uhama wagichagu. Dale laria gubelu Abrahamu, na bini du mayasun grigi ha ubo gubanya, ha ubaduga bagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula bini runu, kadaba hidage, laula sagarun lidage luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
14: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hon grigia, arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubei. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubei apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria weiri gutelida hafinye, hama arufuda tele lurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyo timabei, Geifasi, Juan, Alejandro, Hamasunha Hadage Baya Liduhe Anasi, Abati Haunaha, Anuge Fedro, Luma Juan, Aba Hichugunya Lamida Wahadamuri, Aba Haria Guhong,
18: Ka Ubafu o Ka Ida Iri Harida Gwagu de Wugurile,
14: Bunyu Fedro Low Sifri Sando, Aba Laria Guhong,
19: Habuti Guguri Hama Wugurinya, Wedi Gutinya, Lida Hafinye, Ke Halgu Duniva. Luago buitile digu bei lun aba vugiri sanditi. Ida linha la larida o guagudun, o senti valuha subu dirunin, huguia hama sungirige ha israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le nasaretna, aniha lubei vugiri le ya higibuginha areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luago guruba, le lasara gudubei bungi lidage oweni. Jesusu ligia, Ligia dubu le umbe hichi game bereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
14: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufudega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago, luago grige hama hafrumi ya guarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubu diruni luago hada getia la hame haibu gubanye luma Jesusu, keiti yenye lubei wugiri le areida wagwaga dubei hama, rara ligia sinyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahanya luru du Fedro luma huang luma wugiri le areida guale bei bogudi luwe hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Harinya gati?
18: Kabasan waduga hau wugriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo aduga hama lila milagrule, ani siyenti vejeeta gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri dianya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
14: Aba ti hagua ruhon luhebeluru, aba harinya guhon luma dimure hahama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Fedro luma huang hong,
19: samina huma hungwa ahin richalu beli gibu ye bungi lula digun le hu baby igira lelu baby bungi wagia sinyati vama ni chulau kate le rika wa malibe luma le agamba wa malibe
14: aba yati heweri dirunia gumadi matia aba higira gedunia madari tia ida luba la ha.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo fui a
2: Gusenti na ginye na gamu ni mwagiri ligia.
1: Aba larenga kufesi tulu.
3: Bagamu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenice, aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munado, ama habuti gusudara hama ugiri ya uwerigu tiyanye uburugu. Aba launa hafesi tulu ago pabulu, aba larenga go.
3: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare hanya saragu hadage huri uri banu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nauna halilu. Kei tiwala ni kata lut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibu giyong. Bigibu ginyo ti mauro ya Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala na birha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti marinya kugawu kala lidunu be.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulo.
2: Gayara ti badimre ha buwegi ya guwa.
1: Aba linyuru ni pabulo luho bu luha gambo ni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimri hanuegi nyaguwa bigibugi. Uruwe ya Agripa, lwagu sunkate learinye gahamali bai huriyu nuagu. Gunda atimati na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubu dirunina, ani gayara tihamuga haniyagu ni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu ni nileti maderegda bailida luguyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha laniyagu ni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le Hadiga wagumba ilirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimurile. Ligia hahudu lagumba ilubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungiu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem, dati na saragu hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe, au aba hada ange ha abudu habanya lung italalubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, Ani wairi timeha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudun ni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama

0: labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigo, ibihi hama muga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyo. Italinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesus nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purti a hon ha Damasco banya, aninha gatina hon, lun hasakari ha lida ge hafigo, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun kata ibuiti, ari hua lamga lago hasakari hadun la. Lariginha, abana purti hani, kata imeme le hon ha Jerusalém banya, ha mama banya huriu, ligue lebu bai harga danina huriu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linha gallara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Cristo bai, honsun grigia. Dandu ha weirigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi, hama profetago, luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufriru bala Cristo, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubay la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigye guwa. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubay. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinyagu Agripa lum.
3: Samina tibusan. Bafinha na gduba dinan la luago Jesus Cristo itra u furese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamari gubuago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ye larinya gune pabu lukate ele aba lasaru urue. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harienga ti hama gua.
3: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
3: Lun hamuga, mamuri ha la vugiri le lun lagusara gudini Augusto César, gayara ti hamuga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu le riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbitu adramitio gyan, lo asion. Yenye ginye arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni huli ule gumada Pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dincha haliti afa yahani baranaha la diga yarafa le lidani luribo lige le wiri dubale pabolo la riega hon
0: arihan muti lagu dencha be la waya sule ani be feri dirbo ugune fei di mesuntila gayara be gine be feri diruni wabagari
1: dubara ge la diga habuti sudara gasu lawle la riego be pabolo aba lidi lawle lubai be tabure me ugune luma arine Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalanye belun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara wachiluri fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagadunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune nu aguru nu, derebu gutamu. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabal. Laruga kai here meme gili lubay da, Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lou haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lou ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Wugirinye. Arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi lubalan ugune. Chiluha liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemu le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
0: Bia dimasi gueto lumage marumo gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idige li lehu wagubay. Ayumura guati na hon lun heigin. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uwa bay la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho yen kimule hagia. aba hachagaro ni trigu baranaho, luti matawale dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenyei habai lu ni aba hada gemalo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigano ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, La sefru ni Pablo, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu nla hachubaragu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sungu agie laru beya, Lige wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanye. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
5: Mosu abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liati luguchu publi lau sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latili rubay dan luya wadi nagu lu wasigiru ni waweyesu, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lu waweyesu. Larige iruwa hati wawu luwago ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwago ubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba warederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliribe Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayo. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagubay hechuda wagichagu, dawatina, Ningi abane deregeru hon romana uburu go Jerusalem. Larigi halig dagunina aluga tinje be higira gudunina. Ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu be luigi. Kamalumu mahati en huriyu lun nigira wa gudun. Abanamuri halun uruwe bala cesar agusera gudana. Lausun maduru hama ninasiu nu. Ligia lubaiti non na gudun be huagu lun narihinu luma lun nadimore hahun. La diga luegi katele uagube, vemenigi da wagia, Israel na anaha lubei, grago la gringri le.
1: Aba haria gulun.
6: Wagia, merece birugi di wa niaba gara da wagu hudiagi. Uagilgi niaba wa paisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati wuriba wom wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. La diga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri ni le. Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Busia titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiente luagu lelarinya kubei pabolo, hibiri mafiatia. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagume staro nyudugu, aba telarinya kwa pabulu hon.
0: Ligia larinya kwa sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai, ladiga tideri hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubi honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua huriyo, adimure hei na hama gua luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haga nauba ya uburu gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbai laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ubai uburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafure idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungi sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungi sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu alga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanse ruhibiri afinya tinya lidaburi amufulasu. Lunti nideragunninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finya yu lumagie lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: La richagua bai, lau la finya yu labaga de duba.
0: Ariha umuti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sieluginye, Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate burinibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, pantatinya, adagu atinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya, subudi hamuti lalariya gubaibungu yu buidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu saan luagu besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun. Luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha alu habali uiriguni inebesei lumakate leburi magumuncha ditijaga ta sielu lau hadigni lebui dubai sunwada ja ubowago. Aha yasun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali leburi babai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sun ha adigu bali lebui dubai, lichu babungyu uweirigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungyu buruwe yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehada bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihi tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apuricha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweru hai tirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hudimere habai haa maobu ya huriyu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
0: Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
9: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosira wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu. Kaba ge warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. ida linya hamuga gie lagu seragu dininya grigi ahen gie seribi lubai wayeni lun weri guti malal linanu bungyu kati wagu larinya wagu wagu la ugafigon wama lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kati le harinya gubai saragu grigi lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa ida linya gie Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
10: Uwot niaba grigi ya rishagoti. Ni ibini abala. Uwot niaba ahoti lugu furandala. Uwot niaba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bay. Nyidu ya lido feriti. Uwot niaba adudu tile buitu bay. Ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramode tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bay hemeri. Ani bidia ti ima lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiya logu linebe wakungi mu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube luru du bungyu. Hon la ha labu gine banya luru du ligia larinya ge. Lung hama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luay gine rigi ladigi ni lelu bay bay luru du. Lungu la subudi runu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du. Arufu dalali bungi won ida linya la lalichara guagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu richagu wa diwa mafai haga nikata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi, la rufu du ni won ida linya la lalichara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurdu moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, Mafunagi habungi teginye ha mama bany huriyu. Habungi teginye. Lugundu abarginye bungiyu. Le arichara guagu du balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini. Tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni. Luagu Kristu lungu warufudu ni luagu. Mebegi la luru du gueto. Uwa. Lubaragia lida warufudu ninyo luagu. Buidu meme la luru du ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadi wa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Wongu wa lida gefigo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun longwe. Luagu haba grigia le richagwati. lausun anihen la grigia gayara tihamuga lonwe luegin aba grigia le buiti le timatimati. Ahinti bungyu, harufu da lumuti lueini lisin habu won, laulona hani Jesucristo lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, laurichagwa gdaladi wala laulonwe Kristu wawagu. Choro timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Animama ruginye le, gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandera luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowag. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatinya grigia lagu hafigo lausun mama la ladiga magamba di hama hafigo habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu, ke ilumaga abadiyadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginyan lida li debe se bungyu, ke lida likesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei lelan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigye ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri, madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailidage oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la luru du, mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figole nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dum figole nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largadun igaburi lan na figo le nidabay luegen lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigin na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sun gumadi le lidabay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidubay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuse ru nubay nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti ya wadigubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligi ya digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidubai, sinyano muti ya diga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu. Nasigida diga adigai uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga lida linaru kate mama awa digu balin figo le nidabe ligi ya digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le dan le buse na digun le buidubai uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina hinsi ya ti li lurudu bongyo no gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina kate ligi ya igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busengu baiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, leginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyurunu waliri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri guba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichu gubay bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame na chile de dan ligia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madinu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
11: Lidamu bayi amule nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
12: hisete meha hakobu nu ahi yasa uho iere kutunu.
0: Ita la linya gufirma wala liricha bungi ulu la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwaru ulu lani guhama keisi labuseruni mebele segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunagi luagu muara la bungi uwa lugundu larinya hare lu Moises.
12: Budeme habubadina lu leunt nabusera. Sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
0: Ita la linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagu. Lugude mehabu bungi won lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
12: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungi lun le labuserun gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya guba lubaiti nu ayin itara linya lubai. Kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunyadibu gia lun basige ne haluma bungi. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
12: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuruti lum furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lum larufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lausaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamawa huriyo, keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
12: Hameha mama bae numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bae yanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubei lariyangu guwa hon.
12: Mama nani kuhuguya, nyimba lariyangu guwa hon, lirahi bungi ule wima bae.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyo larinya har Isaías.
12: Lausu gibe hama ladika wago Israele ka isagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rube buinyo lararo ligibu wago sunu bo lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
12: Luhamuga meha migiru la sunte gbafu hada ge wadika wago mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bain huriyu ha malu wa hamba nya haricharagun richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadiga irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumba iluagu duble hachugira guagle. Larinya haritida lerenu bungi.
12: Rutina aba duble hachugira guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na gualu bungi hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesei luagu anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo grigia lau igabri le habuse rumbay haluwa ha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay la gumfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
12: Grige ha agufuli zatinya lurudu sunsuna gubai habaga ndaba luago.
0: Lagu ti haricharagun grigi ya luago hafinye larinya hare.
12: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubai ribi barebi kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye.
12: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubai ribi bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti lariyengu bai bungi,
12: yarafati ugano lani nasal baruni bun anihi biumur gulumati da bani
0: dimure le ligia ugano lan na finye ni le wapurichi habai aha borinye ga lau biuma lau hesusun la babule me bai afinye bugunya ti da bani gi lagu sarag dalani bungi lida ge oweni basal baruba ladiga lau bafinye lutau sun bani gi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
12: le afinye ruti lagu hesu kristu masatre habai lari gi
0: aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei larinya waguntida lerero bungi
12: Sunha aguaru tiliri wabure me asal baruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hong ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
12: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
12: Wabureme, ka afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
12: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate lariya hare moisesi.
12: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Ariya gatiginya Isaiasi.
12: Dari humatina ha malwa haba lina. Arufu da wako na nungwa hong ha malu kathaba inu abu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
12: Tulani muti nungwa busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinye guwe lerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariyaga.
12: Nabule me, afara kuwa hamaha profeta. Gringu wa hamui buli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
12: Wanu dirata na sete nuidu ukili ya nubaru wabu. Hama abu drogugi ya nilidu kugi ya lewa bungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Hahibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungiu.
12: Adiga lumuti ya bungiu ludereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aliga li gule magamas, itara liyate chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
12: Daraba gualamu wa hatine rurusata, lumu. Hagu hakidu lu hasufu darulamu hagu marihi hamamala sefuku walamu edunye hanaga lu sunda
0: Nalga da hati gueto lau hachugira gunghuriyu haigua tinya funasa sunsuina gubai mamalinya lubaragin lira lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni kristu hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni lu hameidi gudininya israelina Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melun ubou ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira go hong ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelun bai lanagni hasal banu sun huriyu ani engin yaba kate le nania gubai hun hoguya le ma bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hong ha ma bai huriyu weri ti lisien wadig marinu بسنت نلو خمی دی دگ دنی نیا نیراسا لوگی حاصل بانو آین لدگا لبای لما هرو بونگی هون خوریجو حیا بی هما بین خوریجو لون حران دارو لما بونگیو ایدا تیما لباتی دامی لحرسی بیرونی با ایترا لبا کیسی آسا رو نیها داگه هیلانی آین درگی و تو بای فرومی تو فاین تو ادگی تو تیدانگ فلوارو آنیون دا وگو تو لون بونگیو درگی و تو گین سون فلوارو نیون وگو و تو تو ایدا گینه بو تیابی فاین تو گویا آین گینه درگی و لبای تی لگلی آبا تی دی بوه لون بونگیو درگی و نیو لینه گینه تیلیمو این آنو نیلو اگو چون والا فیو تیلیمو تی دی بولیو آبا بیچو گون لیدا لفولا سون
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Italia.

0: budeme seribi huma itau sun hanigi abagari da huma gundanyo lao emeni ni le huagube gagura su huma dan le hasufrirun furie huma etengire ibunyu sunada iderago huma nya finyatnya lida hemegeirun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani bini huma ha auseritun guriba amuria huma biniruni hon mama guribani gunda huma hama ha gunda banya hajahua hama ha yahua banya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua gamada gua huma hama ha kudeme bany manita gua huma huwa gua kaisi chutao mafaira huma uribani lwagu uribani lungni aba afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungube niduga nyu hisi ati nyanu magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungi la afaya yuguda lwagu tarina lerenu bungi
1: Aulu bayi mafai rakyat negeri gelogu hariba dia boleh ni.
0: Hari yang katiginya bungyo.
1: Ahi lama habai bagai mu, rubai ini mu. Ahi maga aku habai rubatuna mu. Itar lupa batuk mu, nulai kagunia busiban.
0: Migi ragu agda ba bungwa lun laganya iruni bu buribani, lubara gian lira ganya bu buribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Grigi lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hong ha adiga bali le buidubai. Ana hong ha adiga bali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma liluridu wageira. Mama ligu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, Hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ilurudu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yeye logu niyaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu, kesi hisi ya gua bungu.
0: Le hinsia bubai madigun ti buriba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari du nyalida lagumu honda Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upuwagu Sigur lauda meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni Arie buhali yarafai lula rugadun Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labu gien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari da wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu hubaraginia lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungyu grigia ligie. kata bunya dibu gye lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyo lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugu inebese lu bungyo, legi bai furume gwaru kate, legi ni lu lichugu inebese lu bungyo, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyo lagu egini ligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese lu bungyo ladegai, ruti gien etengi ni lu bungyo lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyo. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikaini kata? Bungyo rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria golderen un bungio.
1: Finyutu na logo que baga ye, ye la ria gogore ye. Luago, hako trogo bala sun rike nilipi ye, ane gufe se te ime sun ye in bungio.
0: Kada lubai tiaba wadage, lago se ruba luogo luma bungio. Ligue mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugera guagu dani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Christu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie te lun. Ain ti banyawariha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse nun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimre hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tiyan luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe ha bungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu wa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabai luadigi maribungi lida libagari yaba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibu ya bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lunti buagu guana rig la ligibu ge bungyo. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bai hon. Mama rigu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau lebuidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamu da gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da lereru bungyo lung.
1: Nugusu, abiru hati hanapa ha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wagu bai ti da lereru bungyo, luma ge binaru, lun larufu da hon won la biru hau wa. Biru wa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamuga vemeni gidun ti ma luagu bungyo. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Christu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Christu, lun linyuruni waliri bungyo. Lenariangu bai, Lagu liabim baila meha Kristu lun leseri bidu hong kuriyu, lun lagunfli lun frama sele adigu bai hong waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfli lani bungyu lereru. Liai baiginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
1: Legia nichigo lubai uairi guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baiginye lagu bai.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunta kuma necha nibu huwa rahama lumutu na bwingi.
0: Tani hariginye.
1: Su necha nibu su furasu alawa hahumaye na bwere uye.
0: Lani hariginye isa iya tida lirenu bwingi.
1: Lepipa apa lakitu wabu hese le lube ilu lakuma dirunia necha nibu ani emene kibaluaba.
0: Bwingi le ichu kumbali emene gini won bwingi dalau lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hama bayin huriyu lung bungyu, lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitu nilu bungyu. Luago ligunye mburikata ile la digubai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lung hayabi hama bain huriyu, lung hagambu baila bungyu. Jusu laali Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mumburiseini luma buri milagru, lena digu bailau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bain huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma giherusa lengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa agwadna la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magambu ya haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristu nye. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha mabain huriyu, lun tigienti hidaraguni afinyatinya ha mabain huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watina hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la digun. hada iduhanyu lida afiyan iderago humom lida furume garu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hen tideragun iderago tad nagin mabui ganiya tun purisika lumalun akila ni duhanyu lida neseri bidun lun Jesucristo hagia ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasal beruni nibagari ten kinian lubai tikon animamarig au sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamabain huriyu ruha muti hetengiru hon luagu lira Mabui ganinya ginye hon waduhanyu ha ondera gubanya habie purisika luma akila Mabui ganinya lun numada epenetu lehisie bainu le furumie beafinye nuti luagu Kristu uburugu akaya Mabui ganinya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu huguya romana Mabui ganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisanu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabui ganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hisie bon won. To adiga arubon saragu lida liri Kristu. Mabui ganinya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabui ganinya gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchuru nun. Mabui ganinya hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabui ganinya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme. Mabui gahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhunyu, ayumra watna hun lun Harihi niña, katanya laha, afari na guagu du banya grigia. Ruha gia chugira guagle, lun hafinye. Muwara ati le hadugubai, luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarugu heseri bida. Heeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu. Leburi habaru gara da to, mabuga linya ginye hon ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linya gayu hon, nagano ya tida luba, to ginye lafune derubon hon suntila na ligilisi. Mabuga linya ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu. Binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva urni le napurichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragule hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lubungi u le aban riguti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababa dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. hau sun ha aguru balin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habure me bay ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangi le luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu luago abini runi le rula li bay hun lau la reimi lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida ge lalichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uala faringu hida abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muarani haganagua. Amu nyo goyina regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange aninya gutinya au lanigu Pablo au, hibiri aninyaga au lanigu Apollos au, hibiri aninyaga au lanigu Cephas au, hibiri aninyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guat na funagi luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunyengu eto luago badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungi. Larinya haretida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nya au. Na
0: diku kwa kafuwe ya kefrendi ya luni kata na. Kati un hula le chubay au, ole ya dahabay liludu Moisesi, ole la gasiki ni hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda li chula ubungyu, migiru lumuti ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigu li chuhau, lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye luluagu uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan honha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gumbusigan honha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. itara linya lubaiti adiga oma ikai tania gunilereno bongio
4: le businya de la nana gunu padugo la lungo lo le la tribu de Cristo.
2: Primera Corintios capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun lo agulinario bongio adiga no muti mayusno ga dimule inyu gubriti dan le meja huma nubai malugun tina meja na pulicia lo agua mukate lo idige lo agu Jesucristo le adara wa gubi lo guruwa aba narufu da gunung gua hikibu gen keisi aba wagari gudeme guti adada garei na lao anufude dan meja le na dimule habai hun aba na pulicia ni lerenu bongio hun malo hati na naganyi runu lao buri dimure le hadimure ha wagari nya chutao lubare ge lira lauro guluba fulani bongio sifiri na dimure ya hun itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye lidan lubafu bungyu la nyura lausun lira justu tiwa dimure lelana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu ha madisa ilibai hagumu chagu lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimure ha lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia le meme la nuwa dirubai bungi ulun wa wei gu meme luma gie lubara gie la digni ubou hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungi lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa itara linya keji tarinya gu nilereru bungi
4: kata ile marihi wanya hagiri ni ile magambu wanya hagiri lebu imeberu gili titu nganiki grigia likiebu nilaranse hapoi bungi u
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei la rita gu bungu. Kahadange grigi gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigi aligia, itara linya ginye. Lanirigunye bungu sifiri, asubu dira sunkate le lida abai bungu. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bungyu won laularein adimuri hatiwa lagu larein bungyu lauburi dimuri le larufu da bai sifiri won mama lauburi dimuri le wafurende irun lau lichu wahu itara linya lau lubafu sifiri sandu wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri grigia le mibihi balin sifiri meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, Anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seri bidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gaduna lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa narigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung madunu badina la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun la sagaru nikate le aramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme loi le buriwa nyubai. Lungine uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumo bai le mama bai lichu gumbungi bumo. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banangu wabungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara behabusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua iguhuguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igudugu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha, lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaraguni. Uribati houseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu pusiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ru lwago. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsinye tinu, legun fuliwa iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinye tu luago Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita guwa tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangien, La gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le nyin hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudana li le digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabureme Jesusu huma. Derege humai ugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun levini sunfuluwar to idabon lichugua, Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Le itara bai kei fein gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwago mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiweru tinya, o ahudurugutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo waguginya. Lena busa irube inariye guhun, Lumondra gohuma lumani aba le ani gutulagu duha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu? Mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gedubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gedubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyubriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gedubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera geduni burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubay uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le kama igi haluwa ha agusera gedutinya ha mamatila na ligilisi? Nania gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe arinya ha liri liduhe hunga gusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hawuri buha hamagwa aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lung higiru lung liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni haanigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigubay wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigubay lani bungyu sifi. Aniyewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun, inaira nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu baibungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu ibambiyang bainu itara hama kai abaru gugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lung ginye tagamari dun guri. Sunwada lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Mama gine wuguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua luagu atiri dan lun. Hija gun hungua lundugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusura gun hungua luai. La signaru hagda gun hungua afigongo da linyalun mafia. Mama nariengu ya luagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigu ya hungua. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lu migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari, aba lea finya tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu Kristu ani gunda atilun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tikei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ain du gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri. Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itara linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustanu lumo meresi binulani. Lebuse wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ya ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redeno grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figo. Ahin ginye amariida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu, anihale na busa irube inariyago. Murusur gali dan waba, luma ge lubaiti gweto, ha mari ibanya, lunti heseri bidu lubungu tau sun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagari du kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila haritago lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritago lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serunguri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luago buricata ile luago ti wabure me bungyu. Lundere guanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to marie ibon, tarita gun luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luago hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, e seri bideina lun wabure me. Dere guanyu hungu alun, marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahe buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Ayaniahe lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamano harau lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo. Ani insieni. Awanse gita lumuti ya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la lasubudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi nile adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahe la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahe lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won, abarigin bungyu, le wagu chibai, ligia digubali sunkate, ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me, le Jesu Kristu, le ida giebei la diguwa sunkate, ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leegi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwai luago mama la kate lewegiwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili be lida la finye, legnye uegnye bay longe Kristu. Dan lo veiti hafigon ha kontura hibiri itara, añaveri heinu lanigli todo debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubay nabere guda ni duhe lidon figo, la diga kate le negi bay, buiti mati lu megi digia na uvi loe na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina diga nile na buseru, Maricha tina funagi kei siaba apostolo, ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme, hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo, ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglebe hon ha achura gubalina, Maricha ti wafunagi lun veresi biurni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe Maricha lun veresi biurni lebu ina wabagari humagi. Kage suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma busade logo li yuma bulu baga so tane wat mari du li na le fere honu ali la nadi
0: mama lariya gunye bungi ulira hawaguru gu baga so lariya gunye gunye ke si aba hempu lu won luago wa fulle sen laburu du waluru du le lugundu dandu le awoha balimua ke si le efere habalin li la nadi lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani ke si ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha iteni rubanya lun latar? Itara linya ginye lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi unu. Kati nafaya iruahabai, lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Brugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganye iru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya luma dig hamani kata lega yara bai lasnya ragduni hahuderu ani hadigni luha ganiru abaridi gagada irati ahinti wagia wafagnya luwa bihi abaridi sielu le magada irati au neibagnya lida ibagari le brunyu neinarihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi no sielu mitarati na keisi againda guti le agayu habai garaba lirugu lubaragi lira bainu mutinugubu Fosu na ilun lagambu nina, lue ilubay.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pulichihad nala,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le uere inabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lida madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago dan ru bungyu hama. Ligieti howe gube lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei mea hadigani. Ligia mahudura gua huma lubai hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige eiga luma ata, lari die aba hagoe zeru adagwa marichara goni.
1: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba veyu. Mol muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadage, aba hawe gun lau lagra gudni hon heve. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lu lafara gun ya hilagubai. Susere tesun le hon waguchagu, aba laburgun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia lewima bai lida lagu muhon danle. Lelu bai ti harita go bai lagu direg da gwa la leibu gun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu. Migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lida. Dame liabi ocha baguni. Larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lida ge. Itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura uguni wa hong gwariwa. Nadimure hanya hong, keisi hong grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hongua, ahin buidu lubai le nariangu bai hong, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidange lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubu lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
1: Mafunage hafani hanya lidange lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le nariya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egini ligia hon gwariwa. Maiga humai, reha digu da michi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibun. Kaba gie uago hatimure hanuago lueye nejini le uago we nichi kasereme.
1: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigu mfurume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa dunia lungu.

0: ni Abba, ni Hon Juriyu, ni Hon Ha Mama Bain Juriyu, ni Hon Ha Lani Gubungyu. Au, Hochatin Alun, Nagunda Araguagu de Niña, Sungubay, Lida Sunkate, Mama Regine Nuogua Naritagua, Haritagua Tina Guinea Hawago Hibiri Lun, Gayara Baila Hayabi, Lun Hafinya Ruluago Jesucristo, Lun Hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Nidujanyo, gunda tina hao, luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago fala humani, arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu, dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye, wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu, dan le tafuri idun. E tengire I bungyu lida hadamuri afinyatinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubairigu hamuga, la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le la digun bali bungyu wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida gela wuguri tadigu wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhaati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun, lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti, la sigene ha luago kata ile, lun tila subudiru ni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto, luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondara gun guribati hun, lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyin la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesay lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagunda arun hau, uwa sinyati. Luma ge guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ari ebu le la lugurun bai wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
2: Ojo, nugubule, lene tere que rupu y luagu kufulese. Adiga meme humoy kate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara guiñe, lari guin heigin nu fein, aba la nigu ni kopu tau divin luka burugu aba la ringu.
2: Kopu le tau divin to, li seini iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lumarita gunuago.
0: Ita la linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowago, sagu me heigu infain, gurahu guya me divin to, harita guagle luago, Jesusu, harufu di nye luago ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fain tu guya, guralo divin tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, la dignia figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabure me. Itara linea lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu nu fain luma latino divin. Lugundu le egi ti, ani gurali guia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti ani guralumuti la sie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychu lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu ulagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, Ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha mariega dibanya. Ligie nabusa irubai lun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
3: Inyara wagua Jesusu.
0: Anihin lumage lubai sifiri sandu la dimureha ani uwa tiginye lun ti lariagun.
3: Jesusu wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau li lulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuriha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuriha aba angirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun Hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibiha tinyo ubafu luma ge sifiri sandu lun. Hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gama lumu sumburi kate le. Aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia. Lun kada grigia keisi labuserun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gama lumu sum umege guni ligia. Aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegia lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
3: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige yugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumegegun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arikunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumegegun ugubu. Aba arigini ugubu. Sinyati lariyagu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
0: sinyati ginya larinya gu ichigulu ugudi.
3: Memege inu numuti.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligiati ma la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ain ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anika aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tidali liglisi, furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya lagu kate lagu tibungyu, larigi ha adagubaya milagru, larigi ha reida guagudubaya sandi tinya, ha idehabanya, ha adundehabanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstolo gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinha sungubai, odi sunhagi adagua tia milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun arei da guagu de sanditinha, adimuri hatinha sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bei la dimuri ha bungi. Awanse gudan lumutu ligilis. Busenti na hamuga lungu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, la dimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwamei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala waniya gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligienu. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muria haluma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili. gama lumon ibidi eti lila le nania guba ino. Kata iti lumba iwa digani, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti genye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati, gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti genye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa ti gunfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondara gun tila na ligilit. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa ti gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
4: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi eterencha. Ani ni itara ne bere se banya nawo linya la linya mu apure mi bungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimure ha bungi ha yumru gunya gerigye seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi Ain hadimure hanya lubai sunhu guya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimure hanya lubai bungi huyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungyu, aninya galegiyo me lago inihe ila bungyu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungyu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungyu hum, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi ha yumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginye ti lubai bungi le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungi aba kate lum amu gerigia le nyung umuti lum lichuguni lum gerigua. Lung ti lama ni chung le adimuri ha bai lung ni chugu dang lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyum lugu ginya bai ladimuri ha bungyu, gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyum lugu ginya banya ladimuri ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye, dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri han urinya, lida hadamuri afinyatian lugundu maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimuri han abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lun tiga subudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bongyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga bai lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritoga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiru ni lagu aban la luguma di wabune me Jesu Kristu katele na birha bayhun. Ahi manegu la itara, rede la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimure ha bungiyu ke yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be na purcia hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu da hanali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisitarinye gunilerenu bungio, luago lunti lala suseredun. Larigye meha lonwe, Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tania gune lereno bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahingua saragu hadage, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itera niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itera nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagi meibei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagi meibei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagi meihanya banya hagia lan o au la. Ani ha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun ni kata lida gidun hifigon. Ani ahi itera linya lubai feridinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu fugiabu wagi hadage sungu be. Gamalumo le inaro niti be sarati Kristu lidage oweni lige furumia ti be asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gusungu be ladiga lidagen la adan hayabi itara lubaginye gabagaliya hama sungu bai larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri arue hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugion lubafu Kristu. Dan letanie gulere lubungi ulagu rua la sun kate labugion lubafu. Subudi wati ulagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labugen lubafu Kristu. Aba me lerede no Kristu lelira bungio labuge lubafu bungio le ichugbali sunkate ilon Kristo lubungio rugubala sunkate hada sungubai ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya ahi magu yugu habai hilanya kagi wagu habadi seira hawago kagi wagu waiba hawa sunada sagwe yerafa wa malungwome inare niti lira niduhini keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon kagi ya naganya rubai lau lira ai hamuga inare ni rubai luagu uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha alinya kubanya
4: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, anye waguwati.
4: Feri dikita hamuti, hagubwe, umada go lukuitu, dabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kapasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Lari gya labu nuniwa hilali gya. Aba lichugu ni bungi ugu bule labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasa arun hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambay wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
4: Adhan lefrize tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagali. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari gnye, aba me ibihini ibagari le lana na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau mua. Ubowaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Hesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungi sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasansira waguba sungube, lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai. aba meti lagun fleru le buru wany beti da lerenu bongio.
4: Ulu la aganye bi luban fowe. Owe ni aganye bu kofu lu baganye bi. Aganye bi bi ragu.
0: Figo limi ragu le bay owe ni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongio luago laganye ragu duni walida sumburi kate ile. La lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma dereg dagulida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da. Gawon guwey na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay. Wadagi manule hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagta Jerusalem. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiuwe yu nyei. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligu erigina arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha kuma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai keinikata dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyo meme huma deregu dagulida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busent na lubaiti luginye hichagun hungwa hon. Luma hon sunha ideha banya na dagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligilisi burito lobo wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungio, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
5: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na buru hanyo gara da to hun hugu ya letila na bailigilisi to uburu gubo korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo luma ge wagu chibungi luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu chibai wabude me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won anyaran senyor linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digida gu luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu lunu ginye heresi biruba la digida go lunu kajara la hawandu ni asufuriru ni le wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digida go luma ginye bungiyo. Niduhanyo busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuriru bai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kaigirigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo. Luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lao unabuguni luma furangu. Le lichu gubai bungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara lin hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikatei. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigu bai la katei le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau bian samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi ya bai hun au si lubanu luma Timoteu. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregda gu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigitiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: ligia midinha no boi arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda da guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligena buriha boi hun itara, ludame lamuga na chiluru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda da guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago darilu na yahun lidale naburha baru. Mama meha lun niru da guagudunu naburhon hun itara. Naburha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama rigin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Lun maweri la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo wagun Macedonia. Anisereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya hagara da tu arufu dubani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tu burumanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi ya asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tu laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bai adiga lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasalbara gule. ahin wairi lubai luwairigu meha durudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Waiti mati luwairigu ugano luagu wa salbaragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luwairigu lurudu ligibuge uwairigu ni le kwetoti bai. Ahin ti wairigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Wairigu timati luwairigu daradu le lumbai laduranu lunsundan. La dega nihin la emenig ni le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Kristu rugunye la gidarunu belu tuguye. Chululu mondanle, danle halihanu liburu burito la buru habon Moisesi, darugu atuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, Gidawa rubelu loi wagibu arufu dainei luweirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweirigu bungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna. Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareini. Lubaragi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu na bai ladegun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua rubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunye ha lun banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lwagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lwagu weseri bidari gunya la hun, lwagu linsi habu Hesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungi le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai, anihin da weiri la wadiheri gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wawogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
4: Afinyati, nije nadimre hama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi laumeme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimre habi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sey na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha resibiru balin lareini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri deina wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. la diga meteni runtiba lun kate le ari huobe lui diga luagun le mari hiobe la diga sun kate le ari huobe gas grati gama lumon le mari hiobe ligia dura rupe lun suada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun veredenu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bay lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibay furese lidon wagubu le magumu chadibay. Mwega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubei tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibuge Kristo lun laguse ragdaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wao, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malo ilun lubai wao, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bay. Hilagu ati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladega wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien logodina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideja tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihani bungyu tina lererun.
4: Chiluti talo na rufu tingi na rei ni mungu, haba nono huni. Chiluti lue yiru ya sefru ni, haba nidere huni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tingi la rei ni, aniha lue yuri ya sefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gu niyaba, merede la muga wawadigimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate lwagu eseribi dutinya la lung bungi wagia. La luwendi wagura sun lung wawanduni asufuriruni mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoati grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadigi mari lung bungi darin luwasandiru onwe bu lubucha uwagu. Ready?
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ilamo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Oti uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wa ma buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniva, kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudativa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiva hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti mise habu hun, gamalumu hugia sansi guali hinse habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hinse habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyi la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati lwagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima bayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme nmutini.
1: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe yenya habure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye meneranu yu, dinya larinya gumo abure misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haaburi farama sele la digu bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri, iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wa maa luu sandu wa maa ligibu gebungyu la luweiri inebe seile wa wagubailu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi luu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele luu nichugun hiduru. Lugundu kaibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wairi tinemenigi, luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago, anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegu wa wawo. Geyegu wa tiburibu wawo, luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichu gubai gurasu honha, magura sunbanya. Aba lichu gun gurasu won lau la chulunu titu. Ani mama rigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Ani gati won lagu luweiri habusa irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lwagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya lwagu fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guwagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madiga untiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi lulayusu ni iru ni le wawagu bai lungwasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichu gubai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu nao ginye. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, lari gin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lauti sun leha

0: gubai arubu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubai tile na buru habaru me hagarda tukura hon mama digia hamuga ladiga na sami na runyala saragu lau grigi ele digi ban livuri ban ni luagu leya sufri rubai luigi na buru habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luwenri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu Onwe buwagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya lunleresi binongurasu. Adimure hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sunle arinyaga wa maali baihun, itara linyaginye inaru nila le warinyagu bailun titu, luagu barugu wa wama uongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu Hadigni sun huguya le la muri habaihuma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insin abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idebesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le kibe bai agotu. Malon guantuguya luma le nebe bai agotu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na luagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anuadira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun la digun weya su wama lun lidehan lida lon daruniwa idebese. Wadugin wadagma nule le lan na idehani lun witugun uerigun ilubungi luginya walufudni luagu busen hama afinyatunya lun hida nagunia haduhenu. Waran serunyen sun kate lebe lun michugun wama lugar lun wachura waguniwa luege lon darun idebese le wadugbe. Wafa agunya lun wadugne sun kate ilau arumani Mama rigligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay, luago hichugubala sarago idevese lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luago Nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia, iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya. Aniega mehon, luagu honaha la, tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la, uweirigu ni lun Kristu. Italian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le tima timati, lugayara baila, hariki ni ugirinya hagia, luagu inarni la, lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huagubay hadiange wugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9
0: Luago londaruniwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa dananiegu hon lobo waguna Macedonia La ugundani, luago aranseño hinya, la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana, ragukanya ginye gurasu, lauhagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranseño huma, nyandu digu hanyen, Hadange Macedoniana numa, hadari rome maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo, ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun, ousteragaday idevesey le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idevesey le, hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katay buiti. Tariha relerenun bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun budeme tina, arayirati lun sun wadan.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafayin lun leigin, lichuguba ginye hun, Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idevesei le lube honaha ni hon wama. Weibay etengiru ni bungyu. Lugundu lao vichuguni ideremwe le hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idevesei le hemegiru bay hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubungyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luenri lareni bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo, luago ruhali la aba onwebu ideve say won, le sinya wabai adarira dimure le buiduruguti u buidun lon wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio nega nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu, lue hamuga higiru ni bungyu, ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye, higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, lue le uagubai wapuricheha, oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai, oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai, wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai, mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu, na dimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate le lana ubo le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni katei leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, ausun, linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lilu tau dan le narinyaguni. Nadagi minhad na sugu hau. Baywa di na sugu hau. Dawa di na sugu hau. Sarago haliwaya su jarafa na lunowe. Sengu haliwaya su habaitu ni nahuriyu laudaran di nefu baiti. Uruwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba waya su hachamu na gunhuriyu dubu nwagu. Uruwa waya su tabulu chungugune ito idabu nadiga waya su nao. Aba waya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Awaya su hadina sarago luwagu luwadigmani waburiame. Ani luwagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luwagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau sarago lere guga. Redi hadina marumugunga sarago wayasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu. Ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sago wewe na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou. Weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate ile. Le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inagri ni la nariya gubay. Dameha le uburugu nubay damasuku, aba li chugun gumati mati le eseribi dubay lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanigni na adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, Lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lau sun lira, nabagda guajun gueto lagu burikata ile meha larufu dube Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luruwa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu. O mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudi rei. Nyen sielu le meme girbi para isu. Arufu dati bungu kata inu leburi. Uwagu bai sinyala na dimoreha. Nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudi grigia. Gayera tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira. Gama lumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongyo na usielu dariha munga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali waya su namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi hata. Anikuiti witi lira lomba watu nison asufiru ni. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai lagu neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guwa tau. Lau nadimuri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolugu weirigutinya hahafala rubanya. Lau sunni katana. lidawadag manu lena digbay lau sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lau seini luma milagru wedite le na digbay luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru waweyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabay, huguya nalugu bay. Itarahinya nun keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bay le numabay lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon? Auna ha au aba iduhe iluma? Yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubay? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wamuri hanya la ferudun huma gama lumu mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa mali we ni duhanyo, hisi nya tinya nu, wariya gunya lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebe chuni le lumbe initugunyi huwagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhinyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani, le umbay derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama ohuruwa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala kristu nidagien. Ani medebili ti kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun. Luago anihi la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabay wauchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Loidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidurun sun suina gubay. Naburu hanyo garada tohun lubaregen nidi arihun. lun lida lame nidi humo, lun merede baila no seru nun, segun ubafo leliche gubay bungyu, nun lun nideragunu, mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani, luma darangilu. Itara luba humo baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu. Apostolo le mama hanua di nubugirinya. Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburi me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu Lun la chibuni wafigon, gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le, keisi labusa iruni waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itara la. Weiritu nanigi lau lufudese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibe reide ila labuge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia lun hamuga ligie la nabusa irumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibaha nina tila na liliglis nibungi. Afago au lun nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida na gunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lira unu, Lun napulichiha ni ugano lani na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lariginye ligie nidi Jerusalem ligie ti nasubudiruni feduru. Aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishenye uganu lani na afiyeni leme halabu seruba ilagu mucho guagdu.
0: Aba hichugun uweirigun ilubungiyo nuagu.
1: Gálatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaruni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumiye meha, houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Fedru adiseta Hawaii, ha maabay huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bay hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyagu lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosuru ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baylani aba arichara guti luagu ladiga nile lubaybay lurudu, lauru gubay lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana bayla warichara gun lida agi afinyani le. Mama lida agi wadiga nile lubaybay lurudu. Lugundu uo bay miyaba arichara guti luagu rugu ladiga nile lubaybay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagalida, Kristu hali abagalida nida. Ibagalina abagalidu bai lida nugubu, na abagalidu nye lau sun na finye, luago lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu, aba le delegera gu lungua lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uati hamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galasiana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulombe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. O di luegi hafinero luago le hagambu by luago Cristo. Ida linha sa itera lubei humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri rubai hun, arufu da haali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibay. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun abramu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye rubai luagu bungi. Haa finye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
2: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bevenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Inyara wagu atisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La suse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama abay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lalibay bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba luka jara la lagulu luduni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba lacho uruni, gama lumu gadiri sa darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluridun lumu ises, lun lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, ladigu bay bungyu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadiri sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, agunfiru ni luma liluridun moisesi le faramase lubay bungyu, mama lihamuga aba faramase. Ahinti le, lichugu bay bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati yun le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua faramase ligia. Rulumuti bungyu lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago muradun la lani bungyu faramase, luma liluru de Moisés, mama linya, luma muga rula luru di bagaribun, gallara ti jamuga hayabi grigia lun, haricharagun lau, hagun flurni le luboybe luru de ligia. Gamal lumo kesi la linya gubung yutida lerero.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la jeresi biruni ha afinye ba lago Jesucristo faramase le lichu gubay bungyu. Lubaragin ba liabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liabi in Kristo lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu genye launi girun lurudu. Lirahun ibongyu sunhuguya luago hafinye luago Kristo, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristo, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristo, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristo Jesusu, sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristo, la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lung Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai naniyagun. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan, abalona ani bungyu liru, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ahin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagman le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huago. huguya le busembe hicha agun hungwa labu gyon lurudu, aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hali luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, arufu dunya biyama daradu. Aba hadangye tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
2: Gunda goba uri maru hui tuto maru. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao, suguta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu, agura houni, Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
2: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direg da gua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aniangatina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi e guarga uguri. Le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifil lube adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrig. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguwaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugeño, ahon arija luagu aburu halilan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigigua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lago weiri gulan ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa le rerun bungiu, lunti la farin ha nisun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Me yeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula la ubungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubai, lugundu ahawa itarameme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luweina muletera le aubei naburika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la longwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Busenri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri haweiri, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun haa abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo leilani Jesu Kristu apostolo laulugunda bungyu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ani gubanya bungyu.

0: hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma farama seile labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahinti gweto, kei lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, Uguya meha le dice bei loi bungyu gueto yarafad lung. Lau longwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hama mama huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gaga nigo le meha afani ra gubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama huriyu lung aba banyala lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau longwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagu dini uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragu dininya biangu bai luma bungyu, adiga inalanya biangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa yarafa do lung bungyu lida agen Kristu sun wagia dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubay terencha lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu sun huguya itarahinya kei aba muna ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu Tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lung luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairuba iluay gen luadig marikristu. Lung hausera gunhungwa kei lung tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lung lida huma aba sunwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idonbay hagua ruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungyu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay. Nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulun. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
2: Mute tiinyu baru nalanya da uruti lumago, aba buri lichugu ubafu hongbregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubay ligie meme ginye le amude rubay lidon linyu agay sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu gubay ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara bayla eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame kei irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida, wadimu yehabe inarni lau insieni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubay hun lida liri wabureme. Luhebela ha bagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha bagari du banya uragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina, uati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hon la diga titeri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lung feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lung tihigiru ni le mabuidun hali bai. La diga hayuma hale geyera guadi bai. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu wa ibungu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida la weyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda huma isifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira huma isun magundani. Sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganye, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lano bungi lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Ildiangu ni huba ibungi ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani, hisnya gua huma huni bagua, itera kei wisye dun lung Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likemen lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mon lumuti ni lung hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marien gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu huma hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga o la digun laburi kate viyeti o la bagari dun lida igaduo le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga buri kate uribati le laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lung. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia, areida tinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, lehadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagu dun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humei ki daani lida kate buiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa humei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. لګون د وګری تی چګ دی نه بای لومری اتره کی کریستو لا تی چګ دی نه بای لګلیسی حمې مې لګو بوبانیا انی کریستو گینې حاصل برګلې وی اتره کی هاګام بدی افنی تی نه لو کریستو اتره لنی گینې لونتی لا ګګام بدی حما اونی نه هون حمرګو لیدا سون کاته هیڅ یتا لومری وګری نو کای لوی دی ویسې نو کریستو وګی لې لګلیسی ابا لچګ نی لباګری و واګو لدګ بنی لیدا لون لنو دیرو نو لو بونګی لون لاروما دګدونو لیدا ګلې بنا دبی لاو دونا لو مګینه لاو لریرو لون لاروفو دونو لګی بوګی کای سی ابا لګی لیسی ساندوتو انان سنیو او ګنیکاتا داسې تیتواګو او انیکاتا میګی تیتواګو لون ساندوتان انی اوارا ګوتګو یم ایتر لینیا لون تیلا تینسیه دو لومری وګری لون کای لینسیه لوګو بوګوان رګلو له هیسیه بوتی تون لومری هیسیه ګواتی لونګو او تی ګریګیا مې بیره سنتی لاو لوګو بوګوان رګ هوګ دریګ لموتی ګونی ګلې ایتر لینیا ګینیا لدګا کریستو تون لیلیګلیسی لدګا لوګو بوتا انی وګیا لیبری اوګو بولګیا لاریه هانه تیدا لرینو بونګیو
2: لیګیا لیګو مې لوګو وګری لوګو چی تون لوګو چوندو لا مې دې تون لومری
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani yagatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada la aba hidage lunti la hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6
0: Isanigo Lelun be hadigni kaysi afinya tin lun gagamba di kuma hon hagbrigo lugun du lige richabe aniha aba gumadi wairiti lida ge lugun madi bungyu le anegu bai buiti won law wagun fulihini
2: inebe la bugu ci tu ma bugu jungu lugu du la ta bun ani wiji feligi me bi bagar ya go
0: huguya agbrigo magani dag da kuma nya hisanigo agri harigu kuma nya buidu law gagamba di hama Arufu dahei na hon kei labu seiruni wa bureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun kristu. Adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lida nyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lunharara munu sun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su kuma afuriye ida kuma hawago sunha lani gubanya bungiyo. Afuriye ida kuma ginye nuwago lun lichugu bungiyo dimure inu danle na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Auna halad na bungiyo lun na purichani uganu le, le uweginye bay na dagruwa gweto. Afuri da kuma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wapureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuwagu luma luwagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wapureme Jesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Jesu Kristu lau aba insi ya nile masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Jesu Kristu, wabure hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sun adana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chaguago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige ilubuidun luwadigi marihida. La sigira mee bala adige darime weyu leliabi ngile Jesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara, lugundu barunumutu tida nanigi. La diga gafana tunuma lida lareini bungi u dandu danle furisun rugunyadi nala. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sun ada lun habagari du harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungiyo luwagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luwagu kate ilaburile suserebe inu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luwagu na doirinya la luweginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luwagu na doirinya la luweginye na purichi ani ugano luwagu Kristu Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Buse hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi ha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nung gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Seremi luha yumura gulubungi unuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu lugundu buiti mati amugalira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidara gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun labulu chagu afieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larna salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri unluwe ginye. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin ti rujali lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubei sungu bei lida aba meme sifiri, ahin inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largu ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timaba ilida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyei, Luago Jesu Kristu la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da danle meha humanya dina la agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyame. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigia hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiru ni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nona hani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nona ni nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, ligen nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afaguni, lehona bay huguya guanarigon nun lun leteniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huago ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun lombe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuagu bay, aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun hagunda arun lau harihi ni luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itar banya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bay yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kata ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kata ini duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa haway only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Lun nachiliru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboago na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonyaliabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia, la san siru bai wagubu le gaweta di bai lu itara la kei lugubu le wairik bai. Ani la digu bai lau meme ubafu le luagu bai lu li chugu ni sun kate labuge laguma di ha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu bai tini duga nyu hisi ya tinyanu, haa wagu banya wairi la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan leha furia idun, amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagye. Gunfle kuma lau le nariya gubay hun, ayege humay ni gabri, aba me kuma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maniya gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyuna lau le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene nguga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatungedewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihin ni lumage bungyu, au resibi na li sun gubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resibi rubay lau ugundani. Lichugu bay lubay tinu bungi te sun le hemege rubay kun keisi buri lueirigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bay bungi. Mabu igahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda to hun, huguya iduha nyo haa Kolosa banya. Haa gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun haa lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apuri jihou bai hun. laburu chagunya ani litugunya in lida sun ubo itara kila susere don hida lumage hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungi aba hasubu diru ni luagu inayro ni tila insi habu ni legia legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi ya baywon leginya nadagi menghali baywama ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabu ibuiti. Lungi hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu nisun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsinye bailun, lea salbaru baliwa laulonwe chiba lei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira maubai le loginye bai sunkate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruweha ni gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubarekinye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudina bai liliglisin, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubo gu bai kaiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lumwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lumwe Kristu lum larufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan nasalbaruni le hagambubai. Lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye napurichi abai au Pablo. Gueto, gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libai lasufiru ni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigu Kristu luago wadagmanu le lichugubai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gudalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudi da gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gua necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweiri guni le lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lungwarufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tinha ha laodisea banya. Luma hawagu sun afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insin habuni, lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagwe hafinyira. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigu. Le idan bay aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Nani yagun yaburi kata lekun lun me yedun lanu niaba lauburi di mure buiduburiti. Lausun uwa na higibuginye, lugajera lan hamuga harikinina, anahin kuma lidan nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani dereg daguhinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunye la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagi da huma hongwa hongha busembaya heyeha lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, lelichigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyin luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba dan, Hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agudalehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lagu burikate le lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriginye le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagida huma hongu wa hong ha afama rubanya kei unabugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri haluagu nege buri kata ile ayawa daguti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungyu. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubou. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungyu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburikate ile gagumu chaditi lau la yusurun, ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufu dahani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani burikate ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilelana sielu lenyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungyu. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani aba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara huma iluriba haritagu, igira huma ime igaaduo, le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungyu, Lege buri kata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isung buri kata ile iganye yere habuni uribani anabahani luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigbalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibei. Ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itera lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni unabugu ni gagamba di luma gagurasu ni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itera kei ferudna lanun Kristu, itera ginye hadiga. Logien sun kate hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufuda huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka luagu luweiri gubungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mousera humanya vuriba isanigu Agamba kumanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magurasuni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubudirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isunwa da tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bude me Kristu, mama hon girigia. Subudi humali luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye gu hun ida wanya la lun ginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwara guati lehinsie bai won le hupaisanu hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ja. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun gu hun. Mabu igalinya ginye maruko su le liduhe bernabe hun. Aniye wagua le hun luago Marcosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginya giri bay justu hun. Hagi erignyanu hada ge kuriyo afinya tinya ha nyadagi mei banya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun. Ligi atsuwa da la fure idun huago lun dereg dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bay won hun luma ginye demasi. Mabu iganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban la odisea Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinya tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan u garda to humagua, hona hon me, lun halihan nu tila na ligilis la odisea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha nu mabu igo le naburiha bay hun, lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luago na dairunya la, binilo ubungio itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburanyo gara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chi bungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiyo lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudunninya bungiyo sun ha asufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabure me Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiyo, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo. Luweiri guluma lubafu, Dame leliabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiridu hanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyogu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyote lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunflirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odi mure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubu luagu chiluhali la lue yuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagu mbungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, ija goi na lungwa kama bungi. Marita go humuti sa luago ania ganyaha nani meha bulikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la eredehati. Miabin la mga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gidaruni wa le eredeha balin lagani kri.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La rugunga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ainti wagia, waduja nyuhisi etinyan lung Kristu, sun wada lung tila sereme wamani bung yu huagu, lugundu anua da halumutun lung huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da gudu balung, luma lau inaru ni le wagu bay hafinyere. Lige lagun arubay bung yu hun, lung hasalbaru lau uganu le wapuliti abay, lung gafara abadun la lidan luweiri wabureme Jesu Kristu. Italania lubay tini duhanyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri da humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da humaginye lugayara la wesefurun hawei uginia salufuriti. Lugundu masutinye grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichu guba ere ikun, arei dalong me loi vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya guba ikun, ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung, hinsi habu huma kei ligie, luma lung gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lung hadisa dun loi furumi aguadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Lema bagari dunti uwaragwa luma arufu dahani le hibihuwe wa magi. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagwa lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei lubaragin lira nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lung hidera guniwa. Nyadagi me irigitiwa lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lung le mon lubai heteni ron lung. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lung hawadigi maridun darangi lanyo lung haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe nye aba le madigunti gasu lao le waniyagu baiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun hada. Au pabulu, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngarada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dame nyaha la girigi yarinyaga.
3: Lida yin darangi le luma choruruni sunkate.
1: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana

0: ariya bu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun ke hibiri. Lun tegago duwa yuwama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariya bu harumuga. Ha abacharwadu banya ariya bu habacharwada. Ahi wagiya lewe yuaguna lun ti suru anyu wama lun ti wadairagun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun tigine hemenigi wama luagu wasalbaru le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo la nua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litange wabudeme Jesu Kristo la nua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwa hun. Haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagime nule hadigube. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginye hun niduhenyu lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Lugine gagura su huma haba sungubai. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani. Houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da. Afuri da huma lubungyu sunda. Ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti. Aninhale labu serbi bungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifiri sandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya gubai bungyu. Hayum lugine hiduga nyo luegine Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa huma lo isun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila. Derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani. Hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun. Ani lagumu chubai ladiga ni sun kata ile hida. Niduhenyu, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhenyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburugu Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumuti nye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsia gwa hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uwatigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. oka agamani tubanya wugiri ya hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jiebanya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate lemua radunti luma rufudahani harumati. Arufudahani harumati lememe uganu buiti luago tia salbaruni le wago bai lona hana bungi yule weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luago la nigani na keisi aba wugiri gumfuliti luma luago lichuguni na lun neseribido lun. Lausun meka adimori hana vuriba luago kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyeti luago Hesu Kristu ani bidieti meha nu kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lubungiu, lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti. Itara linya niabin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyeru luago. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangariguti itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha larinyaguni bungyu hayumu lugugie profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri dihamuti hafinye la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro ha nedere gerubanya lun mafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
2: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digani wa furiegi ayumura guni ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun gerigia hawago gumadi matinya luma hawago sun lurudugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigia. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbano sun grigia. Aba la subu dira wagudun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbi luha furi idun wugiri lida sun fulasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lun bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun ta rufuda ha wuri lida hadamuri afinyatinya ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu adan la digubai bungiu furumie. Larigien la digun ewa. Mama ginye adan leye dubai mafia. Wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun luago Kristu, arufuda hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lung alidi hatiba ila aba grigia, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimo rehoni wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba anrigoguri, lung ti ginya la nugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransi nyula sunda lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi buribu, mabusa irun ligia mesensu le vieti laganya iruniwa. Lubarege lira, lunti arei da la, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña, tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya, ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau, tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimu le hon guriba luagu. Aba me laburi ha tidon lisadara mafia lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Haginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lunti harigudini inaru ni lan nafinya ni le arufu daulali baibungi uon, buidu, lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai mege iti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguguri. Lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu. Hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure ha luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada lirahanyu bungyu. To ligili sibo. Bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe imbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, aninya gatinya luagu mabuidu la lun hagama ridun grigia. Aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumaga dalumuti lereru bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu. kuu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu bariti kata ibui tiwon lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi lewima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun ba nguni wa kei ni kata luegi ni bure ngidi bula. Lubara gien lida, lun ti aba ba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida ba finye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien na chilirin, rugwa ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichi ga gurasu kong waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichu bay bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba Dereg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubara gien lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya mewurinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule. Hilanyu tinya lun kata iluagu tibungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabuse inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama. Lung honi giru nukhaba. Lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya. Lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari. Igira hama alibungiu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligili si buninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligili si ha adig bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
4: Michi ka huma abusali logo li yuma bulu baga sudan lelu watig maridun lidan lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao aneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia niligabri buidu luaidig gafigun la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigun, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigi ya arihua tihafigun furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti leha digwe grigia arihuwa ti forangu. Ahin ti le mabuidu bay, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya ti ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinyatinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegen Kristu. Lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinyatinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate le apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigi akate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi aligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungi. Lun le gufuru mabai lau le lumabai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadawiragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiu. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiu. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiu bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, bungyu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habure me abure me igu. Ligia riginye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyihin lubai mayara fadunla niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginyan larihiniwa, ruwala uwerigunin lun, arufu duwala lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anyega bahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun hemenigi luagu bungyu, le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaybun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaybun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungyu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insiyani luma raguguo unguo lichu gubaywon. Mabusi garida ba lubayti lumba pulichi ani le larufu da habay Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bay luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe gin anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Goni gibai arufu dahani le lichu gubai bungyu labun bariyaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, Recibi ba ere lida ge abini runi le vibihibe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, si aben lagaya ilun ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwai Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
3: Aha hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu gen wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu, ahen arumada gwaga da grigi ya lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinye ni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura asula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lunkanha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunyabun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaru ni aba mehade gengasu lao sun luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sun wada, awanda baya sufuriruni, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salbaruni, gumfuli ba buidu lao buwade gimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagunile, Iba guad na chilulumun lebeha, areida nali erufuda anile lanna wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lanna richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera gduti le richagu abai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyetimati kate le lanna ubo le lum, Nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguni numa ya, alu wahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu, Totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai gine gua le gibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira. Idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, Luma hon liduhanyu onesiforu, reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buriha nyogara da to bung, titu, le na negubai keisi nirag le tima tima ti lida afinini. Werit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lun ginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie uribu. Uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lun ti larga dun luagu uganu inarinite le arufu da hobe lun. Lugajera la lichugun dug da gu hun amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finira gudin ninya ha asike nerubali. Lungun duanyahin saragu mabucha hatinya hadan ti maharasa kuliju ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gueto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, suanda je hama, machila angunti, haliluati maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung haudi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lungi meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabe, aninya gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregu da gula hauseru, inebe wa hagieme buidu hachigu, derega da gulida hafinya luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagiame, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da hayna won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongua ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere he ina lau sung ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guagada banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimre ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dumbali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa diga nsomu kata ibuiti. La diga wa gude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loe sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen liluridu moisesi, sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Furende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banyabun, mabu iga wanya hon ha hinsi habubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na puliji han luago Jesu Kristu. Na biru hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita gumbuagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luegi na puri chinya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseribidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa eruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bay luagu atirida. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisiaba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisiaba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe in lubadibu agubuda habana au Pablo na birhanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubai bun lausun gajara lakamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choruna luagu bagambadi ani subuditi nu luagu badiga balansigir lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun lenoba furisu nugu luege lapurichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante isunkati. Arufu da lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
3: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuko huma sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
3: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha ditibaru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi eti le buitu buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi te. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sudu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Dida lagume seha. Adaga bumuti bobo, la ubuha bubadaga isiebe. Lagumu chubasielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege rubadu sundana. La waya tukubike idalu, babaru chobuboi, keyaba idalu. La sansi luoba, keidalu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chuboi bibahagana.
3: Maria kutibuingi uniaba wayasu, luni aba angeli.
5: Yoruba lege nomere. Dari ni chubu niye baga ni labu ni ubudi.
3: Sunga heli gu, sifiri gu aservi duti nya lung buingi hagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
3: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada agi angele gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gien ha agambu balin aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala ligiye buingiu uganu ligiye won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichu gubin won lau amu yegwenu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti buingiu uba ule lumbu iliabu le meme wagubui wadimure ha labu hakumati ha angeli lubare gelira lariye hentida lereru
5: kati yenusa ubire lubasa unerbala hawagu.
6: kata yang disantiri ke lu beber sebelah hap, atika bumuti ya kena bubah hawai ahli, dama lumu dagu kata bumuti lau wai dibunyi luma inerasi, rubu mutinya lau di sungkati.
3: Dan lubai ti le licu guni bungi sungkati labu ginyo laguma di agrigia, migiru tini kata lu le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sungkati nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumu, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu lau wairi guni.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: La sufrió, güey.

0: 5.
1: Ladega sun fadiri le inyutimabwe anua da hauru yugiti wada agen lun ligia balan wachigidu na ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyu luwa iginye hauba dinagrigi. Luma adakara gudini luwa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladega lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifigon guanarigu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadri me leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia rulei ubaro le lung kai si meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi guti le lung kai buga larinya guni lung.
2: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
2: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kiseteko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuriyo ni. Damba iti uwara kwa lisun sui na gubay, laulasufuriyo, nyumbu iti lung lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di honsun ha gagamba di banya lung. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu tilari yangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mene yangu boi tida ge lereru buingi huu. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
0: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubaiti lida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo ga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huu ya le ahu yubai luagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati kula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu walu haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingyo. Awada hama isun asufuri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun Abraham logo labini rubaila. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru logo. Abalariyangu.
2: Nabini rubadi bisarago adiga awme lukibe hama baduga wagumu.
1: Agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai buingyulu. Dan le hafinyuru grigia loga abale wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyu luago, kayarati vemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leyen habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lung hasal baron, gayarati harigudungurasu. Wagele afinya liboy logo emenigini le rula liboy won, agda halumuti emenigini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hano ungurugune ani emenigini ligia, inyuguati, jagurung meme tuwei belu tida li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nyi ngueto afadiri ya wawagu ligibuge buingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
0: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tigine kala lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti hagubura hani lidisi fare iti, Hama gen grigi ya lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abraham, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sige lau le abini rubwe. Jawada, Fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban levi wangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya, lida lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na lebi Kristu. Aba adiga wagun le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagun huda lebi wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle lebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama lao aba luru dule aria gubwe. Gabala ida gen adiga wagun liabwi. Liabwi lo lafadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le larinya kwe buingyo logo Hesu Kristu.
2: Aba fadiri bubuya lusunga na itereke melu kisedeko.
1: Kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la dega debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru du ligia lun la salba runinya grige lidage afigo. Le mengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Jesusu, le laubo ifinyu lichugua lubara lu, larihe tida lereru mwingyo.
2: Finyu kari mwingyo, le aburemi, animasansi rego luboi, laritamu, abafadiri mwuyang, lusumanda.
1: Ligia Jesusu luboi achoru luboi, abadaradu buiti mati luile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kemi wala lusunda mas griba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumu ago lubu ingyo awago. Jesus luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni abarangu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu nifadiri me le uwa bai mege iti logu lu sunada.
0: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudi mtima bai lida ge sun le warinyo kubai logo nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha li luwe ge lome re lala na larungi habuingi usielu ani le seri widunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sanduario tima tima tu to ladigbon wabure me buingio. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun buingio. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingio. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
2: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagube memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
2: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu isari daradu amalina na hula luma Israele. Mita abai kei daradu le nadadu bai hama hagichagu, le veyu le nare kutubo li hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li hukamuti meha ni daradu. Le yeti nigi rubani ya hongua, ni yalariye bu abure me.
1: Niha daradu le lumbo inadugu ni hama, linasi yung Israele lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
2: Nichugu bai niluludu, litong hasanina, aba may naburuga ni tita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye me nana. Memege nuwa boy, lula rufu da honi wa nuwago, maria mo boy wagiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ka subudi ruba na sungu boy, lumo gebe jiri tima gibi boy, dari lumo le wairi tima boy, adagi. Ferudu na nuboy, guriba nile hadatu boy, marita kutugi adiname, lwaku hafigo lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura lirigu linya le furumieti kai binadi. Ani kata ile binadi haliboi woi yeligia ya rafa liri gulinya lunlunwe.
0: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo leidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sienti meha uwara gohama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara la laruma da gudunia luru du ludagen hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu niburile, lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kube Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
2: Mapusa lutibu adagaragdu ni ni idewese, lulu kutibu awa ungu bunu. Mabuna tibu lamwe adagaragdu ni ugudawa ibote. Niburi lau adagaragdu ni luagu figo. Apa tindarinya bu, niubi hadina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi buru ni niya la muagu tita belenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingyu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile wagu bai larinya ga buingyu, lida angia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie,
2: nyubi hatina luna dugu ni bugunda mpungiri.
1: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lun lagumu chaguwa guduni igaburi ile lani na hadagara guduni wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi ulun laruma da guduni wa ligibu gen lau lunwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, saguweyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwe rebuingiu. Ani hinyi ngueto, agura baha lichukunia, buingiyo, laga niyo, labu ginyon, lugudi. Lau la dagara gudun, aba nguwayasun, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui na guboi, lun sunda. Choru lumuti ginye, sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
2: Ani agara tole lube na gudunia hama, lari kepo ime layu ligia, linya lariyangu wapore. Nechi gubai niluru kutito hanigi, aba he nabure ni lida hasamina.
1: Lari ginye, lari yanga.
2: Marita kutipi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadugudu.
1: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda, memege ruwa li amu adakara guduni logo figo. Lige luba iti niduhenu, la ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lubu ingyo tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandira gu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, masansi ragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha lao wagunda larigen wasubu diruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga niyubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lo nyen hama biyama o uru agefente luago, aringa ti liluru du Moisesi logo lunti la longi ngriki aligi. Wairi ti mati sufri le adina buiha mebere se banya lau li rebuingiu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le insi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingiu wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingiu le aringa gubui.
2: Aula lupu ila bain cha biduni ya gerigi. Aula lupu ila faire biduni ya lagu hafiku.
1: Arinya katiginye.
2: Na kusere bitu kwa ya numutu nye.
1: Fugia abu gerigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibu na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye. Anna buatinya, oseruwa hagia uriba ligibugin guriruwa, ladaga haibugun luma Kristu. Ibiri, sufritinya ladaga gamadago hama, hama ha uriba banya oseruniwa. Gudeme habutun meha hon ha furisurgubanya. Igira guagadatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihwe. Subudinyu humoi, loganihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyambai lagidarun huwe. Gwentoti, Meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tariya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
2: Maana hali, afa ngimbi le lube liyami. Madare se hagubo isaragu tamu. Ahele nalike wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahele feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wakai grige haa agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
0: Hebreos capítulo 11.
1: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate la usun marihi wamani. La daga hafinye wagochago la gunda arube buingi uhao. La uafinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo la rugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la digu. La lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu la ule La dagara gadubay kain lung buingyo. Lige leresi birubali buingyo kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lao sun lubayiti hilala aweli. Aniha guwa adimureha lao lafinye. Lao lafinye enoku. La nugu wa sielu mwinga. Ani madariin wati lugubu lugundu buingyo anugubali. Ani tariyehen lereru buingyo. Logo lubarake boi la. Meha la nugu enoku. Gunda la buingyo lao ya ubo wogu. Ani siyente lagunda rubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo, gasu wafinye luago, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo noe, na lelawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe bugune, Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafidun lagaire gine ibidi uga lun halinyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia. Lausun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana utida ankiyapu, ligia meme ginye, la diga be isaku, le lire uluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, furama se meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. La uginye tafinye sara, lausun mehe waiya rutan, Lun tagarudun, resibi tuere ilumage buingyo, lun tagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, lagufli rubaila buingyo le framase lubai. lausun luboiti wayalila Abrahamu lungarula nyubuiti lu gadiga wagumbui la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubi beya lesinya bai labahudun hilagwati yansungurige ha meresi birunga hamoi sunle frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti liabu indisege aniaba hasubudiruni abati harinya gun logo mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo grige harita kumanyaita arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari gonyehi aba buga agaira bui tumati habuse rubai agaira le sielubai ligie uo lubai Nibuse gari la buingio, luhabugi ute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lireule Isaku, hilagu belun la dagara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lireule abana guti. Lausun aria gali la buga, buingio lun luagu, saragu mayla la duke wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni anita garo yebe la duguni buingiu la ulichuguni Isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau la ulafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimure han logo lueri gu buingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lunhanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu, buidu meire ula. Manufu detinya lue iluru dule, lichu kubai uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luigen Kristu le lumbu iliabwi. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi ga ilaritagu. La ulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingiu le marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu veyo. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburu haa, logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri asufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hau. Abai chuni. Agira waguni lau gringri luma adauru ni friso afara wagotia laudubu asira hotia hamida hamogwa afara wagotia tawe fein redeitia ibuga yadugu darugu hawogwa larugu haura mudu luma haura gabar udemetia meha nidiheritia meha ouseru agia uriba madina lumutia meha ubo ugrigia buri buitia agia Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawat. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyule muarugut. Sunhagia, lau sun buidula afinya nile hawaguboy, ligibuge buingyo, meresi biru hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingyo abakati buitimati won. Lun lidaruguba la abba wama abuidula sun suina guboy.
0: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ego meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ida humoi, lu hebela gdunia achilurutia hubion la ugundani. Saraguhanya grigia, ruhanya ubaru hong angelego, la hadugni kateile, ibidion hong. Harita gohuma hawagun adurutia, kaisi kuberigu hamugagini hadurunya la hama. Harita gohuma hawagoha asufri banya, kama hamuga hasufriya uara hama. Inebela Marie hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Mishika huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichukube buingyu le emeke irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinyagu lau afinyani.
3: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga adiganalu.
1: Harita kwa huma hawagu haadunde habalu, haapuriche bali luganu tebuingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma suanda. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu da lumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adagara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, ligia luu yeribwe atakara gudini le labuse rubwe buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyo logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la waritagun. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangilo. Le ginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo. Lidange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dubu ingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. lunga yara baila hadguni lugunda weriguni lu Kristu lu sunda itrala niduhinu ayumura guati na lu heresi biruni dimurele aburhanal beku tida muru sungara dato nasubu dira gudinye ginye hu logo furi halila waduhe timoteo furi sugogi ahinyu bi frese nanugu bai numagwa damele nidi arihon mabuiga ninya honsu tabuti guligili se luma honsu ibiri waduhinyu lidan wafinye mabuiga hanya italia na hu binelo buingio sunhuguya itrala
0: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afie niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababa ugwa hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafienu, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbiti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richaguati.
4: Nyarinha muguati logo Abraham lumada bungiu. Ariha humali lubaiti logo richagua labu giri logo buiti lela digbe. Animama regulagu lafinha. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. to horu lida dan le sgulbe sibi lumut bungi ukai si richagu tu logo katele ta digbe dan mehale tarufu dine tafinye lautaramu dine lona glego hoswe abati dregunia luha giri budul lida ge amu uma itra ke hilanyu lie la ugubu ahi uotubai uani lida hilanyu lie gie hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
0: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyo, molumuti anyahe la sarago hida ichagu tenhongu arufu da tia melereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayo lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyenhi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyuru tu. Yamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilo, bunagwa te ilo lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
0: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu, la digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe leleru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubai ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguye biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu ni me. Sansigo lige me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguwa gida huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Katenyenge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugni le o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
0: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liyora luu hayahuwa ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Laguwa hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagia huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi aluba hanibuiti. Lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunghachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lawa fieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humoi logu furume guaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru. Aba lani Jesu Kristo apostolu, naburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi lwei hageira, lobo gu ponto, Galacia,
8: Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguyele, anua dira laya baya bungiu uguchili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalu beiti saragu areini, luma darangilu luma giambungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la dasairu. Sian ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana bai la, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia, gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, dai mele la giri budu ubo wogu. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gi. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luagu Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha. Ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, Kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari de huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tila.
8: Ah, aguare lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, Lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chetiti la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. abalaran serulung Kristu bala wasal baragule. Luago lubei ti hafule sei la cila gua Kristu lido lagumuhou dale. Lidagnye Kristu. Aba hiabi luha finyinu luago bungi le asar gudubalen Kristu lidage oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, luha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluago.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Alu linanu bu

0: gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburi babai. Ubaragen lida, abagari da hama keisi li damu bungiu. Inebe hama sungirigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahan avanda a sufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugundabe. Gamalumo, ahan aduga kati guribati, habei chua luagu, kage li sidu ni beha vandune a sufri runin lira laugurasu. Ahan a sufri ra lueginye haduga kati buiti, aba havandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunen, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barulu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo le onigirubalan keisi honiri mudun gonigilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristo. Luago rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya mugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lula redarunun lida hafuri idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti luni giri nungi nyenye wila dimone amribani marinya galiginye me iyeni di sela loi uribani aduga lele buudu bani almo halai terangilu awa me lafala bani ladiga gongi giri monti ya wabore me bubi hari chago bani agamba lai hafori eri dundu anganya ha adugu bani uribati magunda ti bundi ha.
0: Kapagi ganyanal dig wuriba ti hun, ahang ichago hun gwaluha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watunga hanga sufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubei labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufrirun wawagu. Wagaya lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bo hasal bara vidirigi girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darigi lumuti, luagu haruma rutaa wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, ama sunghibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate, nye la saragu isiani hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Keisi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idevesi le heresibirubai lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseribiduhun amu. Lega bafu bailula purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. ne essere veduti, adega lei lausun ere le lichubai bungi lu. Sun kate le hadigubai, adega hume lida aba I gabri le lunti lichigunua weiriguni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, weiriguni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hen yuhise tianu, ma weri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya bei hasigira gueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lida, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela, habu inchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la loegien la farha, o loegien la liberuha, ni loegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru. Aguseru ni anihama gien aguanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahien ti vama giba lube la gumesera aguseru ni. Ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo o banya. Halubei ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani luha burugu bungiu le agda ha balinya lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Never dirinya de huguele abutigulida hadamuri afinya tinya ke si abuti la ginye ani gefenti na lagu la sufriru Kristu ani gafana badina ginye lida ueri gunile lubi liabi goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha ke si honi girunya honi ni mudun mudun adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungiu Mama la diga hafosurunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama la diga lisien sensu hum. Moseru huma kama hamuga, haburi ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihuba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu idara lumuti ha. Unabugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. Migir guagu da huma hungu walun. Derega dagu huma lida hafinye. Subudin humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lun uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon. Le ginye aguwaru bai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigi bai kesi aba I duhei uara guati. Lu nichigu digi dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Deregi dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isi nyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itara la.
3: Tibia maligara da Fedoru, kapitulu aba.
0: Au Simon Fedoru, aba servidut lu Jesu Kristu au. Aba ginha lá ni apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von, lau lubafu lua bagari du kei lugunda, lau la subu diragudu ni Jesu Cristo, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungiu sun le frama se lu vivon. Le buriwena mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubai burikate lira hida le tima timati. Mama bai itara guarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung. Eni anua dira lung ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafali la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku, Ariha omuti dan le lichigu bai bungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lung. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie uweirigu ni lani na sielu.
4: Ariha dirai, lehisie bai ni, le aube ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ya divalaba bure me luagu wubu le sandu bai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichigu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundum, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni habe derega gotia hongua lubungyu, dimuri buri lumagi tibungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun dehabalinha.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni furese hon guanaru gu laulira. Giba banya falarutin lida libiye hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginye le purichi ya vay honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harikie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buri uriba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka kubanya hongu wa lung luwei ouchavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goa banya, barugu atia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagia inebe seihon bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaranda hama, hagu rahon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaranda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iyan agua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maniye gaditilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia, aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibini haguya guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. ahanya abur kalido buri kateile, lunya larg duninya, buriba timabele lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin umale surubay. Sigi lau larigi laha subu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu laguflira linaru dimureile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubay.
2: Agar abah tu buir huswam prugulari ge tagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da bian gubay. Houcha ti na luna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inarinit le frende humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haninya gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalbar gule. Le meha warufu da habay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gubay. Rutima humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahin baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu neiluriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etombe. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lia laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwaragwaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi leo ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu hasalbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichugu ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedunu girigia buribatinya. igra gdei arufu dahnile inari niti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragule. Avance huguye me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Niranguñu, naburhañi burikateri lenhu, luma fikon huahuma. Gamalumo, ahin afiko hoson badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugen wagu chibuingyo, laduga, ligiru gunye richagu. Lida gunye Jesu Kristu ferudu ala, wafigon. Ani mamarugu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahinarien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahinti grigia le adigabali le lubaibi buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburi ga. Ibidiyati lung halion boi la lugundu, Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habayi huu agubrigu, lugundu subudi humali la Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi etida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi humali le reru mbuingi etida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubi, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichilugu wanya luboi sarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi daan le. Wada agien hafrida, lausun li daan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusra duba itara lun larihinua Furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburha boi ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabui ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu boi. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiru ni irahu, ibidi yengili uguchili hon. Harinya kubanya logo Jesusu la buingi irahu, subuditiginye buingi uguchili hon. Ligia, araida huma iluba yuganu le hagambu iluma gen frumieti tida anigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Resibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariyangu ni Jesus uon. Naburhanye imburi kateri le hun, habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahin ti huguya, anin sifri sandu le lichugu bay Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun la rufuta ha hun. Lugundu, arufuta halumuti sifri sandu sun kateri hun. Ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bay hun. Itara linya lubaiti, niranguyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabuin, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, liranguyu la buingyu, sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara alaan lagua runi wa mwongu lirahi mbungi, ani inari ni logo lirahi ni wama. Ligia sinya habali wa lani gubo ugufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tingunu, lirahi hadi wa mbungi ugueto, ani lausun marufu dungi ili la mwongu kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, Lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi dirigwa lumuti liluru du buingyo. Lugundu lo kate ile figo ube ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lun la lagidaruni Esu Kristu wafigon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa lan ni murusu figo unluago. Sun luba itile lida abo yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abo y figo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu, uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa lan Jesu Kristu. Ahi itile eibu kube lida figo, lani gu mafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tidan. Aba liyabu inlire ubu ingyo, Lulagrin chaguni luadigu marimafi. Uwati niyaba le lirubu ingyu asigiru ti lida figo. Lugundu anihe ibagari le lichukubu ingyu lun lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu lirubu labu ingyu. Subudi wati kata nyala lirahinyu banyabu ingyu lumu kata nyala lirahinyu banyamafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubu o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu bu ingyu. Ani hauganu le hagambu iluma ge frumi etida luhinsi egwa wama wamawo maulumuti itra wama kaikai le meha lani gubai mafu abalafaru ni lamule kage woige lafare lugundu uriba la meha le ladigu bai kai ani buiti le ladigu bai lamule ni duhe yunu mawari data hanigi ah ayere guda hon lani gubo sigadi walida ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloege Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti, waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga, aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihi ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lunu ti, abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamunga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu sigu tau wanigi lugundo subudi la sun kate ilun. Ahon madari ron wanigi duru wawago, niduhen ino gayarabe wajabi indigibu giyon buingi yo lau vemeni gin luago. Logu lichu kubay la sun le, wamuri habo ilun mawon, lugundo, gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingi yo, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha, larinya kuni Jesus won. Ha gufuli ribali lau luguma din buingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboe won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, insi eti anu, mafinya rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimur hebe hayumu lugugi. Ocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le harinya kuti logo kai lan grigi le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile harinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liyabi bala sifri liji. Ani ani hali ubowo. Nirahunyo lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu buingiu, hagamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lun lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyilaginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri aba grigi ya lun, le ariha lumuti sia bai ge hin se la bungi lu le marini luboi rula li kristu gumati le won le hin se aboti lu bungi lu tigi e se la libiri lu
1: primera juan capítulo 5
5: sun hafinya banya logo jesus la kristu bai age li rahunyu banya bungi ani sunha hinse abu banya lu aba uguchi hinse abu banya ginye hon li rahunyu uguchi ligi subuti wa muti logo dan la le hinse la bungi won ani adiga wa mai le lubai bai hinse ye ama ginye li rahunyu bungi won la digu no le lubai bai bungi ligi ya hinse habuni bai lu ani mere ngute la gufuli runi wa lugumadi lugundu sun le li rahunyu bungi ganyi lumuti ubo ani rula li wafinye aganye runi logo bon won le afinye boy logo Jesus la li rebu bungio ligiro gunye gayara la ganye ru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefent lo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingio logo lirau. Le larinya gubibuingio logo ruha li la ibagari magumu cha titi won. Ani lida gye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingio luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bo lirau buingio luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya bo logo lirau buingio, lun Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarigu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun ti lafure idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigi eligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idu nua lu buingiu logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigi elanle anigu balin buingiu kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Le ye buingiu boy le tima tima. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga inaru nile tida bai wanigi ani le lun bai wama bai la sun ata. Binile buingi uguchili, luma wabune me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maimi areini hagute mehebo luma hadarangi lun, hon lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibuingi uon lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayuma la guat na bun lun insi ego wama wamagu mama gumadi iseri le na bur ha bay bun ligia meme le wama bay luma ge furumi etida mini la isieni lun wabagari do segun luguma di buingi ani luguma di buingi yo lu wabagari do lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida Aya hani sarago ege hatia ubowogo ama finye bonya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugu bai hun lida agen huadigmari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da haa. Kristo, uati buingi uluma, ahen tile eredo ti lau larufu dahan Kristo, anihen buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahen achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti narinya guni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanuwa huma, luu lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabu, toa ginye lanua dirubu buingiu, itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi, naburuhu nyugarada tobu numada gayu, Le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo. Lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu. Lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo. Lue igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon timaha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibu gen, adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteniru hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybe lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundu. Nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din luilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu luguribati le. Adiga wamoyi le buidubi. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumu, lularufu dunilu. Ariega lali huan inarini, lo usun le larihu boy, anige feti lo agu lugano te bungiu le meme la chororu boy Jesu Christu. Flese watinya ha alihati, ama ha agambuti laliho uganu le eresi biru boy lumage bungiu, adaga hage gasu lo kate le, buruwanyu boy ya, la daga jarafa lidan lu la susere dun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Juan,

0: tuburi ligilis.
1: Hagani rutinya, masuri uba nyalida gelibia ma oweli. Baburi haluanga lileti da beligilis to pergamubon. Baiga mehon, etaralina nariego, aulegama baru efeito gagilbon. Topiango bon amana. Subuti nuti ni elba bulida la fulaha la yin lube lala na la ruin a mafia hagano. Anelau sulira, numa meme nyedru. Miru humagli hafia nuago, ni ibi nilida le la farube antipasi lege febe buiti nuago lida fulaha la yin lube. La yin lube laguma di ha mafia. Gamalumo, anibulkate gadega magunta pinalau. La guanyani la fuyu grigia, huma yara pergamo. Hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalamu. Le ichi gubaitumuri, nubalaku, lulafiru guduni ya Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabave ya tolita ahoruhani. Anyangi ginye hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abibalaita guguma nye. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madiku huma iter, nidu baguwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiku balibu ni kate ile, tau efein, tau afru domo ni imbulu mginye.
0: Le carigueiro gubai lula gambu, a gamba le larinha gubai si firisando hon tila na buri ligilis.
1: Le aganyiruti, nega tu dubalida ge manale aramu duma nyubai lon. Aba meniche gom aba dugu na ruti lon lau aba iri isere buru wanyo luago, le bidye timi ka on lue dige lon le eresi biobale. Babur haluan heliletina be ligilis toti atirabon, baniga mehon, itra lia narinha gom au le lirau gungiyo le itra be agu ke watu gemete. Le abi nuguti kei boronse le ircha wa guwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere vitu lau habura su, subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti guento loi meha forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu no hesa wili to aria wakon lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida aholuhani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru la gabana rugo, afara wananyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra kili nichu guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurau. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
0: Le garige irugu bailu la gambu, agamba la ile larinya gubai sifirisandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
1: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipo. Baniya kame hon, itra lia narinya go, aule hau bailani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha tigu bai. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arina ogua la lagu niwa huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lubri katele aniha gua bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dugu bayi ligibu ge nungungiete. Harita gua huma in lubai tele arhuda ube hum. Fala huma asakri ha huguya me. Anho maga gudon, nidu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lau sung lira, anyen fiyu gurigi hagana gwenye saru disi. Amadase yung hamagi ruha taurabu. Hagia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari maguma chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi ya luma hagibuge lani angheli.
0: Le gariga irugu tilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angheli le titame ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bali ligele uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru, latika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa, na dugu balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri hama, ani mabagari dundia, keisi lani kukungi. aba mena utoro kwa dunia ni gibu gelu masubi turuni la kuwela no mutu ni abanya isi atino aida homali no uma di luga gura subuma iga nareitu patu no bei le litani ocho wagune le nume ili abi lwa musu upo lo hocha wagune masoha upo wagubanya matisa bei niabi agda ha homi le huma bei walamu ga abairu tihiridi huwe aganya nutinya nisi kumanya kei wakabu tina luma no bungite ani mafru nudigia ya menyigi aba manaburu tani lili nubungite hawago loma lili nuburu wate nubungite le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungite naburu dobei nye iseri lili hawago
0: le gariga irugutilula gambu agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis
1: baburu haluanghe lile tida abai ligilis to laodi iseabu baringa gamehon itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi Subuti muti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumu, ibashari gubai, madili tu, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum. Lagu namegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, udemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ize nichi gubai timuni hun lung hagai hagolu le afun huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugin hagai ha dogo harutu numa, luhadore gun lau hasuru sana, lu ara ni luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me, ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Hagai rutinya, nichi kububara hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra vina ganyo abananyoro luma nungu jiluago lala.
0: Le gariga irugutilula gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra baikei tumala li fidu, lebuga adimu leha bainu aba larinya gunu.
1: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lubi la susre don, lari kien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu ge lubafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiru wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giegwa lau lala naruwa hani nyenye nugadiru kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ihanagage. Lefrumi etihadage itar liye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Lehagadiru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ingarinu luagu kara aba hadage. Buihanya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwariye buhau aguwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metidan. Vima ligia weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiru ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha haringega.
4: Wabure me wabungize, garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni, inebese lume mbabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate, lau buhunda badugu, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyu. abanarihi yaba angeli gabafuti aligdahalau umala li reinti lariñaga
5: kakatena boilula dar no libro luma lula teni tu niti seyo
3: uot niaba garichati lula dar no libro tuge ni ibni lu lanihi tuago ni cielo ni muergu ni labuge mu abanayahu sarago ladiga wala niaba gaduna ti lula dar no libro tuge ni lula lianu abat lariñago aba hata ge wenya yamutunu
0: hebeba yahu La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigu no liburu tugu ya luho burugungie, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, duma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu, le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu no mutu ni yabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
6: Garisha tibulu, banigu no liburu, luba hari duniti senyo. Ladega ruwa tipu kaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lubungiu grige lidage sun rasa sun yanyi fulasu luma nechani adega banya uruwa igume luma fadili igume lu hesarewe dulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowo
3: aba ya narihi aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi hama wanya ya mutu hagi nyenye numiyunu angheli gu Hani ya galau umala li hereti.
7: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebese luma tengu rene lumu dule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida baibu.
7: Luma la tengu rene inebese mwene wene luma ubafu dule nyumbo ino ulala na hawa rene luma lumu dule usula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
0: Itara lala.
3: Aba haudurogu wei gadri wei ya moto hagia. Aba hichugu uwei gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
0: Igamu.
3: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo. Aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
0: Igamu.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo ugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu luru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
0: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
0: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
0: Igamu.
3: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu unu lafaraha lau uribu. Lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengu seyu aba nanihi nuhawani haa Afara wagu bai loegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli ino luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
8: Waguli mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara wagu niya koi hagi. Nidale narihi bai, aba laheiri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du veyo kei dego utani na nudu. Aba lafu na du hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lo wubu, luma lo dubu.
9: Heiku wa huma wa wabu, haramu da mama wa lo lalini le mubu ilu amu lala. Luma lo ilanari me niganyi mudum. Nadiko chiluha li luweni nweyu li aganyi, kaba ti ganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di mi oru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi u ligibu gu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumu la likupali ligia uwara luma hafuri yegi inu mutu ni ya bungi u luha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba di lanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba la buincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lungu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba omwebu ubu durungu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagwa te sung udre ha lida mai barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba omwebu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense iduna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi du lunu wa muru solida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limiru nu li hagadiri angen li lifidu. Aba lagini chagu liru wa munu so lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Le obo le agini chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugo gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye ge ne ligi lau umala li heredi.
10: Fugi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Luidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai grigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yebe hovegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habu lugu lau aba kati kama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu muriba ni hongurigia luagu sengu hatu. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri be angeli ligia, lida hebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, abalimiri no hasisi angeli lifidu, abanagabu abangumala li lida ge, gadri la riga iletar golu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubu ifidu.
5: Fararabanya gadri angeli buha gira yumbanya, laru omi buduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu, hafara gu, aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga araseruwa yiluba, ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni, atri yenula, hasudara ni guha, hawagutia gabayo. Biyasa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo, hagia, hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata gekada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia haa mowe kubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
5: Seraba amisura mundi tempu gubungi yu, luma latara. Aba udabanyame, atri yanula, ahuduro gudunyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu kudiboyi, tibiti tempu, ledega derege wali hongibe tukungi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biyan vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan saa, uru wavembele. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewewe to olihu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bule mesumu bo. Ahengin abuse luti, ladudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, debu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse un. Dangu megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule Afri Dubai lida gefusu le mebe wabuihama aba mehefere de nuribu aba melafaro niya hilagubi aba meherede rurubagu dida lebe rifumbe bu ubulu gule Jerusalem le nyilubwe ladara waduwa Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia halida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meju timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe bukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meju timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubai.
5: Warihu mayano.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
11: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narui hani lau hagibu muwaru aba hahu duragun lu mbungyo arinye gaina
4: tenki wanya bu wabure mbungyo bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruweha Ganyi briha neshane, chiluha wei ilu mbabweha, chiluha gie da lum bagusera gudine hilagwain. Aba mebijijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grige ha ichi gubanya inebese ilu mbiri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di templo. Aba nyela labiri hanigu, arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tilasali reguaba onwe busei ni cielo. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwana ha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yelasali ragu aba saini sielu. Aba onwe budiragon funati. Sedye lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura lu leiki ni tira udame le tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahe le lumo le dera gudu laguma dihalina sunfulasu keishi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab aba lagi daruni wa tira utwei aba lanugu ni wa lumbungi uluagu nlala aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo dina nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba lu tonu giruni wa Nye lagu milu biya saa iruwa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu lanie kwa aba umala lihere tisielu nye.
5: Shibiha liya salpa aruni hon grige gubo wago. Jiriha liya narue hapungi uluma laguma liya kristu. Adiga sagawa lile ichi kumai haduru mwadunga nyure ichi ganya hapa haduru weyo wago ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ileferi dironi habagari. Aranse li duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye mbuu wa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugali la nidana.
3: Dati larihi bai dragon la ufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunuti. Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugue. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tuma uri tugue. Aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi lichigo dis ligacho nyenye ridi lau ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungio lau ka lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. nyinyi yaba chengti luagu waba lidage lichigu monstru ligi wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi gama lumo aba lareida gu liwon wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi aba hahu dragon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago
12: uwati ni yaba kei monstru le kaba gayara lafaru ni
3: igiruwa tige monstru ligi ya lula dimone ha dimone buiti luogu wa luma luo la nabagu ni bungi Lumalu laguma diha, lagu biyawe biya hati. Aba ladugu itara. Adimune hati uribati lagu bungi. Anaba leiliri. Lani sanduari yu, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu lagengi dagu hama lani kubungi yu, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lumoustru ligi. Haa, uwa banya, Hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
10: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma linyuari. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le la reida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu luo luo ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani mowet. Aba libihi habia wa monstru ubafu luo lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru luo. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia luo sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, luo lichigua aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi ya hele linumenu monstru. Ladiga linumenu la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiri mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge Gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibige waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu haa salba rubaya hadage haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadage gerige haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la bungi umu rugu kuye mewengu ilu chinduta tanu la busra gudu. Utubo huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma nise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
13: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau divenle lanina, livie ligabili tosenu.
3: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
14: Le auduraguti lumustru, luma tunliaba. Igira ligieme no laguri dinu wa lili monstru luagu luomo o lereberugu latu kwe divin le lanina lanarime liganyi pungyu le leseru kwe lidun likopo na liganyi Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibu gen mudum, luma hagibu gen ahiligu hasangibay. La wali ruba, lugumu de liwatu le asufriru ludubalya, lu sudan. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudur gubay lu mosdu, luma tun liyawa, ni honha gawagubali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu lania kuwaba umalali nyubi tisielu geno.
15: Abul habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara lia lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, lia sifi isanga.
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli tida gele templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la niya galo
16: dabu baluba gule la diga chiliga da anu aluba hani la diga funali nadi
3: aba lasugura gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri du abaya angeli, tida gele templo bungi to sielu montau gie la luba gele hamanatu. Aba e lafri du abaya angeli lida gele tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bay la tare ligia. Aba la guwerun nule tau bay la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
10: Dabu mba luba gele to hamanabu. Aluba habon tiresi ni bay bay to muwaru gubon la duga funa.
3: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwaru gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon agay dina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubayi taribi chawago. Aba taribi chawago bayi bayi lida agay dina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gya agay dina ligia chelu numo linyo hafuna no gabay. Kayburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi aba ya onwe busa inicielu. Weri gudati aniki ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises. Leme ha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
12: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe. Wakure me bungi suntiga bafa. Suruyu liyan sunle madudwe. Uwara uwa. Bukuye leye luwe te sunle asha. Kabasa manufude bwe kwa mungi. Kabasa madimure ha bwiti bwaba. Bukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun, ladiga harihuwa liwangu kuitu la sunle badudubwe.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabwe, tida le tempo lubungi, siyelu. Fulasu le nye lubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempo lurugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagir ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ke kate ka bagri ti hakia. Aba lichu gwa ba kop lauti golu lu kada aba hada ke sed angeli gwa gi. Buili kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bain sed angeli gwa gi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ke templo.
10: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari me ligani bungi ubo wagun.
3: Abali di frumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagun. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wahagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gusung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagumburi duna, luma lisense duna. Aba la sali ya gumbarana hita uni. abana gabu la niego angel ile gabafu bay luago duna
5: uara guati bu lau bagusa la gudun ita buingi usandut buguya le mima bu luma ke lubara ke frumia tita an mima buguya guento la duga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ne hasandu bay guento ati kuraku tati bu hitun hong eres birunye ile adina bay
3: agamba nagia la niego wago luige latare
17: Ah, wabune me bungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blow isuru ni luma richagu.
3: Aba latru ni hagadri angel ilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu we. Lausulira masakri hatia michi kuhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angel ilikopu luangu lala mungu. Aba lelete nunuwerigo labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigi hanya ya laduga hagari. Gamalumo ni itara masaa siragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba laturu ni hasisi angeli likopo luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaydu lunye ila umalu hasugiru uruwegu ha nyibi maya luwege obo lenye gelubay labouchawey. Abat nari yang hafridu, itu sifri guri bete liu lugunya dragon, liu lugunya monster, luma liu lugunya profeta le yebe. Itar hanya sifri guri bete hagi ya kay uwa. Sifri gu hagi ya mafia nuha ada gu banyak milagu. Aba buri hafridu, on dragon yang sun uru igu, hau bawa gu banyak luba uri bule lani na onwe bu luwe yuri bungi le sun tiga buff.
15: Goni gu humatia, datuga sonu bayi niabi keliabi hiverti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladore kon luago, lumaibu kon lasu rusu lui larihun libusi gai.
3: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
18: Adeguwal.
3: Aba nyilaba lapiri haniga, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali be lumage nyin kama giriki ligibo kupo. Aba lafani naku onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du buru gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba la niego no.
16: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubogo gubanya lida ahoru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigo nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sunlu uye ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
19: Babilonia towaidu. Hakuchuhoru masungu ya liyebogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo lao uri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
16: Kawagu taweiri tabanigi nasubu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu uento uwali, lausulira lamude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu hon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutita liburu tolani na ibagari, luma ge ladugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ibe ani uwali. gama lumo aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufaranda, sedi chikiligia mini la sedi wubule wagu bainu tawuri tubuya, sedi meme chikiligia mini la gie sedi uruwegu, sengu hada ge uruwegu hagia, gumuhali haruwehi, aba hada ge laruwehi, wento, le aba miabi ingili, dame liabi hagumu hon laruwehi balwahu murusu rugudana, Le monstruo le meja gabaga ibe ani ua le cuento Ligi havidi be uruwegu la usun ligi la abahada ge sede Ani lidi nyalido la gincha wagu susu ina gubay Disi gancho le barihu bay disi uruwegu ha magume saruki yebanya ruiha Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uara luma monstruo Aba labu harita uruwegu hagia Hichi gubay habafu luma harui ha lu monstruo Hagenta guba luma mutu gama lumon la gani rubanya Adega habure me sun habure me ligia, harui tegien sun uruwegu. Ani haganyi rubagien sun lani uha, lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Apagie, larinye guangeli ligia nu.
16: Duna le barihibai, le gibo gubei tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bei tegurugu, aba me hagu du nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunha dugu nile labuse rube. La huwara du lunhe deregero ni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala li hereti lariñega.
10: Apire ha Babilonia to weiribo, gueto hapie ha rumafiano, haramo de guage de sun, abuye de sefri go uribate, hadi budunuru liete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu en el lao, didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya, alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya, lidangi, luwende tosera utungu.
3: Abe tinagambu lariegu abaye umalali nyubiti sielu gie.
13: Furika mababi loyenge, hugile nanigu, mafara hamantu marida tifikon, lumalida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigo, dalilu rachini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu dobre lo ile tadigubi. Ruha maba unini lehele timati, bia uweya fitum, figulo letichi kwa hum amu. Sufuri yududa humu, kemime tederege u tungu lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, datika aliega tatida tanigi.
19: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nguye aba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu disi, le hanofu delue itabaichu. Aba meharie go
11: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babaycho
3: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubogo gubanya Gudeme go ligia uburu guligia hon Ladiga uwa yala kabala Aganye hei ebegidina lehana habay Ebegidina leburi golu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati Lumagine sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugu na hon. Harinye gubalu uburu guligia.
0: Uwa alfuruda burito semen bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye sungi risini luma wende ile buma nyahapoy. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi helida uburu gule. Herodes badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
0: fugi abu uburugu wairit itara linya meha ke aba uri tau tadara gu tolinu finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
3: sumri tarine ugunei pasajero madulugu Hama sungha na dagi mebanya banana ha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule li lagu tu uburugu, aba hakuwa ragu harinyaka.
0: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki hablu, ayahuwa ha, asakri ha, aguwa raha.
13: Fukia mu Babiloni, lewe weiwe, risi nyebe sungha, lakune bain wakoru, banana ha, lauli risi. Anilidara nungusu ora kuriwa huwa Gunda huma laule suseri duboi Du Babiloni Buguye siyebe Umuhuguye apostolu Ama profetebe Ama sunani bubungiu La adiga libungiu iriche hun Laula siye diruni
3: Abati linyuno aba angeli gabafuti Aba dugule itarabe kei aba amuligle Aba laguruni barana ho Aba laniego
14: Itara luba larari regedini wa Babiloni Uburu gule weyibwe Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uyeri. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galambu bida. Magabu wa digia lime, arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lao babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
11: Aleluya. Lani wabungi ya salbaruni. Weiri guni na ubafu. Ladiga abusira kudati na uwaruni luma isuruni. Siyadi lairu uwe buhoruto agadi ubali upo ulau kusalukuni. Hagu ya kudalali hapara wabungu lani kutuaku.
3: Abaya, hagua raha.
18: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu baila muda irutukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mchu chile muarugu Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
13: Itara la, aleluya
3: Aba tilagabu Lania guaba umala liyarafa luige lala bungiu
20: Gukuma uweiri kundilu bungiu Sunguguja le esezi dugali Ani inebe la kum Weyanya nyubirigini
3: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agua raha.
13: Aleluya. Gumese luwabude mepuingi ule sunti baitabafu aruwe. Gunda guwama, guiwa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tauta daura gulinu tofinu. Haruma animiri tukuya. Mini talimu finu tu, ipagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abati lani ya kuwangi alinu?
17: Baburika, fulesi batinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Aba lani ya kuunu?
17: Dimuri buri inaru niti, le lani ya kubungi ule.
3: Aba nahu durangu ligibu ki angeli ligia, aba lani ya kuunu?
17: Madiga baile, Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Luganu te Jesusu Lula bungi bahu duragua Uganu lela nukubwe Jesusu Lido ularubunga Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta
3: Abad nari inisia luhurenyo Abalasali reguaba gabayu haruti Leti ya wari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribay Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru wanyu luagu ani ligie rigunye asubu direi fendi otudogu oto luagu mulau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti suda aragu hasielu mayatau hadaragu linu tofinu tu harutu haruma warinyu hagi hawagu gabayu haruti nyenye waba efei.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: La chuagunía.

0: lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, abanarihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, numa furumieti ubo. Ani uwa alibuga barani. Au huan, arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalén. Larari no cielo ge, numa gebungi. Arase linha que aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere de cielo nye.
2: Arihe ba, agana wate bungi uhada adrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumuti nye. Bungi umeme Bahama luligie la habungi te. Laraga haba isu hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Aba ti larie gu bungi u.
3: Arihe ba, adega dumuti sun kate iseri me.
0: Arinya gatigi ye.
3: Babu dega, ladega inare nuti dimuri brile, ariga nyara ti lafiye nu nualua.
0: Lari ye, aba larinya gunu.
3: Sunha nadega ni sun kate le, au alfu le, dumo omene. Lagume seha, dumo lagumu chagle sun kate. Le magura buti, Nichu kubalun lulatu lida gelise seduna lel ichu kubay ibagari mafaye hagaluaga. Ha agayi lubayi buribani, heresi lubay sune lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha aholu habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalania gunu.
4: Higab narufu daru adari bu, tolani mutum welio.
0: Aba nabri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluagu aba wubu wairiti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburugu sandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburugu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyagu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tribu ha ladiga wagu Israeli buriwa ya lagu buri bena. Iruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Iruwa loige norte, iruwa loige suru, luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya iru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru iru wawen gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digua barieru ligia. Uburu gu ligia la uti golu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo barieru ligia la usun luweri dubu buidubirit. Le furumieti la u hasupe le libiema la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongati kei biduri. Maria na niya ba templo lida ang buru guligi. La duga wabure me bungiyo, le sunti gaba fulume Jesu Kristu, templo ba inye. Me mege iruti uburu guligiya, la irungunga, lumagi weyu ni lumagi hati. La duga le guanarigu, luweni gu bungiyo, ruti la rungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba iburu guligiya. Heibu guba sung nechanigu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburu guligiya. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, haweiri gu nyehi, lulichu gu ni lumbungiyo. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ya bunye. La nguba, hawe iligu necha anigunyehi. La usung harisi, mebele ba inikata viye tinyehi. Nile adiga tikata ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburi wa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do angel iligia aba dun harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harufu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida wa lemeri uburu guligia. Ani luago binya alo ba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana serivi tilo la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ino labu gen la lenye na kubungyo. Nye ibe lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame haukudurogo lani gulo. Hagagi budago ba luma bungyo. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti nye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. La diga la rungonga daga duba wabune me bungi yuhao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lari yegu ngangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waduago. Ani wabune me bungi memele ichi gube dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu ba ikasu lau lugano te bungiyo le buru yubeti da liburu to.
0: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
4: Madiga pa ile lupu ibungiyo au kei buguye hama bibiri guha profeta gu. Hama sun haa dugu ba ikasu lau le buru yubeti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya katigia nu.
4: Maramu dabai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da lumla gufriru. Igira banya ha vuriba banyalung ha sigiru adago vuribani. Haviye banyalung ha sigiru lida haviye. Anha yati ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le nubi nishu ninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lung heigi linda ye limtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, aumia warugu mabon tolani na binafi.
0: Ariye katisifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legie agabu bai, ariye gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, lagamu da gudu banya bungiyo, ige iha wagu banya labur howa tida liburu to luago. Legi agidaru ti som kate ilidage lugano te bungyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai ginye lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi uwagu bai labur howa tida liburu to. Le asubu diragi di baliburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu. Wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu. Sun huguya. Itarala.
2: Ugano buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu agu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako. Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugucho, Owedi lugucho Hese, Hese lugucho Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugucho bei Roboamu, Roboamu lugucho Awiasi, Awiasi lugucho Asa, Asa lugucho Hosafatu, Hosafatu lugucho Horamu, Horamu lugucho Osias, Osias lugucho Hotamu, Hotamu lugucho Akasi, Akasi lugucho Esikiasi, Esikiasi lugucho Manasesi, Manasesi lugucho Amon, Amon lugucho Hosias, Hosias lugucho Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumo laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, abata darira gutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia la rufu dagu aba lani wabureme bungyo aheli lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
8: Jose la bunga wa lun Davidi, manufu de dabalu beresu dirunu Maria kaisi gumani. Adugai rahu le lubai tagara duni, lumo ni asifi risamu liabi. Agari di baba irahi, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dube la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
2: La susare dube sun kate ele, lu lagunfu liri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
8: Babagi na dube aba niburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahi, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia,
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Abal resi birunu Maria keisi lumari. Magamari dugalong dari tagri ani frumeti tire. Abal lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu legiri be Belém, lumuar gu judia. Yen lagri howe Jesus dame helle Herodes la urui be lida fulasu legia. Abati hatilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obu lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
9: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obu lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Abati laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba e judea, ladiga itera linha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia abalida geoburu gueri gutimati lida amuale, lausun binira. Ladiga lafri duba aba abuti bidanya. Leluba iloni giruninya numutuni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarigu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
10: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragualu.
2: Larigia, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo anhele lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
11: Saraba, waruba iraha le tausu lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherega lunye, darime nawisa lunye, ladiga lalu ahali erodesi iraku le, lulafarune ilakudu.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani iraha tausu lubuchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
11: Sagana mutimiru Egipto gini.
2: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu hau lung unabu. Ha agano bai Belém luma sun fulasu geyegulo segu dale harinya gubai chuto lagri honu wa iraha ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
11: agabu ki lagura ha aba umala li rama la ome bu igani umala li ligia umala li rakeli to yahu bu hari ki iraha Mabu serun tulu tamai kong, ladiga hilagu ahaman.
2: Lari ye lon Herodesi, aba liabi aba lani bungyo anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
11: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagu aha abu serube ameha afarni iragu le.
2: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidi nyehen. Aba larinho algum aluno lida o ano de Luli de Galileu. La tilranha, hein? Aba lidi agano a lida fulaço legiri bem Nazarete. Le lumu argo bem Galileia. La susere dubai sun catele, do lagun fuliru le harinha gube profeta guluago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaço magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puriti, ha?
12: Asakri hanguma, na diga yarafa li la ruim hambuingi.
2: Juan le, ligia le wago bem meha la buriha profeta Isaías itere.
11: Agamu ati, lumala li aba kirigia agora halida fulaço magueira bati itere. Arasa kuma uma lubaba buneme. Arakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo la dera gu Juan, Leabi la griga lirana agua guero. Chagagaro leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon. Aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei Juan lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseu gu hama sadu seu gu nyubu ite lu habadi seiru. Aba larinha gu hon.
12: Arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumbe liyabui. Au sere huma abuidu. Arihu ala mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abrahamu wagi. La diga narien he hun lo gayara la la diga buingu la diga ogun Abrahamu lida ge dibule aranse lo harawa lo lacho hun titi buwebe ani sunwebe le mabuidu tili chenwoti abalagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbe lien binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu lien luhaburu La ruma da gduba itrigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni itrigu, guda lei me sagadi le mabuiheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
2: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ya bai Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
12: Au lumu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
2: Aba larinya gu Jesusu lungu.
13: Itara luba kwento. Laduga lungu ti wadugu ni le lubai bai bungi.
2: Aba labadi seru agduni Juan Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li siyelu gya.
14: Ani halirio ni hinsi ya buinu, le awwe ome gula nugunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu biyan wen weyu luma biyan wen ari ya bumaigiga, aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchaguni, larinha galun.
15: Ahen lirubu bai bungiu, saligo agitabai dubu le feime.
2: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarinhare leneno bungiu, mamaru bai tau feim habagri de grigia. Habagri tu baginha lau siun tumore le larinha gu bai bungiu.
2: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
15: Ahen virubu bai bungiu. Chubaba yage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinha gu bobugi hon lani angeli gulun hunigiru nivu. Hanegu batipu hahaburu. Lung machugera gulun bugudi luagu dugu.
2: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
13: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gu bai babure me bungiu.
2: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwa irigun. Aba la rinya gulun.
15: nichugo bai sun lebon ahabu ahudura wanura
2: abati larinha go Jesus lun
13: disse ba noi mafia la diga tarinha relenero bungio lun ruba babure me bungio bahudura go lun ruba ginha beservida
2: abati la disse do mafia lui aba hayabi angelugo esteriwide dale lagambu bai Jesus lo aguani la huang frisirugo aba lidi lari gon galilinho Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaum, aba fulasu le laruba iduna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La sustere duba isun le, lu lagun fuleru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
11: La keira Zabulon luma na fetali, lida luma lubani barana, luegi ogo le nyengi lubai la boccia veio libiti cordana, Galilea, Lenyeni lubei agana waka mama banya kurini. Kui hameha lida bilukuri gata. Ariha di aba ome bularubu. Kukui alemeha lida bai lamunyo unga lani na ovene. Arugo unga lida bali hawa.
2: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
13: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Eibuga inelinha Jesus o laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamule no guatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Andurese. Esenia ni habagari bei, hagurieti, aba larinha gu Jesus o hon.
13: Fala humana, aba me meseni hadu la udra, anaharugado me gurigi anu lunani kume.
2: Furese furese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igiru haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina regisandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agugia judia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lu. La diga lagua rubanya bungi yu keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahou ni luago hadugu ni lugunda abungiyo. La diga hebele rubalidon laruwe habungiyo siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Italalinya mehaginye haibahou ni wa profeta guha nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un huula, o ali me hula ni kaun loidi gelun la guruni aba me hadigre go ni gurigi itra hin ke lampu hon lila no bole aba ubur go le lwagu te aba ubu sinya te la ramu dogo furangu te lari hinu me bedun te gin aba lampu lun lichu go no atabu gin aba gafu lwagu dabula lichu go walun lorogo ga dagu dun hausun hamuna dabanya itra homa gin durungu go da homa hi lampu hada gurigi Londame la harihini buiti leha digubay, aba megin hadimure ha buiti loagu wagu chibungi u lesi yelubay. Marita kwa kumati ya loagu niabia la agidere ilirudu Moisesi, ni le harufu dubay profeta go. Mama niabia agidere, niabia agumvlire. Ninara lubaiti hao loagu anihi warga liligia la siyelo lumo ubou. Magidarunwa bay ni aba punto, ni aba lectura, Lida gien li lurudu Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligia le lubei ishigu ti me bereseni luagu furume warga gumadi lida gien lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugun li bele la dugubai. Nyura ubai lanugun wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sunburi gumadi lida luaragun. Itara gien la rufu daha. Wairu bai lanugun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidun ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yu sielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati lasia dariwa bala. Kamalumo narinhare hon luago furume warga lan lea gainti ti luma gurigia lile di lagusera guduwa ba. Leanegu ti lun gurigia lile di bidio wa tau luago inyen uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago lani bungi ulatari ba unyen ababarita guni luago anihi lan kate lida furume warga gurigia buba. Igira bai le lubai bedebe hani inyen ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun lataru ichigei bidebese. Ahi abunse era aba gurigia la nungu ni buligibu gion lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hei buguni wagu luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupati gulay nyingia dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya waguwa lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumia guarga lan lea wama diruto aba uri. Agabara ha lituma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gita bagu lebonwene. Sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni. Le buagu bai sigo lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigo lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari. Lun ti lichi gun gara dalani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamure dun ligibu wagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago. Ariya wagu wa lame ha hon ha gucha go lun ha gunfliron lau lel hariya gu bai lau afin yoru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yoru ni ka uwago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligia luburu gu te bai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hishigo la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furunye guarigo amu kate hariya gu lue lira luma ginyati mafia. Agamba adun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ari luago ari. Au narihane hon, lu magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubara genlira, ahi ishi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lu. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tutuegen hisimisen. Igre humilu gion lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu milu. Mishika humi igien hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagua lameha. Hinsi ya labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo. Awago ha anabu gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo le siyelu bai. Leona habali weyu hon buiti ya ama uriba ti. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ya habubanya hon, hinsi ya da hon, kaba kia faye ti heresi vira luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu ginyin lubei hamada gu habusar wa, kabui tu haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lubungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara wala hagu si bungi yu lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
13: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yu lesi ya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu diraga da humai lunsum ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi guba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyangu banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuridun rara tida ha ligilisi luma lida legeya dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lubungi yo. Belogo mahirumu rugun, daruhu mwime hubenari, aba mehafuridu lun hagushi bungiyo le labu gobay humanyin. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadigu bay lidan limani, liishi guba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagda humadi muri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungiyo. Harita gwatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumureha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lubungi yusubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuridu, wawuchi bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri, nyubi la baruwe ha, adiga wala bugunda ya ubo wago ke ladigunu wasiyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wakuni. Di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wiri gu bai lun sundan. Itarala. Itaralinya lubaiti. Ahan ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadun ginye hagu chibungi le siyalu bai. Ahen uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
2: Aba lariangu Jesusu.
13: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyangu tigibu. agi ya hadugu bali tera lurgu hari ni guri ga lau hayu nani ala ninar hago lagu lau la hadugu ni lira ibi hamali hafairwa ai huguya dale hayu naru si bahu me higibu aranse gwa huguya me hungu me fe hamamu ga guri ga lau hayu nani ala hugu si rugu ba bungi ole mari hi bege fe lagu hayu nani ala aba meti lichugu hafairwa Mondra gwa irisi ni jau bua gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra gwa huma irisi ni sielu, lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega lenye lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu le lampo bay ugubo. Ahin lubay ti buidu lubay bago, harugu ga bay ginya lao sun bugubo. Kamalumu ahin sandi lubay bago, lida bay luburi ga sun bugubo. Ahin lubay ti luburi ga lubay lampo le bida bay, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara wabe luma aba hata gie, lisi ke meme beresi ni luagu le aba, siyate le seri idunu wa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuagu daugu to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tau daugu. Arihe huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime hauruwe salomo lau son luwendego, mewende ti meha la dagrago keifulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga, kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga le dihere do na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugubai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Abala sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginha.
13: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. Ladega keili gabiri hichigo haduro amo. Itara roba ginha lichigo no hiduro. Le auba iha misra ha, lauba ginha la misra ha bungio. Kawago haria go ilirara ife le lida belago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane li rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni li rara ife le lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, Karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba meladaruni huba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida nye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gu aba onheve lun dale lamuri ha udara luma. Ahin lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tan, kate buiti hon hisani go, gubu megi alishi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. सों आदा लुबई ती हदग हों आमो केले हबू सरु बेलों हदग हों लदग लिगी या लरिया को बेलीलुरु दो मोइसे सी तो महलीबुरु प्रोफेट गो बेलु हम लिदा गे बेन ले बुरु रग बे लदग बेन लुमा उमा ले अनुग बे गुरी गे लिदों फेरी दे वो तू ले बुरी ती कबारो गे लिगी या नहीं अनि सारा गुहान्या बेलु रुतिया लिदा गे आहिं ती बेन लुमा उमा ले अनुग बे गुरी गे लिदों बागरी ले मकुमुचे देती बुरुर लिया मुरुगुआ मी बेतिया अदारी रुती गोनी गुमा हाओ प्रोफेट गो जेतिया हन्यु भी बने हूँ कई मुदू बहु दिगे हबीती आहि मुन दगिये इतर हाँ कई अनि माल गो गानी थी हुगो या गयारा बे है सुबु दिरू नि लुआ गु ले हदग बे मालू बहो तु बई बे ली दागे ही यू नि ई गो ती दागे गुरी भी यू सो लु बई ती वे वेले बुईती बुईती ली वे वेले उरी बती ली वे वेले बुईती सियाती उरी बलान ली वे वेले उरी बती सियाती गे बुई दुलान ली सुन वे वेले मबुई तु ती ली चाउवती आ बालागु दुनिव हसुब दिरुबान्य लुबई ती ये ती हगी या लुआगु ले हदग बे मामा सोहारियों की चनु नबूरे में लुहे बेलुर बला ली दों रुए हनी ले सियलु बे हार गु बया दग बली लुगुंदा नुगुची बूंगियो ले सियलु बे बेलुर दामे लचिलुरु वे यु लानी नगु सरग दुनि सारागु बन्यारियों की चनु वबूरे में अपुरिच होती वा मेहती लुआगु बीरी सगा वगिया सी फिर उरी बतिया ली दीर अदग वगिया सारा को मिला गुरु ली दीर अब अमे ती नरिया गो हों ए बीतिया गो बइया दो नु दिसे हो मानो हुए ले अदा गो बई उरी बनी ले अगाम बुतिना अदग ले ले नु बई बई इतर लिया के आप उगुरी गु फुर दति ले अदग बई लू बा लिगी बोग दुब अब लिया बी गो हुया अब लियू रो दुना फूगो वगरा बली तो गु मुन तुगुया मुई गुआ दू तो लदग लुआ गु ला दु बुता बुनु आही तिले गामु तिना गामलु मदग लु मुतिले नु बई बई आबा वगुरी बीते गो ताउ लिगे ले आबु नगु बई लिगी बगु सागो आबा लिया बी वो हुया इन्यू र दुना फुग वगा रब लितुआ गु मुनो तुगुया माला नारी में ताबुर हा
16: दा लासु रु बई लदिमुरे हा हेसुसु मा लुवई रि हनी ग्रीगे लाउले लरुफ दह बई लदिग लौला उबाफु लरुफ दह Mama kei arufu da hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
16: Dale larai rubei Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
17: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
16: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina. Areida guaba.
16: Kei lariyengu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
13: Maninga baitia nikaun. Nyudur gu baruhu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bi lariyengu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guadi bula.
16: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
18: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
16: Aba larinya gu Jesus lun.
13: Nebuga agara niha lun.
16: Aba luna bu gumada.
18: Nabure me madinat na lubebelu runubiun. Adinya gu gubay dimure ya aba me lareida gu nubuin. Nari yang gubal lelera ladega au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale nari yang gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nari yang gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nari yang gulu nubuin lu ladega furme gwege kate adega lomuti.
16: Dale lagambu bali Jesusu le nari yang gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida aruwe hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamaruwe haniligia hasaga ruba bau gudin. aba me hada runu lidon lueri agi luburiga, aba me hayahuaha, aba me lakirin ahari le lueri hagari.
16: Aba larinya gu Jesus lukuma da ligia.
13: Bai babubiun, la duguba le wagu bai bafin erabun.
16: Aba larei da gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abirua. Aba laguru luago tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanye sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare dubai sun le, le lagunfuli rulemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bay luago Jesusu.
11: Barulu kuti basandi, gidale bagari.
16: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lao, aba lichugu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumuti bide.
16: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
13: Daritin aga siga muhuyu lun hagana unye. Gadi butin aginya dunuru, ahinti aule uguri gara uvalgati, madarit na ni halia bala na bala shagurde imni chuga.
16: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabureme, buset na nafalangni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
16: Aba launa buni Jesusu, larinya galun.
13: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
16: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
0: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
16: Aba launa bunye larinya gahon.
13: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinya hugi ele.
16: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
19: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
16: Dale la chiliru bay Jesusu lo bafuru gu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hou yanu sifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara ha hariyaga.
20: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe son ha sufri la gidwa, lubare gili dana sufri runi.
16: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
20: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadum biruga.
21: Awa bure me fula say bawa.
16: Aba ti larinya go Jesusu hon.
13: Hey ba ti hadum.
16: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gen.
1: San Mateo capítulo 9.
16: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya. Aba lahinyura gun lo bafuru gu duna. Aba latiliri lagairo. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye. Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
16: Yenye nuti hada agi arufu da tele luru du Moises arinya gu te hongo rugu.
17: Anaba gu nyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gu bay?
16: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bay hasaminara, aba larinha gunhon
13: kansa wago lidiba be hisamina itara katima samena ego be larinha ogunwa ferud no ti bifigon o di saraba beibu naru da liti hon lago ga bafuna aule wuguri kara wurgoti lu ferud na na figo
16: aba larinha go lu sandi ti ligia
13: saraba uta bom bubarari beiba bubion
16: aba lasaru sandi ti ligia aba li
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Perdón. Mafia no tolo. Aña te ha gober ha baña licencia no goma di ha mahoro. Afia te lo. Huya, lausun ariga humani son lira. Masan sira gonti higabiri lo ha fin rolo. Agamba hume aba ejemplo le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu no gonti di bu bebe ilichari rugo. Aba la dega barie rolao. Adega ligia aba age lo labiri chawa gonti re bebe lidon lo maba wayalesi lo gayara la lo nigiruni son kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinya. Aba lidi adega weyasu. Dan le la chilo re da lo alo bahani. Abalona ha hada ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge nadag mitinya. Abariga harigudu niya nadag mitinya musu hagiya ulese heme aba afar hume aba hilagu bay. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona ha labure mechari gibe timatinya sigo hao ha lona ha banya furumiye ligia meme hadiga nadag mitinya hong. Lagumu hong abalona ha nilira abalarinya gulungwa rugu inebebe nira hong. Dale harini bali na dagi mitinya lira aba harini go hama gwa. Ani ha bale resi bire alaga. Wafara li hilagu bay. Rede wa mamu galau alaga. Aba te hari gudani. Aba hasagaru ni lidagi ichari. Aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalag daha Jesusu larinya ga.
0: Dame ti liabi labure me ichari. Kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harini go lun.
2: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mintia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timate. Abure me adugu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la rua inha bungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la rua inha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ruye behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hong lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti arowi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadaginye lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lison kate lo marie, ani amisra houtia hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba houndaru nia son hauma banya hadunragwa. Bui tia hama uribatia, aba tabu incho muna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na gunga kei luba aba marie. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humi lugudi luma luhubu. Fui humi lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidon laruwe habungi. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: aba hodi fariseogo, aba howara do ariya kabala gayara la hadiga, lo haniya gagaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariya galu Jesusu.
5: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariengo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigiabu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iromana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu nagumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi balin aba laliga dunia.
0: Kaya wale lau bei sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
5: Lia waluma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
6: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedin. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gulei guatan, ladiga libidinye tau ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gong hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagi li sanle larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bei Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladega mama habungi yote hilago wanyo bungi yo, habungi yote ya miwa ginyo.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habayi. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu da hati liduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge sun luguma di bungi yu. Ani lele bia ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi hama bibiri gu bun kei binsi gu bungu wa. Bia gumadi le, Lige ebu be lun sun liluru dun Moisesi luma harufu da ha profetago.
1: Sun anyaha la fariseogo ondarego, aba larinyago Jesusu hon.
0: Kasa haritago be libugiri Kristu le lanuma diru be bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinyago lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinyago Jesusu hon.
0: Idalinyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labugu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristu ahi walubali Davidi wanarigu Kristu na bure me.
1: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu ligia, manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruda tinha liluru do Moisés hama fariseu guluha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hanya gubai hong. Gama lumo mafala ra humai le hadigubai ladiga hanya gatinya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nuguni huruti le sinyabi la nuguniwa. Ain hagaya, madiga tiani kata lunhita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago. Hadiga nisun kate lunharihi nyagurigia. Hinseti hon lun hichi gun tirahin yigafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunha daura gun tau o to dururutu. Usente harga dunia lupui doaga yubaru lida egini luma halau le hala wiri gutinya tida haligilisi. Usente lunha busura gun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri guti mabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna bu dagwaga dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidia wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabai lubai hasufri no luaiginya. Ugiabu gu hugu ya ruhu tahtinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti umua, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Danti le ibiha humali le habuse rubai, apa hadigu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marinhi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimurei, ahin afino tuagu templo malana lira. Ani ahin la afio no lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri guti mabai, golu o di templo todigu bon lun sagrou bai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafio no lagu lataru, mala la lira. Kamalumu ahin la afio no lagu kate le adagara guduo bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi uwalinya hao, marihi, kagi weiri guti mabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templo, mamaru ginyan ginyan tuagu templo lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungi le agano bai tida, le ginyan afinu bai luagu sielo, la finyo niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weiri kutimabe li dan liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di, ligia buri kate le lumbi hadigu ni, Ming nu ka humi me hadug ni le libiri. Hugi adun te hati ya marihi tiya hugi ya le, as hetan aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abu gu hugu ya arufu ta hati ya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi ya luagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya do le hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo, fariseo gu marihi tiya. Aruma gu da humei weru luma siya do loragiru gu gien furumie, aba meginye la ruma du bogu di gien libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da hatinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea faindi houti lau haruti bogu di gien libiti. Uende ti larin hii, ahi loragiru gu gien buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviye. Itra hiya, bogu di gien hibiti, ma lubidu hari hinu hakibu gien gurigia, ahi muna de gien hibiti, buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubo rita kwagole iluago hamua ha profeta ko. Wende ko da humei hamua gurigi hama ha buidu ko. Abati harinya ko, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha ko. Midere ko wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara ko bali nya profeta ko hage. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha ko. Hebe ko hugia le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profetego, hama hachubanya au, hama rufuta atinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Shigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la ugani buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo keitisi ni bure inginye ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha dunago luma adari nyudu hamamoga uwara luma lidong mariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Keisi ti ladara sarong adari aba ladabu dagunga hago sungu bay aba harumugun. Kibrilu wako wa midi ariabu, ligalagambuni waguwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingine hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya kuhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye kuchawa lampu. Aba haninya kuhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubei lalugra huwa agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere guruni lun li iyu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibe ti maati labu giyon baria ha, kei mongunda bugia me uwara noma. Lari gien, aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru, aba larinya gulun, ni yubudiri, bianye milu fiadri bichi kuno aniha bian milu naganye luligi boko abalarinye kun liyubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunflitu bukoye kei gunflibu bai lidan le murusu rugoti nichi kagibe ti labu gine bariya ha kei mon gunda ba uwara numa ligaliabi le resi birubai milu fiadri abalarinye kun lun liyubudiri niyubudiri subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti aluba haba lenyi lumuti mabu na guba abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labu gie muwa aniha lubai ti le bani aba larinye gun iyubudiri lun musu salufuriti mauniti subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni ni sensu mbanku rugun lundala hamuga nagir budun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinya kon honha nyembanya gida humi sensu le luma bai luay ruhu mi lun le lau bai disi milu ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai lichugu ba lau lun aba me ligira gun lun ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa ba luay musu ti mouni ti le fui humi lidun luburi gale le baugi di bai le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari dame nagiri budun awle wuguri garo wargati ubo wagun ni abi makai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwagu nala lau uweiri guni lu na gusara go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba men na fani na gunia hawari wagu wa kai la fani na gunia huni ru mudu mudu hata gi e kabar aba men ni chi guni hari chagwa men ligibuge bungi loege nowene hauri ba ben ligibuge bungi loege banya nubona Nariya ga me hon halwe ke banya no were. Igo ugu. Ugu le bini la libe nugu chi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse la libe huba lume ge le dugu ni bungi ubo. Ladga da le nalama chubai rutu egi ni no. Da le magra ugu nubai rutu duna no. Da le ibu ganya ha nubai kai chilu dugu ti rutu muna no. Da gati madagra gu ni nuagu rutu dargu no. Da le nasandi rubai nyutu tu arihana. Da le nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igi ni bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu kai chiludu gati, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbai nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nui ugi ele lumbai ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibai le aranse rubai luba mafi haulanigo. Lidiga dale nalama chubai michutun egini no. Dale namagra gudnubai michutun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida buga gi wariha bulau ilau mo o magrabu ke chilu du gati o madora guga o lo sandi o furisi rugun lumidere go amani bu nani go me hon ni nare hau lago furumi guare gna kate le madugu go be hon guri gya kala luna bu be madugu hu muti gi yanu aba meti haudi ha mafio gati lu ha sufri runye lu sunta Ha meti rishago ba nilegi buge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni darandi murusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia aba larinya gu hon
7: afigo hadin lau nedere gero aba guguri madunu ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
8: kamia gele wama bugelu barihi lau lira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo de rugun, aba lidi ati gregua lungua. aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinya gu.
8: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga le begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lo bay liri fula so ligia chile lo modan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga kuti darandi muisu fulata ligia, ebegi le hichipo Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye kuni nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugiongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharu etabay huriyu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinya weri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba ti larinya gu pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba ti taweri du laniye gu madimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti leha mure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigira gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinya gua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni, aba tauna ha lumari yarinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weri gutia hada ugridi ya luo hamuri ya halu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon su gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
10: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu.
1: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu pilato hon.
10: Kabatin na duga lao Jesus leong bay larinya gua Kristo.
1: Aba hona gua sungu bay, aba harinya gua.
13: Dago bay lao gua guru.
14: Aha, dago bay, dago bay lao gua, dago bay.
1: Aba larinya gua pilato hong.
10: Kati huri batin na duga bay.
1: Aba ti mahagua ragu, harinya ga.
13: Dago bay lao gua guru.
14: Aha, dago bay lao gua guru.
1: Dale larihi bali pilato, luago siyan lan ladiga ni kata luediga chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibuge gridia, ariya gaina.
10: Mama ulube narihi lau lawe ungiru maduro tile, hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gusun gridia.
15: Wagi hama warahi, wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago lawe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Lari gen, aba haniguni lisuda rago gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sun suda rago gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
7: Kabaga ila haru ete huri.
1: Aba gie hasu eregoni, anige he maburi ligia, kicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere no ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata. Mini la lira lubara labu ichigo. Nyein hichika diwe migi sinyo low kata gifiti lu Jesus lu lato. Hauchari gulumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus lu agu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara lia la gunfli ruleme la burha bay profeta.
16: Agu reda tinya ubunuruni, luhani kaba la hadagi, ere de la tau na dere.
1: Aba hanyuru nye, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nye lubay laringa kala lidurube. Itara lia aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu aba ye barara magudumu li dauru weyu salba go babungwa ahin li rubu bay bungi la riba lo ye guru
1: itere li agi hehere ha habuti go fadiru go hama rufu de tele luru do moises fariseo go hama wo guri en weri go telao aba ha hariye go hama go
6: salba tiam ahin lungwa siati la salba ragu ahin li gie lubay haru te be israelina Rarila loye gurua afinyo mamamu galuagu rula la finye luagu bungi salba leiti bungi weto ahina ni lubai luagu hisi lalu kei ania galali lubai won luagu lira la bungi
1: ana bahamuti gien hiwo de ha dagua ba ya luagu gurua uara luma abati laburi ga du sun fulasu luma ge amidi rugu dari la dengri iro robo weyo kei biri ore meme ligia Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen garihito, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu hahibiri.
17: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
18: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu anyabaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, lari ge lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagu.
19: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya. Ha afalaru bali Jesusu luma ge galilea gya idaragu hamay. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma, aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu, aba lanigo ni Jose, Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubay lubaru wa luwago dubu. Larige la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi. Yenyon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani luba luweri emera guni. Aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato. Aba harinya gu lumo.
10: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gu lameha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni.
19: ona hagubai ba acoro dari umuh. Dari meliru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abah meharinya guhong gerigia, lagu sara lila, wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segelol le frumeti.
1: Aba larinya gu pilatu hong.
10: Baru mafiu sudara, heba coro humai umuh le lubui dua gay huarat.
1: Aba tihaudi, aba hacoro ni dibu le lagu bay umuh. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remeragoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dibu le obe la dourua, aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladarago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
16: Manufude da bumana. Se você tiver um lugar para o menino que se sulegue, haga logo o bilhão de rua. O atiá, sará a literaria do mundo. E dou o marido em filaço legido no bailite do mundo. A mamegrita em floresta. A mamegrita do rolando de ciclo. Logo sará a lila. Logo a nígira da rubacua da lileu. Nhei a tarifa. Aninhado do gado leilum bailite do mundo.
1: Abarrou de uriã hagia. Ofu dagwena, lau anufu dey luma saragu ugundani. Aba haudi eiba gwena ariyagayin hau disipulugu. Sunti anyaha laan luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manufu dada huma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
1: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asustere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha gu hon.
5: Harinha game logo dan la leun hala arumuga ariebu, Aba la haya bilani Jesus disciplugu, aba hiberu hanilugu. Ahila subu diragumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplugu, galilion luagu ubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahen lan hadagyan, logo ti hafinyan luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li son upafu non sielu luma ubowak, heba lupay ti habugur gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nanime disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luagwa nahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
10: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya tidan liliru bu profeta Isaías.
16: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lilida fulasu magenda bati larinya ta. Aran seguma uma luba ababurebe. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom, badise iwa hagiyami.
10: abati ha haya buinli da ge sun Judea luma sun Jerusalem agan bui la purichinha anti halle hagufe seruni hafigon abahin labadi seruniya huan lida duna legiri bui Jordan lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranago chagagaru legi banya luma siru dule arabo la niña gaha hong grigia lidan la purichi
19: Nite baya ba le gaba Fatimat noi dari lu Madina na ni lu nelle mo chu afara ga de tagir ga lekidi au lau duna nabad seran ahi ligia labad serbad lau sefri sand
10: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesus Nazareth gie fula sule lidan bi limu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri bi Jordan dan le lafri dun boy Jesus dun aruguginye aba la dara gun cielo aba larihi lareirun sifirisando luagun ke hamuga aba unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale cielo gi
16: ugi niro le kisi bini le ombe ombe bulanu bunda
10: larigi aba lanuguni sifirisando Jesus lidun fulasu magaira wat aba lere derun Jesus bien mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari yenye aba haya bu angeli gulu heseri vidu lu lari yenye la deru nu ahua aba lidi Jesus Galilea apuri chi hauga nu buiti lumage bungi aba lari yangu
0: siluhalida jarafali larui habungi Asakri ga huma afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
10: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi no.
10: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama. Ha idere gubalinya aba haudi luma Jesus aba hachilirin lidun flasu legiri be kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesus hon ladiga larufu daha hon lau ubafu Mama kai harufu da hatinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mehtera wamo, Jesus Nazareth, biya biya san lu bagiri shugu niwa. Subudi numuti katabula, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubay.
10: Aba ladenga Jesus lung, Sifiri uribati ligia larinya galum.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
10: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isale, kata isa iseri arufu da hanile, grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
10: Aba lagambo honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Fabian Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo. Aba harinyagun lun Jesus logo sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba antareidagun, aba tasaru ama tateniru hon danle laludunweyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lu Jesus aba hondaragu sunlila na flasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halautinya amunye guenerigu lugu yari sandi sagaligi ya saragu sifirigu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lu hadimure ha sifirigu agia laduga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudi loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
20: anya intasaragu girigi alwa hagu
10: aba larinyegu hon
0: keimo lidon buri fulasu le jarafo bay apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ubowagu
10: itara linya luboi ti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida mburi haligili sinhuriyu lida sunflasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyaga
6: gayarati varidagwagidna ahabu busen
10: aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun
0: busentina aridagwaba
10: kai larinyagu itara aba laridagu sanditi ligi aba ti launahani Jesusu nyingi lari ginyegua arinyagaina lu
0: mabahu dagwabaiti ni kaun nyudurigo baruhu dagwabungwa lu hafadri huriyo aba me bichigo ni badagara gudun luago baruma don kaisi larinha gunu liluru do Moisés. Itara luba harih ni grigia luago arida guati bula.
10: Aba arigulidi, aba labahu da guni sunle a susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
10: Atiribeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hontaragu saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugurinya, baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyin lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyin lubei Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye, tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
10: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferud na la figo loidige bungyo.
10: Subudi lumuti Jesusu le hasami naruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami nareitara. Kate iti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferud na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferud na na figo.
10: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba budabu mbubarari baiba bubiyon.
10: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kate ile. aba hichugun werigunin lumbungiyo arinya gail
2: mani hinya hagi di wakate yitra buriti gaila
10: nyengi nye aba lidi hesusu laru duna danle ayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye laguburo howa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falaban
10: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago aguburo hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luogu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti danle harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku
6: idalinya salegu imbe kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya
10: danle lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
0: hamasandi banya memege iruti surusi hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia aluha gurigi ya richagwati. Niyabia aluha ya haa gafiga ubanya.
10: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alugide hesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli riluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
10: Aba, launa bunia, Jesus.
0: Kayera tifunage hayuna rua misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, luti haigi. Lachil rubada lula nugunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafada hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binadu haru bon, dame le tadin ragon laweri tati ma ba herit. Meserunga to ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
10: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu danle hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
4: Ariha bahombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
10: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luagu lemeha ladugubay David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi yumbungi yu dale avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nun feyn to sagrobon, to maha wabon heigin nun amu gurigi hawaidige fadiri go, segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurigi haluma banya.
10: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Luwu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emeraguni.
3: San Marcos, capítulo 3.
10: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara mabaya hagibu ginesungu bai.
10: Aba laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
0: Kalumbi ladugunu lidan lueyuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefrunu ibagari odi lagidaron.
10: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wigiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
10: aba latu leruni aba larei dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahama gua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagu boi aba ti lindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigia ga.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Y luego

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lari harini hagawago banya sifiri guguri batinya aba hahu duragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
2: Lero bungi buguya
1: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun ha saga han sifiri guribati, aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira le ranhun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wegure le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, Le aluguru balin Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dung aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe hanuguni. Laduga hariye go giri ge logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi. Aba hariyangu.
3: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
1: Aba ti lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
4: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, aganda guhama gua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadura ru iduhenyu keisi duhenyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bila dura no lagu mucha kwa gule rugu bilira uwa ti niya balu le belu no lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gula ugur le herete ligia furumi itra rugu yinga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nyei lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
4: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
6: San Marcos capítulo 4
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubui. Ke gibe nyan lubui grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
4: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati nagu dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli

0: l'amour. Dans les lasses de Veyou, Abba Lasseran Kaiti Malagle Lubei Abba Lowe. Libri Ilo, Abba Labur Halabad Nagun Hiu, Abba Lawei Namudun Hiu Uwar Loma, Abba Lanyara da Guaguduni, Magindu Tinadligi. Anehinti Lita Gien, Abra Tilidon Mua Buiti, Abba Labochon, Abba Lawei Namudun Malu Buidun Aluba Houti Lita Gien. Anehin Lita Gien, Ishiguti Darandi In Luagu Kara Abba Ilo, Libri Ruti Uruwawin, Libri San.
1: Abati larinye gunhon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Lari ginye, dan lelere derube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulule, aba larinye gunhon.
0: Huguya, subutigu de lali bungi yukati ya ramundo guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hemplu larinha wagua kate iluagu te larua iha hon. Lundame la harihi, ibidin elamuga hon kala lanichi kupai kate ile harihubai. Dame hagambu, ua lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiributu nulubungiu, nuferudna wala hafigon.
1: Aba larinha gun hon.
0: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hemplu. Le abu nukubali lila nadu, Itera linya kele apurisha bali leneru bungiu. Ayen gurigia, itera hanya kele la nadule abur habu ilidun uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri gurigia, itera hanya kei ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malagle lubai, Medere buguntia, dati lehocha waguniwa o hei bahonua la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudun la wakati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusenu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungio titage hanigi. Migno titi lun la luba hon hada gurigi hagi. Gamalumon, ayahe gia gurigia, iter hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungio, aba heresi biruni, aluba ho tikate buiti hada gia, kaili la nadle ichigo be darandi agu luago aba ilo, o urwa wen o san.
1: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampulun lichigunu atabugin aba gafu atabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi uwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
1: Aninya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
1: Ariya katiginye Jesus.
0: Itara linya laruin habungiyo, ke le Jesus ardubai lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gu nyula, o agagu duwa nyula, ariya bulayebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, Ibidin yeti luon abu naguti ida linya la la susiradun. Muwa gwa narigu arandarati. Furumiye aba lafridun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara be wayusurun luon warufu duni. Itera linya kei aba atila mosutasa le abu nuti lida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida ambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudu nuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
1: Itera linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruin hambungiyo, hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi u mayusruga hempul. Aba la fura ngwa gudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelun ha du natido uguni dari lu yebe tabuinchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yuna uguni balanyu tuogu aba ichugu bari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
2: Maestro, me perese kutu kusala uwa tipire kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni ha lu garabali, aba larinya gun lu lagunu.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate, aba atilariyo gunhon lani disipulu.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halugidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
1: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafri dun Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laganua ani uati ni aba ngayarati lagiragumi ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugin aba laguaragun lung
5: kosa wagu pemetera wamu Jesus lira bungu lenyu timabe.
1: Ayumra guati na bung luagu liri bungu. Lung masufure gudun bani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
0: Sifuri uribat. Igira bay gurigi ale.
1: Aba lali guduni Jesus.
0: Kabiri.
1: Aba lona bung larinya ga.
5: Lehio ninya. Ladiga kibetio.
1: Aba hayumara gun sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu, eiga nyei logu wibu, aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lung, harinya ga lung.
5: Ona bawahado buiruhu hara, ruba umawo luwe beliruhado.
1: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafri dun lua igrigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu aluegin wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nye ilu bai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai luun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura guluga susu luun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lung lung lidi lung. Mahati Jesusu harinya ga regiti lung.
0: Bai babubi yung hamon biduhin. Aba me babahu daguni sung lela dugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
1: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagui sung lela dugu bai Jesusu luagu lida sung fulasu Decapolis. Aba tawairi dun hanigi sungu bai. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lo bafuru guginye duna, aba hayabu igwa, Grubu nugrigi le nyinyi luboy. Aba lere de runye ilaru dun. Aba tilie bu ya ba hada gye. Tabuti haligili si huriyo. Girit hail. Dan le larihi bali wugri le hesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumura gulun larinyaga.
6: Anu hen nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
1: Aba lidin hesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito utidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru ligi ya tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungwa rugu.
7: La urugu mehna guru nu la dairegu. La reita guba.
1: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuwe. Aba tasandira gutungwa luagu areida guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu luagu areida guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gembanya aba lalig da ha larinya
0: kaguru bitu agu na daura gun
1: aba harinya gun lani disiplu gunu
3: haria gupinya te luki be grigi ya alba gumuru gihanya la algu da hagi di kala aguru bitu
1: aba laria gun Jesusu geye gulao alu hakala aguru bitu agu aba ya biwuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyagu ni sun inaru nilun. Aba larinyagu Jesusu tun.
0: Nirau, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
2: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento.
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bebe. Aba lariangu lun ugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya riguba.
1: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwanya aguara. Aba lebelurun aba lariyengu on.
0: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to tarumu garugunyi.
1: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boy nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu mwanya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
0: Talita kumi.
1: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oheru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyinbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili sihuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
8: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye relichua ule luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas si luma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
1: Aba hichugu mabaduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hong.
0: Gunta antinya sun grigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. lari igien aba leibuguni lera hun flaso arufu da haina aba launa ha hawa gu du sulani gu disipulu lun lagume serun ona ha yan bian bian aba lichugu ubafu hun lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hun lu manugu hama nikata logo haibugu loidige badu maulumuti ginye hanugu ni fin ni sago ni sens lun geidi la hasabadu luma bia mata hasimisi Arinya gati gini hong.
0: Nama lehebelu ruti dong apa muna pusura. Reide humanya inti dan meme muna tuguya dari hafuri dong lidang fulasu ligia. Ahu ti meresi bui hama lidang apa fulasu. Mahagia mehagambunu. Uri humanya ingin. Aba me hafuri dunia kaliti luegin hukudi. Lisei ni memagunda ni hau lilna na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu hongwa. Nyenara hau. Lagu dame lala chilu no luwairu bungi. Lung lagusi ragu dunia songu rigia. Ma wei nu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
1: Aba ati hafri dun, aba hapuri chinha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunfulasu, aba agia la chiluru, Lariga rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinya guti.
9: Saraya huwale abati sehbae lida ge oweni, lige luweni bailu bafu.
1: Hibiri arinya ga.
8: Elia si lemeha profeta le.
1: Hibiri arinya ga.
10: Aba profeta keiha binatu.
1: Dan le lagambu bali erodesi sungle, aba larinya gu.
9: Huwa lemeha nadira guti bai chigle, saraya lida ge oweni.
1: Le meha susera dubai, au na halimeha erodesi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodesi wedio. Aba lanugunu erodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luun erodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufu detumeha erodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richaguwati ani sandu ti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudalan lagambu ni erodesi le lariyangubu ni huwa. Aba lerederun ibidi uga lumu gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni erodesi tichansi, dale lagufuli rumbu erodesi irumu. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha galileva. Aba tebelu runtiro erodiasi nyihi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodiasi ama sunha nyihi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntu.
9: Amuri ha bai le babusa runuma nichukuku.
1: Rulumu tilere runtu luagu nichukubai lan furumi egoi gukatei Le tamuri ha luma tu. Ibi ni la tamuri ha ni lamida la rui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tu tunguchu.
11: Kapa sa namuri ha lum.
1: Aba tariyangu tu.
7: Amuri ha bili chigi huwa le bati se ha bi luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tariyangu lum.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
1: Aba liru tagu uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigu ni lichigu huwalu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwalu. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangi lati.
1: Lariyangu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu ibiri nyumbu darilu madani la Jesus uhamalani discípulo nilu eigi abaluboiti houdi tida aba uguni lidon aba flasu magairawati kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asugu diruti abati hajabu ingwalida gesun liran hu flasu aibugaina aba hachiluru lubarage lachilu Jesus aulani discípulo dale la rairu mbai Jesus tida geuguni Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu bun la diga itara hanya la kaimu bun hamuni aba lagume serun arufu da saragu kate hun la letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gun
10: par gali tia eni uoti ya gano uti da flasule o una habanya grigi halu pau di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagain hafen Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lupu.
2: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hapei hon. Kuse wa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, lupu tagai hon fei hon suhu.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
1: Dale harinyi baru, aba harinya gu lupu.
12: Sengu fein hama bia uduru.
1: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduru ha aba larigu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru sohanu lulichu gunhon lani disipulu. Luhafari hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houti sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudunni ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga ali buga labu go muaru. Aba larihi logo, ere guhali la hong lun, ehe ha, ladiga, abaru nye la garabali. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ngibu agutuna. Lasa gira ye behao. Dale harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanusi dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyan.
0: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule.
1: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyo roguni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu titage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Hau tiyan machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia. Lau echu ni le lanina, lachibu uhabu kai lugudu. dale hayabu magiri drugu gie maigi banya machibu gamu haha ani hiburi gie sarago luyeri etuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus harinya galu
12: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap
1: aba alona bunia Jesus
0: linari un profeta Isaías talen larinya guboi huwago lagu biangu ala higibu larinya hare grigi haa Hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Malati hau duragun no, ladiga, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gun Jesus.
0: Igre humale luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hakaburi binadu gurigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalira. Maistru gugunye buiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yu, luha falaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubo, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahi ti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama guriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furumi gu arigu la le arinya gu ti itara, mama li la lun ti litera gu ninyan la gubri gu. La ulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri, Adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
0: Agamba humana, sun hugu ya, kufuona ta humana me. Uwa tini kata beluru tilidon grigi ya lulawia da guduni ligibu ginyapungi yo. Le afridu bayi titange la nige grigi ya, ligiawia da gudubali ligibu ginyapungi yo.
1: Dan le ligiru ni ya Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna don. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
0: Uwati sa kufuran da homa, uwati sa kufuran da homani, luago son lale ebelu rubay bogu digien lidon gurigia, sin ala lawia da guduni, ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanigi, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
0: Anati le afrido belidaga gurigia, Via da gud da lumuti ligibu ge bungi yo. Ladiga li da gien gurigi ya, o ti da gien hanigi lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, ti da gien hanigi gurigi liabi, ligia te avia da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesusu. Uri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itiragu. Aba lariangu Jesusu tun.
0: Nuti nederagu niya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa feng hawaii isanigu lutichiguno hangunli.
1: Aba tonabu ni tariyang.
7: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ge banya dabula gayara tigine Haigiti dage ti fefento Haguhabon isaniko
1: Aba tilarinya gun Jesusu tun
0: Adimure hadi bubuidi Gayara halibidi Kureha sifiri uriba ti ti dagine birag
1: Tale tachini rumbay muna da Aba tadari runu irahu gabanaru Kureha li sifiri uriba ti ti dagine Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon ginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nun luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luhabu luagu lun lareida guagdu. Aba ladinyu nun Jesusu nyei ginye lau Hawaii grigi. Aba ladaru biyan lirahu nyu luhabu larigeri gu. Aba lasu yeru. aba lauru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba lagura gun aba larinyo
0: efata
1: mini lan lira daraba aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye muladimu rehabuitu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawai gu haniki saragu aba harinyo
8: Adega lumu di sungkat di buidu. Dari lu, lagamba ke dunia, magamba di tinya. Adimure ke dalanya, maria ke di tinya.
4: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi. Aba lagoan Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gun hong.
0: Kudeme tinya grigia hanu, La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
0: Sed.
1: Aba la nyura gu dunia grigi ya muarugu, aba la nugu nusedu fein tugu ya luhaburugu, aba lichugu ete ingiru ni lubu ingiu. Aba la gubachagu nu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahu nyu. Uduru hama, aba lichugu ete ingiru ni hawagu, aba la fare ngragu duni. Hauti ya sun hagi ya kimule, buingida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubong. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
0: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu rugunu laguni. Buli hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
14: La dete mandugo ma fein, larinha gu baitara.
1: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
0: Kawago harinha gu lago mandugo ha ma fein. Ua gali gu funa da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magamu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na farin ha baron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tauti fein habudun.
1: Aba harinha gu.
12: Duz.
0: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
1: Aba harinhagu.
12: Sed.
1: Aba larinhagu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga duni Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu duni ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
8: Ariha numute ugeri. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi grigi ligia lau honigi. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinya gai na lu.
0: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni aba nye.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mburi, nirohi inflasu le geye gu bayi lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dininya lani disiplu gu, larinya gahon.
0: Katana sa harinya gu gurige.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyahin harinya gutinya lagu kuan lale abadi sei habai buguye. ibi jarinya galuago profeta ban Elias anya hengin jarinya gutinya luago amula profeta bugui
1: aban larinya gunhon
0: anti huguya katana tilida harita gon
1: aban larinya gun fedrulun
10: buguya Kristu bai
1: aba telarinya gun Jesus upon lumarinya gun hamani ni kaun aba lagume serun Jesus warufu dahahon larinya
0: Lonti na sufriron sarago aule wuguri garu warugute. Wairi bai hichigun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu mebereseni ni nao. Itara lubagin hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaro balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
1: Furaan guti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni Fedro, aba larin gun lungu.
0: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukeila sami na rubungi, basami na runkei wugani.
1: Aba tilagua run Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lungu, aba larin gun hon.
0: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. La duga le abu sen rote le sefuro ni le bagari le feri di rubai. Ain ti le e feri di rote le bagari ya ubo ogo nuege luman luege ugano lani na salbaro ni la salbaro bai. Kagi e hu lan lung kurige la ganyiro ni sun ubao le feri di rome luane. Uo te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigo ni kurige luago te sefuro luane. Le anego ti busiga na nuago luman luago nerero hagibu gen kurige ya muwara tia anigafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete tame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesus uhon.
0: Ninaran hao, la guanya hila hata ge haya banya wento, maumi banya dari harih ni la chilo no la ruwen habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari ginye, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
10: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moisesi, abalu Elias.
1: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi, abaladoura gu hao, abalagambunwa abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
15: Alihani lule isi ya boi ne, adiga humuine lumboi bai.
1: Lida ora iligia, dan leharihin bai, geyegu unyei, Marihin hanya amu unyei luei dike Jesus. Dan learaire ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni leharihin bai, ni ka un, darime sara li lidan ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi haraidu bali kata ile hadangwa, alg daguro gutinya hamagwa, kata inlafuna, asa arubai lidan ge uweni. Aba te halgu dini Jesusu, Harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lwago lunti la liabin Eliasi furumie, lubaragi liabin le Kristu bai?
1: Aba launa bunia, larinya ga hon.
0: Inari ni le harinya gubi lwago Eliasi bala nyubi furumia anilaranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nuago aule uguri garu warguti. Arinya gatulago nasufri ruba lan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, Lago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sunle habusen robe lao, keitaniye go nilerero bungi lago itara luba la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu kuduninya larinya gahon.
0: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibu. Aba larinya gu.
6: Maestro, mihanirawina nugu ipu. ni haba sifri uri batilu agu mereru gudala ni lumut lari gudu sifri uri batiligia lahu churu ni muarugu aba lafri ha hakutu limulu ugi aba lakuri ha lari lade bilu dinya tiitara amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri batile luai siya hamut
1: aba lona bu Jesusu aba larinya gu
0: gurigi mafia na ditinya atri bai sada lu nerederu ni huma ida me lagumu cha mafia ni lehida bai Baru mereka hulugi nyaho.
1: Aba hanuk ni lu, dalam lari ni balik sifri uri batiligi Yesus. Aba lowe agudni ira hulugi. Aba leikwa tu muarukun, aba lagara bahang, aba lafri ha aku tu lili mulugi. Aba lalu agudni Yesus luguci, aba lari yang gulung.
0: Atiri dalau iter.
1: Aba lari yang gulung luguci.
6: Lu magenyir gili. Gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugu sumu kate, udeme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai, son kate gayara te lule afinye bai.
1: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu du nafinye.
1: Dale larini be Jesus logo fresa timahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinyangu
0: sifri magamba dite maniya gati aniya gati na bulu bafridon igre beiragle anime belo radigia balidon
1: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni iraguligia aba lafridon aba lere deru iraguligia kama hilal saragu hanya ariya gutien logo hilala Aba lariku duni Yesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Yesusu munadon. Aba haliku duni lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lupungi uga yara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, Aba has guru galilegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio
1: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure henna hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gunhon.
0: Le abu sen uti ligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
0: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira, resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
1: Aba laniyagun huan lun.
12: Maestro, Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba larinya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digiti milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi wariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu. Sugul lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi ugati, nyelu bai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine lafigo gudabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la daga buiti mati hamuga bebelu no sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bai bukudi. Lenye lu bai mowe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la daga buiti mati hamuga bebelu lu lidon la ruwe habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowe hama hevero, menye gucha diligia watu. La daga, Hoshua basung bela watu gemet, buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa, kaba ge hun la, memegera la lubaiti salu hida, gayara lamu gahagan non lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
1: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligu dini ahi mariba lubai lu, ligira gugugiri tuma lumar. Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi lariya gu bai Moises hon.
1: Aba hariya gu lu.
16: Ariya gati Moises logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladunga bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigi. Mama anya lubai ti biyama, abare ganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi.
1: Danle muna da hama, Aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamu, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
1: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumesirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilao. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lunha yabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga ha itara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
1: Aba lanuguni alaruna rugu, aba labini runia lau lichuguni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, Aba lahu drogun ligibuge, aba lalu guduni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagari magumu chadit.
1: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buit, aba rinyan buit, ungi. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
1: Aba larinya gu wuguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni sielu. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
1: Dale lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larini Jesusu hawagu msungu bwe. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
1: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu bwe. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelun aba risiti lidon laruin habongi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
14: Kaba tia salva.
1: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bongiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwati ni kata lasin rubongiyo.
1: Aba tilarinya gu Feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luba falarunibu.
1: Aba larinya gu Jesus.
0: Ninarun hau, lagu furme warga na le igru tuloba, o la muleno, o libuñano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranjiño, o lufula su nueguien, o lueguien la ugano de lanina salvaroni. De recibiruba san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibuñano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, recibi ligieme ibagari magumucha ditisielo. Sarago hanya hafurumi etinya banya gwento, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha falarubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gaile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
0: Ke lao bai hari hei. Wa muderi ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bai ne dere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinga le lurdu Moisese. Ha lu bai hasia doro nina lun nome. Aba mehe dere geru nina hon ha mama bai huri yo lon hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswe ragu badina. Aba me hafarun na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
1: aba ti larinye gun hon
0: kagi habu senro bay luna digun ni hon
1: aba harinye gun lun
12: lun dame la barueha lausun buweirigun Lung banyura gudaniwa aba luegien bombere aba luegien bubona.
1: Aba laniye gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
1: Aba haunabun harinyag.
12: Gayera wabai.
1: Aba laniye gu hon.
0: Lung ti hatu ni uni engifi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba nya, laransere ibongeyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sunkubwe lubadun aba lariyegu hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lile na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunasevi duni wa, niyabia lunasevi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
1: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiri ti bari ti meo lira un ti meo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariak
17: Jesusu ledega wago Davidi gudeme nabun
1: Saragu hanya adain hatinya lung, lung lama ni cu. Ligia tu maa lagu aragu.
17: Ledega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahu ma lung, lung liyabi ino.
1: Aba hagu aru lung marihin ti ligia, aba harinya gu lung.
2: Raga bagurasu, saraba, lagu hanya bu.
1: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadun lung Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
0: Kapa bu serupa ina dengo bun.
1: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
17: Maisturu, agi wagi da bay narihi no.
1: Aba larinya gun Jesusu lung.
0: Kaya rati bidin, ari da wadi bu, laduga finya di bu nuago.
1: Leda ora ligia, aba kaya rala larihi marihi tiligi. Aba lidin larigi Jesusu.
4: San Marcos capítulo 11.
1: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. aba hachili rung li jibu ge flasu buri le beti fahe luma betani le una bube libi di wibu olivu aba larinya gu hesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
0: eba li dan li rere audu le wagibu ginye bai tamele hachili rung nye adari ruba aba buri gu guranyo le mawari rungi li
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abame.

0: un grigue hañe y baña, la un ejemplo, aba la niña gun hon.
1: Nye nye meja aba wogiri abu nego titidi bu bebe ili shari rogo. Aba la yara gun lao. Adika ligia aba age dina lulari bicha wakon tire bebe lidon tuma aba muna lo onigi hete. Aba laha ya hani ili shari hauna dagmi itinye. Aba lidi ga woyason. Dale la chilo rube dan lo aluba hani. Aba lona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiye na dagmi itinye. Aba riga harigdini musu ligia aba habole serone. Aba hauna hani lari gong mishutia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien aba lona hasarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hani. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hani. Aba larita kong lagu inebe bela hong la diga lira la. Aba harinya kong na dagme itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bay. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
1: Kaba ti la diga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara gunia na dagme itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinho belereno bungio. Dubuleme ya auboy meberesen hama abu nagutinya legia li dubule tima timati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni logu hawagu la la yusro ejemplo le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine. Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gudini somu kate le gayara te hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
2: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subuti ilumuti Jesusu logo binyangwa la hagipa. Aba larinya gunhon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha namo ke.
0: Aba hanudu ni lun. Tan le larihi ni aba laligudu ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luago bay.
0: Aba harinya gun lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungyo lo bungyo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumie ti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginye lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange, sedu ibiri guha, larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun la duga libidye tauti le renu bungi hon, ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari do haba, michu kon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli gu sielo. Ahinti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lon. Au lubungi te boi aburamo, lubungi te isaku, lubungi te jacobo. Ani mama habungi te hilago anya bungi yo. Habungi te mima aginye, etalania lubaiti huguya weiri ti habule idagon.
0: nyenye aba hada angiarufu dantia liluru do Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani hesusu buidu, aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
4: Kate salida ge liluru do bogi uweiri gutimabui?
0: Aba larinya gu hesusu lun.
1: Ani hale uweiri gutimabui, agamba humana huguya Israelinu. Wabure mebungiu ligeri gunye abure mei. Hinsi la lubaiti babure melebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia kumadi le uirigu timabe, anileli bia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bungu. Uwa ti amu kumadi uirigu ti lue biamale.
0: Aba larinya gu arufu dahati ligia alu.
4: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar gunye la bungi. Lagu uala am ani luti hisi la bungi umo tausum wanigi lausum wasamina tausum wani lausum were luginye hisi hama wabiri gumon kaisi mishe gwongo gebeki tisun lira ligibu ge bungi sugi lausum wadagara gudu lu luma sum kata ile agu dubai lagu latar
0: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
1: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
0: Aba maniki henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templo gu la rinya.
1: Italiya sa harinya gu baya rufu ta hatinya li luru do Moisese lu agu la duga wagu la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bure me nyuruba luwege nowere dari nichi gu niya baga niyo labu gu yombugudi. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan la rufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisese. Hinsia ti hon lon haibu gu tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu waga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimpulu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutido ngafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu kubuhuri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha gaya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, lau tuguda meherutu muti sun le tumabailuye betavimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la frido en la Jesús templo rugugue, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tubuido wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
1: Arija gohinha san lunta nari me templo to. Merede beitiani aba duble gibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, Logun wibu le giri boy olivu le tigibu gen boy temple. Danti le nyun linya luboy Jesusu nyen. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gu lun hagi egu arugu.
6: Busien ti valu barinya gu nivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kate ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Meyeda gwalon ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei, manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. goni gi wa huma hungwa la diga hedere gru balun lurdu aba me habule seiruno ti da buri haligi le sinhuriyo anago balun hagu sere gutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge ruwe ko noi gi itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu nge lubana ke lagu mucho bo la puri chowa bo ganu lagu ti asal baloni honso nechane tame ti le hanagu ni walun hedere gru nu wa hon lurdu go magibe dalla harita con luago capa la haniga masami nere go bai humai aniya go humai le lariya go bai bungi ho lida ore lige la de gama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure ha edere ge ro banyo uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha faruno hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago ha gubri go aba me ha faru guni hilago bai iere go do ba lunsun o ba noegi le afa agoti dari lumo logo muhon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay tamele harini kati ligi le nyi lubai mola lu nyi la le ali habai ufuna dala hamet yahude banya lu timet ya hanura halwagu wubu grige ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata ha arabu banya magirbu dahama aguyu ni anugun hadagragun Fugia bugu me wuri ya hada gai na teli don wai ligi ya ha maha gara hinyi tiya ha gara ginyi. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malagu nuburu go la susere da son le. La diga lidani bai asufri ni, kele ma susere dugi li luma gen la diga ni bungi yo o bau. Ma susere du digi ya li me ginyi, lari ginyi. Ahi hamuga madura go lame ha bure me bungi yo dan ligi ya, uwa bai hamuga ni aban esefuruti. Gama luma un, La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu wa dira lanya banya. Ahe ti aniya wa guwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibiri, aniya ga hagiya me luago profeta gu hama, aniha ye anime. Ha diga basai ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanu wa dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aransi anyi huma. Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, la rigie me asufri uni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gi, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la rigi ubau, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochu tubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, ta megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa tubala sun le lubana gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bay magun fleronga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidye ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lun ti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidye ti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo nigiron. Agago duwa nyo huma lubayti, la daga bidi ya ti hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hon ariya ga numuti hon sun gubay, agago duwa nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba ye taigua feyn to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
7: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu li en lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba buden buin lao ibi le emet le seruti. Abatadara uni buden aba teseru ni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyi dun hadanyi anyi banya, aba harinyi gun hamagu.
4: Kame sale feri diru ibinyi heme tile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu, lu hidere ogugu demetiye.
0: Aba hebe chungi, aba larinyi gun Jesus.
1: Igir homon, kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Sua da nyemba ya lagu demeti huma lo hidera gunia da le abusero. Ahin au, mawa ba sua da huma na. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lo larita wagu tuagun.
0: Abatilidi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugu daradu hama lu le dere geruni Jesus hon la le hagambu bali abahagun daragun abahariengun lu logo hitu bala sain sulun abalagume seru Judasi aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon efrumiet veyu lida Fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru ya sefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabubusara lubo di arensara wa barwa. Lue gine egini le lanina lue yeru ya sefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu tolubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, ta hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinya gu Jesus hon. Aba harain seruni egini lanina lue yeru esefuru ni nyen. Dale lagunye dube, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dantile, luagu yenu lube dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
6: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidi lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugri tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Na le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesus fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sumhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa inhabungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbuingiyo, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesus hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladigatariya hare leren rubungiyo. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragini.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
6: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, arye bumeme le, lubarage la yugura hagayu bian wei aso. Uru alime weya subeye dago nao.
0: Aba lariyangu.
6: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye hariyanga sungu bay. abate hachilu rion lido ngaba flasu giriti hetu samani abalarinya ku Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afure ite lombongi.
0: Abalani guni ya feduru Santiago luma huwa luma kwa, aba la dijerudu larita gusarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi, aba larinya kwa.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuwani. Rede humaya, anigagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
1: Ungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
1: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba aura agagu duwanyo? Agagu duwanyo huma, afuri ida huguya meloi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi, afuri ida lubu ingiyo, Arinya gai na meme lei dimure lei larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari lidabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lun. Aba lidi, liru awe yasu, aba larinya gu hon.
1: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugui gara warigati, aha burgun kafigo tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
0: Nyengile hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadri ku, arugu da hatia niluru du Moisesi, hama amu vundurin ya weidi kutia lida hafinya huria. Arinya galiti buga huda sinfong ita.
8: Leuguri lena churu, ligia, au mehari kuduni aba mehanigini.
0: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu hususu aba la rinya gulu.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu di ni hususu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu kujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu hususu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiyabi tau efen luma webe lumu hanugu ni adoyura. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu rubarufu da hahon, madal hamutina, kama lumo, la suseredupe ile luta gunflirun lereru bongi.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du liduru Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luwagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
8: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muwara dunti ya laule harinya gube. Aba ati lasaru mfadiri le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
9: Muna butibusa anikata? Idali asa le harinya gube ibuago.
0: Aba lerederu Jesusu maninyo. Muna bugu nikata. Aba ilaligu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugi esa Kristu bile lirubungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida agen hafigo.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Aha. Au, ani huguya ari hubadna aule wuguri garo waruguti nyuluwege longwene sunti kabafu ari ha humime niabi lida duweri sieluki
0: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dadiragu leli ganyo aba lariyegu
9: kamu wabuse rubi lulichu kufe lagu gweto agambo humuti lanabagu nibungi laulerenu idalien harihi lulido
0: aba habutu hasungu bailu lafarunu hilagu aba buriti hagume seruhi biru asure guwe atogura guwala ulijibu abule serehi ariye kati
10: ariye kabaige kala kayo haboibu wago
0: aba buri hagayo wa sudara ligibu wago nyeyinyi feduru bururugu ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara guwala rugurugu watu aba tariye guni aba tariye gulu
11: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Pedro larinya.
9: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
11: Aba gente hada gelani gu Jesus le.
0: Aba leye dogun. Muruso ora lari gen. Aba ya harinya gun hanyi banyalu fedru.
12: Inarini duya aba hada gen. La diga galile na buguya. Itra ni ba dimure afi hagia.
0: Aba lagume seru fedru inyara gua luma afinyur.
9: Ibidi anti girige la wago be hadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas. Abati larita ku feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lu.
1: Lo baragin la yuguru haga yu bia weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: Laruga binafi, aba hondarago, habuti ku fadiri ku hama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri ku tian lida hafinya kuriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
13: Kukuya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesus larinya.
1: Kukuya kwana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
13: Mona buti kusani kata. Adi habati nila biduru itu buti.
0: Mona bu memete Jesus ni kata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Nini ti aba aduruti giri ti barawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe. Lida inyura guni luagun kumadi. Aba ti hajabu grigia. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
13: Busetu salu nigira gudni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugurigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
13: Pati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
0: Aba hagu aragu.
12: Tahu bayi wagu guru.
14: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Aba lari yang gun pila tuh hong.
13: Pati huri pati nanti gitu.
0: Aba ya hagu aragu.
12: Tahu bayi wagu guru.
14: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Kaiti busing la pilato le rede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini barawasi, lari kieti, launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guwa gudini tawa aba dugu funatu. Aba hadugini aba riki lao ki hiyu. Aba hiki guni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
12: Gapagarila haru ite huriu.
0: Aba hagayo ha labulugu la aba wewe. aba haswera guni aba hahu duragun abusura nu lari gien eher halao itara aba haraga junu dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gun luago aba hasagaruni lu hadara guni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebunya arabu gien tanle las grubu nyingien aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguni Jesus le donga ba flasu girite bolugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuruni lu hari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gun Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
15: haruwe te huriyo
0: dago tiengi ya bia hivero tiya logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan le buri ti hasu gringirigia aba hangi hani hachugu lao aba anabu ni harinya
2: bugele rinye gubwe logu fui bongme la templu aba yalame barara magudunu lida uruwa beyo sefu guba bongwa rariba luwege guruwa
0: aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dunu liduru du moisesi lao aba harinya gu ama gu
3: sefu tiyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu arue te israelina luenge guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guruwa uwa ralumu amidiri gu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju ligie laguara gu Jesusu larinyaga
1: Eloi Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute kasa wogu bigira nyenye no hada agen ha nyenye banya agambuti aba harinyago
16: agamba huma lagua helu profeta Elias
0: aba laiba agun aba hada agen aba mudusi tao diwe garugutu aba lichugunu luagu aba wewe aba lichugunu lun Jesusu ulachurunu harinyagati
12: Igira wamai ngweto waria ahi nyubi Eliasi areire gudei
0: aba tiladugu Jesusu aba aguara guni hereti aba longwi aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyu gelu unabu dalagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguara gu ariha le italian la longwi aba larinya gu
15: inara ni luago lirau lambungi ugarile
0: Nyenye nuginye urinya aria gutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibe, lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al itere gu hamuti tame ale Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo abaliyabu in Jose abawuguri inebe wati hada gen linyu haga ilurudu. Le agura babali lagume serun la ruin habuingi utau sun la nigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweyi rulube aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amuri ya helugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du la nigi pilatu dan le lagambu ube logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugduni ahi inaru ni lube logo hila na. Dan le larinya gubwe, lun luago inari nila, aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose, aba angamisa finu tu, aba larayra guduni he lugubu Jesusu luwege guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichugu ni lidon aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugubu Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grubu y luego emera aguni, aba hagañe hija María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salome, y biñe ilu houdi, ahuru de ilogo lugubu Jesús. Veyu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi ilogo lumua. Aba de harinya gu, amagua.
11: Kaba sangidre y dubu leke lubenri umua.
0: da harin be uali la unge budibu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuho aba harin hi aba wugiri ni burengili nyunye ilwei gien longere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinha gun hon
13: manufu de dago huma halu ahin sa Jesus le Nazaret na le atra wagube logo gurua uotia sara lida ge oveni ari huma isa flos le yel beli chugua heiba Hariyang me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi, harihube nye kei lariyangu ni hun.
0: Aba houdi huburinya hagia aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unye bu anufude hon. Mariyangu tiye ti, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye lasaru Jesusu lida ge uweni, dimasu binafin, aba larufu dagun lungu afurumiye tun Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ibu banyameha luma, dan le tadari rubalia, hayaho hanya la duga lanerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa yali la, logo arihatani, mafieti. Lari ginye, abalarufuta guesusu lungo hon bia hadage ameha, ibu gumeluma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisa runia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gie, ligia larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu ama logo dabul. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu bali lari gie lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
1: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwei henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luwege longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adigubi.
7: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibe nye garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugiri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu na buri hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giri tisakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakari asikei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba laburi ha luagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuri idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
17: Manufude daba sakariasi, ladiga akamba lani kwenyu bayumarugun. Tagari dhubabu maria aba iraha, aba mwibichu kuhuwa lirimi. Tapi cuba panik lau bunda ni lau. Ani sarap apa kini bunda lutinya lau lau. Nadika wajib kau bira lagi bukan bunjuk. Matu kau dewi ni pin. Ani pun lupa lau si krisan dulu maje mubarak lau. Nadika balu hakiri kau sarap hata di Israel lau bunjuk. Lidi balu balu ba kureme lau lau bafu luma lani profeta Elias si sifiri. Lu laranda gubri agubri Muhammad salam. Lu gini fune de luha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara lu balaran sarunia lu ba haresi kuruni hapurele.
7: Abalaniya gu Sakaria si lu angeli ligia.
8: Itara pake nachoro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadiu.
7: Abalaniya gu angeli ligia lu.
17: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu hapule na adimara hapungu lu nichibu yugano kuitilebo. Gueto, que me fiero que voy a volver a nadie y voy a poner. Veré de la manera de darme el agua a subir el gufo de bacate y le dan y dan.
7: Sundan le, hanya hati buga grike bongo di agora bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diru ni luago saligo la somu kate y lusan duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega marinha gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
11: La diganye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
7: Sisi hati la rige, abalou nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyun luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La degawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
17: Flase watibu Maria, anehi abore mebun.
7: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
17: Manufu dadaba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luabu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagu arunyu. Ani laru e gudubai wabure mebunyu lida lubara laru eha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sundan ani maguma chati bai laruweha.
7: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
11: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
7: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yabi pasifiri santu guagun. Aba me lubura guni bulbapa puingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai nirahle lubai pagadu dini. Nirah puingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai naruji lausu wayarula. Itra linya lupiti. Tomeha wago bo hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai lituago. Nadiga uot nikata lasa rubungi.
7: Abati tariengu Maria.
11: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniengu beinau.
7: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
11: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahu le bidamboy. Katanya dina, Lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
7: Abati tarinya gu Maria.
11: Rutu nuwani wairi gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga leon ve buburi kata ila ulubafu. Adiga liluni kata hama habarigu wa banya hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigu. Abala digi ni ha una bugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu ti nikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
7: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abata giri budu habiyo. Abala gufliru dan lo tagarudu Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baibongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, Busetin yebeti hichugu Sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
11: Uwa baliri.
7: Aba lariyagu tun.
18: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
7: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile, di da meme ora ligia, aba ganyara halila la dimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile, aba labahu da gukate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu da gu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibe funasa irahule. La de garufu dalumutu bungi lubafu lida.
7: Aba la buinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, aba la gume seru ariyaga.
8: Alao ha wamei wabureme le habungi te Israelina. La de ganyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. La de garuha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de ga wagun Davidi, le meha lubuen. Itralia meha frama selani bungi hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungi hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu wa lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio, ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida baya luburi galuma hau halida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
7: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati, dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
7: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu dusun grigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburu dua. Lige la furiduba y Jose Nazareth gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudun inyi lida flasu le hege gile ibinyanigu, la diga uwatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy Belen, yenu onigiru tinya mudun bowla ruga ho oniginiya halagani mudun sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gin hon abala rungo gadagudun lueri gu bungi hau aba hanufu de dagun abala ringu angeli ligia hon
17: manufu de dahuma ladiga ani heoganu buit nanugu hon lepo na basarabu mudani hon su grigi Luago agro ho alila aba salva la gule unye la deira David Cristo le ha poreme. Que el segni le narien goi hun, atari rupe irar ha ligia ubro gotita lake, rom lida haiku gile ibian ligu.
7: Ida ora ligia, aba hasalira gu sarago angeligu luruga bufurumiati angeli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
14: Uwerigu nilu bongiu ida lima misiana.
7: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun cielu, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
12: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
7: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luagu sunle hagambu bay luma le harihibay, ladiga lasuseredu itarakei larinya waguni wa hon.
1: Luagu lividu veyu, Abaleresi biruni seini tuagu lousterun. Abalichugun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
7: Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abahanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
7: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mongwe bela marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubongiu arinya gina ligia.
2: Nabure me gayara halibigi runi na lun nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubwa inu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habay hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
7: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubay Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
2: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna bagin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
7: ninyongine aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lireu penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyabu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budu Maria José, luma Jesusu, Galileu lidum hageira legirbei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi la